0: Terima kasih.
1: Kotomadan.
2: Xiexie.
0: Thank you.
3: Terima kasih.
2: Magsuko.
4: Paring kuanangan.
0: Ponsikau.
3: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
5: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: dan segar Sabah FM.
1: Ya, kita kongsikan terus info sukan yang kita petik juga dari akhbar untuk edisi hari ini. Ada sukan tempatan Sabah di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
2: Ya, kita fokus dulu di Sabah yang mana Kejayaan menamatkan penantian selama 31 tahun menjadi juara kejohanan bola tampar peringkat kebangsaan pada tahun ini. Bukanlah milik individu, melainkan Kejayaan kolektif seluruh ekosistem sukan bola tampar dan manifestasi perpaduan raya seluruh negeri Sabah. Yang mana pegawai eksekutif Majlis Daerah Beaufort menyatakan dan ini merupakan satu pencapaian yang amat membanggakan dan menjadi pemangkin kepada lebih banyak kejayaan gemilang pada masa hadapan, yang mana Sabah Rhino juara Piala Datuk Bandar Johor Bahru. Ini menjadi Muhammad Ainul yang menjadi pemimpin utama kepada pasukan Sabah Rhino. Berterima kasih kepada pihak pengurusan jurulatih serta ahli Persatuan Bola Tampar Daerah Beaufort BVA, yang mana mereka terlibat secara langsung dan tidak langsung dan semua telah mendoakan serta memberi sokongan atas kejayaan baru-baru ini. Dan Sabah Rhino berjaya bergelar juara sekaligus membawa pulang Piala Datuk Bandar Johor Bahru kali ke-66 pada kejohanan bola tampar Malaysia MSN yang berlangsung di Larkin Arena Johor Bahru.
1: Tahniah kepada Sabah Rhino menjuarai untuk kejohanan kali ini. Seterusnya, kita mahu kongsikan ini berkenaan dengan gandingan baharu beregu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Pei Jing akhirnya menamatkan kemarau kemenangan pada pusingan pertama selepas mara ke pusingan kedua terbuka Indonesia di Istora Senayan Jakarta baru-baru ini. Pasangan berkenaan mempamerkan aksi meyakinkan untuk menewaskan wakil tuan rumah Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata 21-17, 21-9 dalam tempoh hanya 31 minit. Kemenangan itu menandakan kebangkitan yang sangat dinantikan oleh Pang Ron Pei Jing yang sebelum ini mengalami penyingkiran berturut-turut pada pusingan pertama Malaysia Masters dan juga terbuka Singapura bulan lepas. Pada pusingan kedua kejohanan berprestige Super 1000 itu, Pang Ron Pei Jing bakal berdepan ujian getir menentang pasangan nombor 3 dunia dari Thailand iaitu Dechapol Pawranokroh dan juga Supisara Paemsampran. Jadi itu persaingan selepas ini kita ucapkan agar terus berjuang dan layak ke pusingan yang seterusnya.
2: Ya, baik. Kita beralih kepada sukan di dunia pula, sukan luar negara yang mana Amerika Syarikat, pemain tengah Brazil, Casemiro percaya status pasukannya.
1: Ini pasukan keminatan Rafiq ni Brazil. Okey.
2: Kasih habis dulu. Di mana pemain tengah Brazil, Casemiro percaya status pasukannya yang tidak lagi dianggap pilihan utama untuk menjuarai Piala Dunia boleh memberi kelebihan kepada mereka apabila kejohanan bermula minggu depan.
1: Okay.
2: Brazil yang memburu gelaran Piala Dunia ke-6 pada peringkat baharu kini berada di belakang juara Eropah, Spanyol, juara dunia 2018, Perancis serta England dalam ramalan yang mana pertaruhan bagi kejohanan yang berlangsung pada 11 Jun hingga 19 Julai ini di Amerika Utara. Yang mana dia juga menyatakan kami bukan pilihan utama. Sudah tentu kami berada dalam keadaan baik dan memiliki skuad yang mantap dengan gabungan pemain berpengalaman serta bakat muda. Ini dinyatakan oleh Casemiro menerusi saluran media FIFA baru-baru ini. Mungkin kali ini kami berada selangkah di belakang, tetapi itu membuatkan kami senantiasa berjaga-jaga dan sentiasa meletakkan perkara yang terbaik untuk kami dan mahu tiba dalam keadaan yang terbaik dalam mengharungi Piala Dunia yang hebat.
1: Okey. Jadi Brazil.
2: Harap-harap
1: pasukan pilihan utama Rafiq dulu, kini dan selamanya.
2: Selamanya.
1: Brazil akan beraksi dalam kumpulan C bersama dengan Maghribi, Haiti dan juga Scotland. Jadi peminat-peminat Brazil jangan putus asa. Terus sokong.
2: Awal bah.
1: Sebab tadi pun dia kata sudah bukan pilihan utama kan. Sebab ialah berapa lama sudah Brazil tidak menang. Sebab sekarang ini pun negara Eropah yang banyak menjulang Piala Dunia. Kebelakangan ini.
2: Rezeki tidak tahu macam mana.
1: Mana tahu Brazil comeback tahun ni.
2: Apapun kita nantikan kick off-nya pada 12 Jun ini.
1: Baik. Selepas ini dari sana sini bersama dengan rakan kita di stesen daerah 8.30 minit pagi nanti.
2: Kita layan terus lagu ini, Sayang Sayang Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadi kanya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
4: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
5: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Ya, pertemuan sekarang ini 4 Jun 2026. Seperti biasa, 8.30 pagi kita bersama dengan rakan kita di stesen daerah Keningau, Sanakan dan juga Tawau dalam Dari Sana Sini.
1: Ya, pagi ini di Tawau FM kita ada DJ N. Assalamualaikum DJ N.
0: Hai N.
2: Waalaikumsalam. Pagi, hai. Hai. Edwin dan juga Rafi.
0: Betul. Kita juga ada
1: di Keningau kita ada DJ Atika.
3: Hai semua, assalamualaikum. Jadi selamat pagi buat Edwin dan juga Rafiq.
0: Pagi Atika.
1: Sanakan FM, DJ Didi.
0: Assalamualaikum. Bukan Didi. Hai Didi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat sejahtera Redwin, Rafiq, Atika dan juga Abang Long, apa khabar?
0: Nama penuh lah yang disebut tu kan.
1: Inilah suaranya.
0: Abang Longnya Didi lah, Abang Long Didi pula.
4: Sedap mana nama penuh tu, Redwin Robin, Oi Rafiq Hashim, sedap apa?
1: Jangan juga nama penuh.
0: Sekejap, apa sudah Facebook si Didi tua? Apa sudah nama penuhnya tua?
1: Kalau Instagram dia jaga, kamu follow Instagram dia Didi.
0: Okay, baik, kita terus bersama dengan Didi lah di Sanakan FM, silakan Didi.
4: Baiklah, terima kasih. Untuk Dari Sana Sini pagi ini, Dari Sanakan FM, kita bawakan mengenai makluman semasa ya. Di mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital of Kent Sanakan mempelau orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Bagi tujuan itu, orang ramai boleh terus datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sanakan yang berada di RS4 Bangunan Klinik Pakar HDOK yang beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Dari Sanakan terus kita ke Keningau pula bersama dengan Atika di sana. Keningau FM hebat syoknya. Silakan Atika.
3: Baiklah, terima kasih Didi di Sanakan FM bersamamu. Dari Keningau FM, ada satu perkongsian hebahan semasa ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah. Memandangkan kebekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil menderma darah, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah RS2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Tawau FM. And silakan.
2: Terima kasih Atika di Keningau FM. Dari Tawau FM hanya satu makluman, sama juga seperti Sanakan dan juga Keningau, berkaitan dengan makluman untuk kempen derma darah diadakan seperti biasa di Tabung Darah Hospital Tawau 8 pagi hingga 4.30 petang. Jadi warga Tawau dan juga sekitarnya boleh datang dialu-alukan hadir untuk menderma darah dan juga laksanakan tanggungjawab sosial anda. Itu satu makluman dari Tawau FM. Sesen pilihan anda kembali semula bersama dengan Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Bagus Bah, silakan.
1: Ya, terima kasih di Tawau FM. Di Sabah FM kita ada tiga pengungsian pagi ini bermula 8.30 minit pagi sebentar tadi, yang mana program pengurusan risiko bencana berasaskan komuniti berlangsung di Kundasang, dan pukul 10 pagi nanti Kota Menteri akan melaksanakan perasmian Oil and Gas Services and Equipment Conference and Exhibition bertempat di Sabah International Convention Center.
0: Baik, dan petangnya pula akan berlangsungnya majlis penyerahan sumbangan kepada pasukan rugby PDRM Sabah di Pejabat Sawit Kinabalu 2 petang ini.
1: Ya, itu dah tiga pengungsian dapat dikongsikan pagi ini untuk Diari Sana Sini.
0: Ya, terima kasih rakan kita, sahabat kita di Keningau, hebat syoknya Atika. Sanakan FM bersamamu, ada Didi dan juga di Tawau,
1: iaitu
0: Baiklah, terima kasih untuk perkongsiannya. Selamat meneraju stesen masing-masing. Bye-bye.

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia. Bagus banget.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak je tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Ben Zulu tu.
4: Nah.
3: Ha, Esiau?
5: Okey, dengar tu Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa. Next time kamu ingat sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
5: Saya Esiau.
6: Dan saya tujuh kekli. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
3: Jangan lupa pakai tali pegang kledar.
5: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, dikongsikan info traffic untuk anda pada pukul 8.43 minit pagi. Kita berikan tumpuan di Bandaraya Kota Kinabalu ketika ini di jalan lintas menuju ke Kota Kinabalu. Lebih

0: Berdekatan dengan Hospital Tuaran pagi ini, lebih kurang 7 hingga 10 minit dilaporkan masa untuk anda pemanduan menuju ke Kota Kinabalu. Dan kita beralih kepada Jalan Pen Borneo, Papar menuju ke Kota Kinabalu 3 minit pagi ini, dan untuk Jalan Putatan menuju ke Kota Kinabalu International Airport lebih kurang 8 minit masa pemanduan anda. Kita beralih pula ke Jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang lebih kurang 4 hingga ke 8 minit. Terus menerus sehingga ke Persimpangan 4 di Penampang sana. Dan juga yang terakhir dikongsikan untuk anda, Jalan Kolam menuju ke Kota Kinabalu lebih kurang 5 minit masa pemanduan anda. Hati-hati ketika memandu ketika anda memandu ketika ini dan mendengarkan Sabah FM. Bagus bah.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.
2: Kota Belud 101.5 FM.

Reflexia yang juga dikenali sebagai bunga pakma adalah sejenis tumbuhan parasit dengan saiz mencapai 1 meter menjadikannya bunga terbesar di dunia. Berwarna kemerahan berbintik putih tetapi berbau busuk. Bunga ini hanyalah boleh ditemui di Asia Tenggara. Bunga Reflexia memerlukan 5 tahun untuk bercambah dan mekar.

Namun, kembang mekarnya hanya bertahan selama 5 ke 7 hari sahaja. Di Malaysia, Rafflesia ditemui di beberapa negeri antaranya Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan dan juga Sabah dengan 3 spesies iaitu Rafflesia kittii, Rafflesia parisii dan Rafflesia Tengku Adlin. Sabah telah menjadikan keunikan dan keistimewaan bunga Rafflesia ini sebagai salah satu produk pelancongan.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Kita mau kongsikan satu peristiwa yang menarik.
1: Ya, kita kongsikan sesuatu yang pada ketika dulu dia hilang dan kembali muncul.
0: Oh ya, setelah
2: kau punya tajuk tu bahkan.
0: Setelah 100 tahun hilang.
1: Selama 100 tahun dia menghilang, kini ditemukan semula.
0: Apakah benda itu?
1: Buku.
0: Buku ah? Ada yang terpinjam kali ni, yang tak kasih pulang-pulang.
1: Alkisah tersebutlah kisah. Apabila kebakaran besar melanda di San Francisco pada tahun 1906, ratusan ribu buku perpustakaan hilang selama-lamanya.
0: Okey.
1: Jadi ada satu ni tular baru-baru ini di mana lebih 100 tahun kemudian sebuah jilid yang terselamat muncul semula, yang mana pengumpul buku nama dia Randall Skidwit menemui Echoes of the Foothills disenaraikan di sebuah pasaran dalam talian dengan harga lebih kurang RM139. Dia kemudian mendermakan buku itu kepada perpustakaan yang berdekatan di situlah. Perkara yang menarik tentang buku ini adalah bukan saja ia terselamat dan perlu dihantar pulang oleh inilah pemiliknya tu. Bagaimanapun, buku itu kembali muncul dan masih menjadi misteri kepada pengurus perpustakaan, yang mana difahamkan gempa bumi yang diikuti kebakaran besar itu memusnahkan 200 ribu jilid buku. Kenapa dia tiba-tiba ada di sana itu?
0: Orang ingat buku itu sudah musnah dalam kebakaran atau sudah gempa bumi lagi, tapi tiba-tiba muncul pula
1: sesuatu sangat buku itu kan?
0: Mungkin buku itu gaib. Tidak tahu. Tapi itulah membuktikan bahwa buku ini berusia 100 tahun. Satu cap bertarikh 10 Disember 1874 mengesahkan ia berasal dari Institut San Francisco itu. Dan kemudian orang yang sama juga mula mencaki pemiliknya, iaitu Agnes Quigley, yang namanya tertulis pada halaman pertama. Dia cuba carilah orang yang melulis buku tersebut dan mengakui tiada bukti bahawa kedua-dua Quigley itu adalah orang yang sama, sebab dia ada juga iklankan dan dia terjumpa juga orang yang sama nama. Okey, tapi itulah, setelah 100 tahun buku itu muncul dan kini disimpan dalam bekas pameran di bawah peta San Francisco tahun 1854 dan tidak lagi tersedia untuk pinjaman.
1: Tapi cerita di sini ni, kenapa dia boleh
0: itulah tu. Mungkin
1: sampai saya tidak kata-kata kan.
0: Ada yang sempat ambil untuk selamatkan dan simpan dan dilupa. Begitulah. Mungkin
1: pun kejadian ketika itu kan dia ditutupi oleh konkrit ke apa kan. Jadi dia terselamatkan. Tapi kertas tu tidak, bila tengok ni dia tidak luput tau kertas.
0: Itulah tu. Selepas tu dia tidak boleh dipinjamkan sudah, sebab dia rapuh sudah kan. Dan yang dipamerkan begitu saja.
1: Echoes of the Foothills. Wow. Saya mau cari lainnya apa dia punya.
0: Tahu, mana tahu ada versi digital e-book.
1: Tidak mungkin sampai itu 100 tahun.
0: Sempat di-type semula kan? Nanti dicarilah. Okay, selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dalam utama 9 pagi. Terus dengar Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: cerita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM, sebab Sabah FM baguslah.
1: Sebentar lagi, Utama 9 pagi.

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, kita sudah di jam yang terakhir. Ramai yang menantikan untuk Gegar Segar hari ini kan. Sebab lagu yang kita pertaruhkan ni pun boleh tahan.
2: Ya, boleh tahan lagu ini. Dan kita teruslah kan. Kita masuk ke ruangan.
1: Betul, ruangan apa? Ruangan ini.
3: Gegar Segar Sabah FM.
1: Kita punya segmen ni macam ruangan yang segmen-segmen ekspresi pula kan. Ruangan apa ekspresi.
2: Ay, orang ruangan. Kita ruangan
1: apa lagi?
2: Tengok kasih bingung saya. Okey, lagu Gegar Segar pagi ini pastinya kita mentaruhkan dua buah lagu dan lagu yang mendapat undian tertinggi akan dimainkan di penghujung siaran segar sebentar saja lagi.
1: Baik.
2: Dan lagu pagi ini daripada kumpulan Flow 88 tingkat 88.
1: Wow. Okey. Flow 88 walaupun dia dalam band tapi salah seorang vokalisnya adalah orang Sabah.
2: Dari Tawau kan?
1: Dari Tawau. Okey. Jadi lagu
2: kecil RTM kan dulu.
1: Oh ya. Okey. Jadi lagu yang kita pertandingkan.
2: Zai. Ada sambung lah. Dia punya lagu tu dulu.
1: Itu dia nyanyi.
2: Ya. Okey, teruskan kau punya tu.
1: Lagu yang kita pertandingkan Flow 88 yang pertama Zalika. Okey.
2: Saya takut mau nyanyi lah lepas ni.
1: Sama suara kamu. Lagu Zalika ini akan ditandingi dengan lagu yang bertajuk Hutang.

0: kan, okay. Lagu hutang ni kan, dia berkias sebenarnya.
1: Betul.
0: Jadi dengarlah lagu hutang ni selalu.
1: Kalau ada hutang ataupun anda dihutangi. Atau
0: kalau yang dihutangi tu kan, orang yang dihutangi tu,
1: nyanyilah ni lagu balik-balik.
0: Dia pergi mau ambil hutang dia balik tu kan, macam susah macam kan, macam berat betul kan. Yang mau bayar hutang tu kan, macam banyak 1001 alasan kan.
1: Wah, begitu ah. Banyak 1001 alasan.
0: Tapi bila mau pinjam tu kan,
1: Oi. Situlah dia akan berbaik-baik begitu kan.
0: Kenapa,
1: cakap baik-baik. Biasalah begitulah, mau dapatkan hati dulu baru dapat duit.
0: Tapi mau bayar tu susah pula.
1: itu sialah kalau cerita pasal hutang apa kita ini? Ada hutang saya sama kau.
0: Hutang saya sama kau satu game pickleball.
1: Nasiblah.
0: Pastikan straight set saya menang.
1: Wow, begitu. Okeylah, jadi kamu boleh undi sekarang di laman Facebook kami Sabah FM Bagus Bah, antara lagu Zalika ataupun hutang nyanyian Flow 88.
0: Ya, kita layan terus lagu ini Sabah FM
1: Bagus Bah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Kalau kau perasan Rafiq, Tokyo adalah kota yang paling besar di dunia.
0: Itu salah satu juga saya mau pergi tu, Win.
3: Aku mau pergi sana. Ya,
0: tapi angan-angan sajalah.
3: Nanti lepas ni boleh pergi. Sebab ya, di Tokyo ni penduduk terbanyak dengan 33 juta penduduk. Di Bandar Tokyo saja, bukan di seluruh Jepun. Itu paling besar.
0: Mungkin meningkat juga kan?
3: Betul, dan kita bakal meningkat juga lah. Lepas itu kalau kita fikir terbesar, apa pula kota yang paling terkecil di dunia? Kota yang terkecil di dunia pula yaitu kota Ham yang terletak di Kroasia.
0: Berapa konon juta orang deh?
3: Sana tidak sampai juta. Jadi, ratus pun tidak sampai.
0: Jadi berapa?
3: 23 orang saja.
0: Aina, satu family itu.
3: Itu adalah kota yang terkecil dan sebenarnya kota tua ini didirikan pada tahun 1102. Sebelum dia ditukar nama kepada Cholm. Tapi itulah kota paling kecil, hanya 23 orang saja penduduknya.
0: Saya tahu.
3: Jadi kalau lepas kau pergi Tokyo, kau pergi Ham.
0: Tapi kau sekarang ni macam Wikipedia.
3: Semua tahu.
0: Oh, baru saya tahu.
4: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Bah. Jika kau beri madu dan juga
5: racun padaku. Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Jangan lupa undi lagu Floor 88 hari ini, Gegar Segar.
1: Ya, terima kasih nyanyi bersama kami tadi.
0: Wah, Karok Session.
1: Karok Session, lagu Mamat kah tadi tu?
0: Betul, Dewi Sukma.
1: Dewi Sukma kan.
0: Teringat lagu tu kan?
1: Memetik bunga di taman larangan.
0: Okey, lepas ini kita karaoke di office.
1: Adakah?
0: Ada.
1: Jaga apa ni, asak-asak suara sudah ni.
0: Okey, kita mau kongsikan bahang Piala Dunia untuk FIFA World Cup semakin terasa. Jadi sudah pastinya banyak juga nama-nama pemain legenda akan turun beraksi. Dan salah seorangnya sebelum beraksi untuk Piala Dunia, beliau ini mendapat anugerah yang tertinggi.
1: Ya. Wow. Kemarin yang mana di mana yang mana Lionel Messi dinobatkan sebagai penerima anugerah Princess of Asturias untuk sukan bagi tahun 2026 pada kemarin. Penghormatan itu diperoleh hanya beberapa hari selepas Messi disenaraikan dalam skuad Piala Dunia Argentina bagi apa yang bakal menjadi penampilan dunia Piala Dunia ke-6 dalam kariernya.
0: Tahniah Lionel Messi. Okey, anugerah berkenaan mengiktiraf bakat luar biasa pemain yang mana perjalanan kerjayanya yang cemerlang serta usaha kebajikan berterusan yang dilakukannya bagi meningkatkan akses kepada pendidikan dan penjagaan kesihatan untuk kanak-kanak yang kurang bernasib baik. Messi mengikuti jejak bintang tenis Serena Williams sebagai tokoh sukan terbaru menerima penghormatan tersebut.
1: Yeah, Serena Williams pun kenal.
0: Dia pemain tenis kan, yeah, yang sudah bersara lah.
1: Yeah, champion tu. Tiba-tiba cerita tenis. Okey, sejak diperkenalkan anugerah ini pada tahun 1987, yang mana anugerah berkenaan pernah diberikan kepada tokoh dan pasukan sukan terkenal seperti Carolina Marin, Sebastian Coe dan pasukan rugby kebangsaan New Zealand serta pasukan bola sepak Spanyol.
0: Wow. Okey, pemain legenda Lionel Messi dipuji kerana berjaya meraih penghormatan dan dikagumi ramai melalui sikap teladannya di atas padang selain ketabahan, kerendahan hati dan komitmennya terhadap permainan berpasukan. Wah, tahniah Lionel Messi.
1: Dapat anugerah ni kan, kejayaan ni dia macam berinspirasi lah kan kepada pemain-pemain bola yang baharu kan.
0: Betul. Okey, akan beraksi untuk Piala Dunia
1: Argentina.
0: Dalam Argentina, negara Argentina.
1: Ya. Yeah.
0: Kita nantikan.
1: Kita nantikan. Eh, kenapa kau? Kau macam Argentina kau ni? Kau apa? Spanyol kah?
0: Tunggulah.
1: Apa main tunggu-tunggu?
0: Kan kemenangan sebelum ini kan pada Argentina. Adakah mereka kekal untuk memegang piala tersebut?
1: Saya ini orang yang setia. Walau apa jua keadaan, apa jua halangan yang melanda kan, tetap setia.
0: Walau sudah belum mula kick off lagi sudah ada pilih-pilih sudah.
1: Saya memang setia dengan Brazil dari dulu hinggalah sekarang.
0: Okey, lepas ni kita akan nantikan lagu mana yang dapat undian tertinggi dalam Gegar Segar. Kamu undi lagi, ada masa lagi ni di laman Facebook kami.
1: Okey, kita terus dengar lagu ini, Angkat Kaki, nyanyi Mimi Fly Sabah FM.
0: Bagus bah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Aduh, batuk pula dah.
7: Ha, ambil je Hurik sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
6: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
7: Pun boleh ambil Hurik gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
6: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
7: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
8: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Lembah Danum yang terletak di daerah Lahadatu merupakan hutan hujan tertua di dunia. Diwartakan oleh Dewan Undangan Negeri Sabah sebagai hutan hujan kelas 1 pada tahun 1995. Berkeluasan 438 km persegi, keistimewaan Lembah Danum ini ialah floranya yang berusia lebih 100 juta tahun dan berketinggian melebihi 100 meter. Dan faunanya pula binatang liar yang hampir pupus dan sukar ditemui, antaranya orang utan, gajah pigmi, monyet berbuluh merah, merun leaf monkey, badak sumbu Sumatera, tidak ketinggalan dihuni lebih 300 spesies unggas. Lembah Danum juga menjanjikan aktiviti menarik kepada mereka yang menggemari aktiviti luar seperti menjelajah hutan, jungle trekking, meninjau unggas dan aktiviti sungai. Seiring dengan statusnya sebagai hutan hujan kelas 1, Lembah Danum sering dijadikan pusat penyelidikan flora dan fauna oleh para pengkaji tempatan dan luar negara.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
4: Betul, jangan lupa terus follow di media sosial kami dan juga jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik.
5: Ya, anda boleh juga mendengar Sabah FM menerusi portal radio rtm.jovi.my selain daripada RTM Klik dan juga frekuensi Sabah FM sekitar Kota Kinabalu 89.9.
4: Ya, okey. Okay. Terima kasih kamu yang sudah undi lagu Gegar Segar hari ini. Kita ada lagu Flow 88, ya. Zalika dan juga lagu yang bertajuk Hutang.
5: Jadi pastinya lah kan sekarang ni
4: time tu menagih.
5: Jadi lagu hutang tu
4: menagih hutang.
5: Ya, ha. Lagu hutang tu lah yang banyak diundi. Saya terkejut sangat. Zalika okay. Tu satu saja undi.
4: Ya kah?
5: Iya.
4: Mungkin ada lah betul kan. Ya, semua mau highlight hutang sekarang ini. Time kita mau menagih hutang sekarang ini.
5: Jadi kami akan putarkan lagu hutang ini dan kasih dengarkanlah siapa yang mau hutang anda itu.
4: Okey, apapun terima kasih kamu yang sudah dengar hingga ke waktu ini untuk siaran edisi 4 Jun. Edwin dan juga Rafiq. Masih kawan kamu selama 4 jam ini.
5: Kamis hari ini kan? Esok Jumaat.
4: Okey.
5: Kenapa besok Jumaat?
4: Besok. Ada yang masih bercuti, cuti sekolah kan besok
5: minggu depan ialah
4: Sabtu, Ahad, Isnin sudah sekolah. Yeah. Kembali sudah macam norma yang betul-betul samalah. Jam 6 pagi itu sudah jam.
5: Oh ya, biasalah kan. Jangan risau, kami akan sentiasa berikan anda perkembangan terkini, info trafik dan juga info cuaca dalam segar lebih menyegarkan.
4: Yeah, okay. Cerita pasal hari Kamis hari ini macam biasa, 10 pagi nanti kita ada Expose Bayu.
5: Kita ada Expose Bayu ya, terbitan dari Seksyen Hiburan Music RTM Sabah. Rafi akan bersiaran untuk anda esok lagi.
4: Wow. Bersama dengan Ikhle.
5: Ya, bersama Ikhle dalam segar lebih menyegarkan. Kau pergi mana? Jangan tanya. Minggu depan baru ada.
4: Okay, selepas ini kita akan dengarkan lagu Flow 88 yang menang hari ini, tajuknya Hutang. Tapi terlebih dahulu, ini dia Elia Guntabit. Dia lebih tahu.
5: Dia lebih tahu dengan hutang tu sebenarnya.
4: Bagus. Tepat sekali. Yang tahu je tahu. Bagus, bye-bye.

Memang siok bahkan dengar lagu orang putih, lagu Korea, saya pun suka dengar. Tapi jangan, jangan kamu orang lupa dengar lagu tempatan kita. Banyak bah itu lagu yang siok-siok, kamu enggak percaya, kamu dengar Radio Sabah FM. Pesanan dengar lagu tempatan ini, dari saya, Nazri Saidali, dan Sabah FM, bagus bah.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat ni parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

0: Baik, jadi tadi lagu yang berjudul Bismillah, lagu nyanyian awal yaitu Amin Wali dan juga Rubisa, dan dinyanyikan semula oleh artis jemputan kita minggu ini dalam rancangan Expose. Bayu, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani dan juga salam Sabah Maju Jaya. Jadi seperti biasa setiap hari Kamis anda akan bersama kami dalam rancangan Expose Bayu yang kita siarkan khas menerusi Sabah FM Bagus Badan. Selama satu jam ini anda bersama dengan saya Moon untuk Expose Bayu, dan kita ada dua artis tempatan negeri Sabah yang adik-adik ini kalau dapat kita gambarkan dalam peribahasa ibarat cendawan tumbuh selepas hujan, maknanya generasi barulah khususnya dalam dunia seni. Jadi tanpa buang masa, jom kita dengar dulu suara daripada artis kita iaitu Ain Farisha dan juga Adib dia. Apa khabar Ain?
1: Kabar baik.
0: Ya, Adib, apa khabar Adib?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sihat.
2: Sihat.
0: Ya, kalau tidak sihat mana juga dapat datang sini kan. Okeylah, kita gura-gura aja. Ain Farisha,
1: ya,
0: perkenalkan dulu terlebih dahulu, dari mana, nama penuh. Silakan Ain, mungkin ada sedikit siapalah Ain ya.
1: Hai, nama saya Ain Farisha binti Azamain, berasal dari Ranau.
0: Oh, dari Ranau.
1: Iya.
0: Adib dia nama penuh betul-betul?
2: Nama saya Muhammad Adib bin Arif, berasal dari Kampung Kawang, Papar.
0: Papar, orang ya. Papar. Okeylah, baik. Jadi itu dia dua artis yang kita bawakan khas untuk hari ini dalam Expose Bayu. Jadi apapun, terus bersama dengan kami selama satu jam, bermula 10 pagi ini hingga 11 pagi. Kita menampilkan Ain Farisha dan juga Adif dia yang akan menyanyikan beberapa buah lagu khas untuk hiburan anda dalam Expose Bayu. Jadi terimalah lagu yang seterusnya daripada Ain Farisha dan juga Adif dia, Sesaat Kau Hadir.

0: Oke, itu dia tadi lagu Sesaat Kau Hadir yang dinyanyikan oleh Ain Farisha dan juga Adib Dia seperti Kesah merupakan artis pada minggu ini dalam rancangan Expose Bayu. Jadi terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama dengan kami. Oke, kita mau berkenalan lah sedikit ringkas bersama dengan Ain dan juga Adib nih. Adib, pengalaman Adib sebelum ni mungkin boleh cerita sikit Adib. Macam mana boleh berkecimpung dalam dunia nyanyian ni? Kah dari kecil, dari sekolah rendah lagi macam mana?
1: Oh, saya minat dengan dunia muzik ni. Time saya masih kecil-kecil lagi. Saya ikut dengan abang-abang mah.
0: Oh. Ya, ada abang yang
1: abang yang ikut nasyid di sekolah menengah tu.
0: Oh. Okey, Adib. Okay. Jadi selama menyanyi ini pengalaman lah, pernah ikut pertandingan apa ataupun masa tu di mana Adib pernah join mana-mana acara nyanyian ke?
1: First pertandingan menyanyi yang saya pernah join, time umur saya 12 tahun, tahun 6 lah. Di sana saya.
0: Di mana tu?
1: Di SK Serigaya.
0: Wakil sana, sekolah kan ni?
1: Tidak, bertanding dalam sekolah aja.
0: Oh, okey, okey, ya. Okey. Pertandingan menyanyi lah.
1: Menyanyi lah, ya.
0: Masa tu lagu apa?
1: Lagu Kai Bahar, Bayang.
0: Wah, okey, okey. Ya. Jadi sekarang ni macam, yalah, satu memang minat. Memang bercita-cita untuk jadi penyanyi ke macam mana ni, Dip?
1: Ada juga cita-cita jadi penyanyi, tapi tengok keadaan lah, follow the flow aja lah.
0: Iya, betul. Yeah. Okey, baik. Kalau Ain Farisha, sebenarnya Ain ni saya kenal. Kami kawan di Facebook dan saya tahu dia adalah juara Sugandoi untuk peringkat daerah Ranau. Cuba bagi tahu dulu penonton pendengar kita ni.
2: Ain dapat juara bagi Sugandoi Tanjung Aru 2024.
0: Okey, wakil Tanjung Aru untuk acara
2: Sugandoi Kamatan.
0: Ya. Okey, jadi Ain mempunyai pengalaman yang besar, terus berada di pentas besar Sugandoi Kamatan ni, Ain. Bukan senang. Jadi mungkin cerita sikitlah Ain, pengalaman Ain sepanjang berada dalam pertandingan tu.
2: Sepanjang Ain mengikuti Sugandoi Kamatan yang 2024 ni, Ain dapat banyak ilmu baru, Ain dapat berjumpa dengan rakan-rakan baru, and then Ain banyak have fun dengan diorang. Lepas okay. tu belajar banyak benda untuk cara macam mana kita mau improve kita punya okay. diri dari mistake yang lalu.
0: Betul. Dalam banyak-banyak genre lagu Ain, Ain suka genre lagu yang macam mana? Balada kah, etnik kah, macam mana?
2: Ain suka lagu genre ballad, tapi Ain selalu juga nyanyi lagu etnik.
0: Lagu etnik. Kalau Adib pula, Adib lebih ke arah mana, Adib? Rock kah, macam mana? Dangdut?
1: R&B lah kali.
0: R&B. Yeah. Oh, R&B. Okey, Adib ni malu-malu sikit. Ain ni lebih muda dari Adib lah, berbubut saya dorang ni, ya. Okeylah, baik. Nanti kita akan bersembang lagi bersama dengan Ain dan juga Adib untuk artis minggu ini dalam Expose Bayu Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah. Tapi apa kata tanpa pemusik RTM Sabah ini juga sebenarnya merupakan tulang belakang kami dalam apa jua rancangan di Seksyen Hiburan dan Music. Jadi jom kita perkenalkan di sebelah belakang saya dahulu, sebelah kanan saya ni lebih manja gitu, manja. Abang Muhammad Nizam ataupun Nizam pemain keyboard, dan juga di sebelahnya Nadia, the one and only wanita pemain keyboard kami, AI Nadia Hong, dan jejaka tampan idaman ya di Seksyen Hiburan dan Music. Kita ada Romeo gitaris, betul lah Romeo. Okey, di belakang Onel percussion. Sikit saya confuse percussion dengan drama. Okey, di hujung sana siapa yang tak kenal, Suhaimi Jamli, kita punya drama yang setakat ni juga maintain handsome dari kami bangunan lama lagi sampai sekarang. Dan di sebelah Abang Awing, ini kena anu sikit dah, kita punya otai ya Abang Awing, kita punya pemain bass, orang dia simple aja. Dan di sebelahnya yang cukup macho, ini kawan Simon selalu pergi gym tapi dia aja yang kurus, pemain saxophone. Wow, Brian. Dan yang terakhir kita ada Frankie, trombone, pemain trombone kita, itu dia. Jadi ada 8 pemusik yang mengiringi Expose Bayu untuk hari ini. Jadi jom kita dengarkan dulu kehebatan pemusik-pemusik RTM Sabah dalam instrumental bertajuk Pertama.

0: Okey, baik, kita kembali bersama dalam Expose Bio. Sebentar tadi anda baru saya dengarkan instrumental terbitan ataupun karya pemuzik RTM Sabah dan yang berjudul Pertama. Jadi kita ada games untuk artis kita Adib dan juga Ain. Relax kamu, jangan takut. Nah, relax. Okey Ain, kita minta Ain ambil dululah. Ada soalan ni Ain. Adib, ambil Adib. Okey, apa agaknya soalan? Okey, kita mulakan Ain, cuba buka soalan di Ain. Ini soalan-soalan senang ataupun marilah, mari. Saya lah baca. Saya baca untuk Ain. Soalan untuk Ain ya, kena jawab betul-betul ni Ain. Kita ada masa singkat ni. Okey Ain, tiba-tibalah kamu dapat duit 1 juta. Wow. Barang pertama kamu akan beli dulu. Handphone kah, laptop kah? 1 juta ni Ain. Woi, kalau Kak Moon yang dapat 1 juta, aduh.
1: Mungkin beli rumah dulu lah.
0: Wow, ya. Beli rumah dulu. Bagus juga lah. Tinggal masuk dia. Okey, Dep, cuba buka Dep. Kau punya apa soalan dia Dep? Kau baca Dep.
2: Minuman paling sadap pernah kamu rasa?
0: Nah, apa minuman paling sadap?
2: Kalau saya teh tarik pink.
0: Hah? Teh tarik pink?
2: Ya.
0: Wow, teh tarik pink. Ti tarik pink. Ini betul-betul anak mami lah ni si Adip itu. Okey. Paling sedap lah bagi kau tu Adipa.
2: Paling sedap.
0: Okey, nanti kita minta belanja lah dia lepas ni. Okey lah, itu antara game soalan-soalan dalam kotak. Si Ain dia bilang kalau dia dapat 1 juta, benda pertama dia mau beli rumah. Si Adip pula minuman paling sedap dia pernah rasa adalah teh tarik pink dia bilang. Lapar kita terus Bang Nizam. Okey, baik, jadi kita teruskan Expose Bio minggu ini dengan lagu yang seterusnya yang akan dinyanyikan oleh Ain, yaitu Honggo Janjinu, dan seterusnya Adib Kesempurnaan Cinta. Jadi terus bersama dengan kami dalam Expose Bio.
3: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik Expose Bio, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus Bah.

0: itu dia tadi lagu yang berjudul Kesempurnaan Cinta, nyanyian asal Rizky Fabians dan dinyanyikan oleh Adib, artis kita untuk minggu ini dalam rancangan Expos Bayu. Dan perkembangan ataupun perancangan tadi lagu Ain tu Honggo Janjinu, lagu Ain sendiri rupanya, betul?
1: Ya, betul.
0: Lagu tu tahun ni lah dicipta Ain?
1: 2023.
0: Okey. Ya. Baik, jadi Ain, perancangan untuk tahun ini bagaimana Ain? Macam mana perancangan dalam bidang hiburan ataupun nyanyian ni? Sebab Ain minat kan. Okey, macam mana perancangan? Mungkin ada yang sudah ya menyunting bunga di taman. Apa Ain perancangan?
1: So far selepas Sugandoi memang ramai banyak offer mau buat album baru. Tetapi Ain mengambil sedikit ruang untuk Ain lah begitu.
0: Lah, ya. Kan. Mungkin perancangan masa juga penting lah kan Ain. Adib pula, Adib ada arti kumpulan kan. Cuba Adib bagi tahu dulu iya, sikit lah.
2: Daripada kumpulan baru saya lah, baru ditubuhkan juga. Dihia tu, lagu Selimut Debu.
0: Dia kumpulan nasyid kan ni?
2: Dia macam Adib,
0: lebih kurang lah.
2: Kerohanian lah.
0: Okey, kumpulan ni sudah ditubuhkan kan macam mana?
2: Sudah ditubuhkan, komposer dia Abang Nazri Saidali sendiri.
0: Alright, yeah. Okey, jadi itu antara perancangan Adib lah kan? InsyaAllah, okey, jadi itu untuk Adib dan juga Ain, perkembangan mereka masih baru lagi. Tapi kita terus sokonglah dua artis kita minggu ini. Baik, jadi kita akan bersama dengan Adib dan juga Ain untuk lagu Layar Impian. Dan selepas itu Hasrat daripada Amir Jahari. Jadi teruskan bersama dengan kami dalam Expos Bayu.

0: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik, Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype, hanya di Sabah FM. Bagus Bah.
1: Baik, tidak tadi lagu persembahan Adib Dia dengan lagunya Hasrat dan juga Ain Farisyah Layar Impian. Jadi nampaknya kita telah pun sampai di penghujung rancangan untuk Expose Bayu minggu ini terbitan Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Okey Ain dan juga Adib, ucapanlah, kita mulakan Adib dulu, ucapan untuk semua yang sedang dengar dan juga rakan-rakan Adib sendiri yang iyalah dengarkan Adib sekarang ni kan, apa ucapan mungkin sokonganlah kepada Adib untuk terus berkarya lah dalam dunia nyanyian ni. Sokongan harapan Adib sendirilah kepada keluarga, rakan-rakan.
2: Harapan saya
1: harap semua terus sokong Adib lah karya baru. Adib kan ada kumpulan nasyid baru kan, betul ke tidak?
2: Ya.
1: Jadi macam mana harapan Adib untuk kumpulan Adib yang baru ni?
2: Saya harap dapat diterima lah kan. Lepas tu dapat berkarya lebih lah.
1: Lebih lagi.
2: Daripada pengalaman ni lah.
1: Pengalaman. Mungkin daripada ada perancangan mau mengikut pertandingan besar dalam bidang nyanyian.
2: Mungkin, insyaallah mungkin. Insya Allah. Kalau ada event lah.
1: Apa nama kumpulan Adib tadi itu yang baru dibuat ni, ditubuhkan ni?
2: Dihya.
1: Dihya. Oh, Adib Dihya. Patutlah nama hujung Dihya tu bukan nama keluarga.
2: Bukan.
1: Bukan. Oh, itulah itu, sebenarnya.
2: Itu pendapat Abang Nazri Sadali sendiri yang offer kan.
1: Okay. Kira nama pena lah begitu kan. Adib, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok mungkin. Macam mana? Mana tahu orang mau like kah, mau cari perkembangan.
2: Oh ya, kalau mau cari saya, Instagram saya DLLBOUV. Kalau Facebook Adib Arif.
1: Adib Arif. Itu aja. Okay. Malu-malu kucing lagi dengan. Okay. Ain sendiri, Ain macam mana Ain? Harapan Ain lah. Ya, sebab Ain ni kalau beza dengan Adib, Ain pernah berada di pentas besar Sugandoi. Jadi apa agaknya harapan dan perancangan Ain sendiri? Silakan.
3: Harapan Ain dapat improve diri lagi untuk terus maju ke hadapan, improve

0: praktek yang lalu-lalu, lepas itu Ain harapan Ain dapat mengembangkan lagi bakat Ain di industri music ini dengan lebih luas.
1: Jauh, lebih luas. Gitu, ya. Oke. Itu dia. Jadi jangan lupa like fanpage Ain sendiri macam mana?
0: Boleh follow IG Ain, Farisha EZMN, lepas itu Facebook Ain, Ain Farisha, TikTok pun Ain Farisha juga.
1: Iya, anak tempatan dari sana Ranau, Kampung Luhan, betul ya Ain? Adik pula dari Papar, lebih kurang juga lah. Baik, jadi lagu terakhir daripada mereka berdua ini, artis untuk minggu ini dalam Expose Bayu, Ain Farisha dan juga Adib, dia kita bawakan khas untuk anda, yaitu lagu Nasuha The Musafir. Jadi tanpa buang masa, jom kita dengarkan Nasuha.

0: dan program terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus bah.
1: Itu dia tadi lagu Nasuha yang telah dinyanyikan oleh Adib dan juga Ain dalam rancangan Expose Bayu. Jadi sampai di sini pertemuan kita untuk rancangan Expose Bayu minggu ini. Jangan lupa temu janji anda bersama dengan kami setiap hari Kamis pukul 10 pagi bersiaran di Sabah FM. Bagus bah selama 1 jam. Jadi terima kasih mewakili pihak penerbitan Expose Bayu dan juga Pengimbang Music dan juga kaki tangan kita untuk unit siaran luar ataupun OB dan juga pemuzik-pemuzik RT M Sabah. Jangan lupa untuk terus like fanpage kami di Seksyen Hiburan dan Music untuk anda saksikan pelbagai rancangan menarik yang kami sediakan, antaranya Expose Bayu, X-Band, kita ada Bakat Hype, ya, Bakat Hype. Jadi kalau anda ingin maklumat yang lebih terperinci dan tepat, like fanpage rasmi kami Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah. Untuk itu saya Moon, kita jumpa minggu depan dalam Expose Bayu. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjema ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur.

0: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Espresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
2: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
1: Yang mengusik jiwa.
2: Hayalan menjelma ketika fikiran.
1: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
4: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: bersantai bersama dengan kami di
1: bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada bersama DJ Edit Taufik mengekspresi inspirasiku.
2: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: aku.
1: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

Gastrocaba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan Gastrocaba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai, saya Zizi, bintang RTM 2024. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus bah.
4: Sembang Ekspresi.
5: Sembang Ekspresi.
6: Ya baik, kembali bersama menerusi Sembang Ekspresi yang telah pun diwar-warkan kepada anda, yang mana kita sudah pun bersedia bersama dengan tetamu istimewa kita untuk pagi hari ini, bersama dengan Tuan Teknologis Azizuddin bin A. Aziz selaku pengarah Giat Mara Negeri Sabah. Apapun kita sapa dulu. Selamat pagi Tuan, apa khabar?
7: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dijemput.
6: Ya, terima kasih Tuan sebab ialah sudi untuk bersama dengan kami di Konti, yang mana hari ini kita berkisarkan tentang tarikh hari ini, iaitu Giat Mara Peneraju Tibet Luar Bandar. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, mungkin Tuan boleh kongsikan apa yang dimaksudkan ataupun sebenarnya apa peranan selaku ialah pengarah dalam Giat Mara Sabah ni Tuan?
7: Terima kasih. Yang penting, nama saya Azizuddin Aziz, pengarah Giat Mara Sabah. Tanggungjawab saya adalah untuk menyelaraskan operasi, pembangunan program latihan kemahiran, pembangunan usahawan serta pengurusan pusat giat di seluruh Sabah. Di pusat giat seluruh Sabah ni sebanyak 28 buah di setiap parlimen. Jadi kita pastikan bahawa latihan kita berkualiti dan juga fasarana yang kita ada sentiasa kondusif dengan industri yang ada di Sabah.
6: Ya,
7: itu yang paling penting lah.
6: Tanggungjawab yang besar Tuan. Apapun secara penting, kita perlu ada visi dan misi dalam jabatan ataupun program yang dilaksanakan. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikanlah dari segi visi, misi dan objektif Giat Mara ni, khususnya di Sabah dalam melaksanakan pendidikan TVET di negeri ni, apa Tuan?
7: Baik, Giat Mara merupakan sebuah institut latihan kemahiran lah, yang sekarang diketuai oleh CEO kami, Encik Ahmad Amdi bin Ibrahim. Kita fokuskan kepada pembangunan kemahiran teknikal dan vocational. Itu yang paling penting lah, khasnya untuk masyarakat Bumiputera di Sabah. Kita sebenarnya kalau di Sabah ni, kita dah wujud pada tahun 1992. First Giat Mara adalah di Kota Belud. Jadi visi kita adalah untuk menjadikan pusat latihan teknikal vocational sepanjang hayat yang terunggul dan diiktiraf di peringkat negara dan antarabangsa. Itu yang paling penting. Misi kami adalah untuk menyediakan pusat latihan yang terbaik dalam melahirkan Bumiputera kita dalam kemahiran. Itu yang paling penting lah. Dan objektif kita, satu, kita pergi ringkaskan kepada tiga segmen kita punya objektif. Satu, melahirkan pekerja mahir. Kedua, kita lahirkan usahawan. Dan yang ketiga, kita kalau dua-dua itu berjaya, kita dapat melahirkan dapat membasmi kemiskinan. Itu yang paling penting lah.
6: Betul. Jadi perlu hala tuju yang jelas.
7: Ya, kena jelas.
6: Betul,
7: kalau
6: Tuan.
7: Tidak, negara kita kurang pekerja mahir.
6: Jadi Tuan, dari segi golongan sasaran, siapa yang disasarkan untuk program ni?
7: Itulah, orang kata kemahiran ni untuk orang yang gagal. Sebenarnya bukan.
6: Bukan.
7: Ia adalah satu pilihan kerjaya kepada setiap orang yang kita fokuskan.
6: Kita hapuskan stigma.
7: Ya, stigma tu. Sebab kemahiran ada satu kerjaya yang perlu kita ada untuk kita menjamin kehidupan. Itu sebab motor Giat Mara adalah kemahiran menjamin kehidupan. Fokus kita senang je. Kita tak kira kepada siapa pun, paling bagus belialah. Sebab kita nak mendidik, senang. Dan juga kita lahirkan, kita fokuskan kepada mana-mana golongan daripada umur 15 hingga ke 40, dan kita teruskan dengan dia ada degree ke, dia ada master ke, siapa-siapa pun boleh sebenarnya.
6: Terbuka untuk siapa-siapa untuk yang minat.
7: Ya, yang penting, ada minat. Penting dia ada minat.
6: Betul. Bukan ikut kawan ke
7: bukan,
6: apa
7: bukan, bukan, janganlah.
6: Mesti ada minat.
7: Ya, betul.
6: Betul lah, kita kena hapuskan stigma yang kalau ialah dalam kertas hitam putih cemerlang, betul. Kita tidak boleh ada yang ketidakadilan lah. Ada yang kurang pandai, kurang bijak kan. Tapi sebenarnya kemahiran ni kita perlu ada.
7: Ya, betul.
6: Jadi itulah sebab, sebenarnya penting.
7: Kita nak jadikan kemahiran ini, dia ada dua, akademik-akademik dan cabang yang kedua adalah kemahiran yang boleh dia cari untuk dia bekerja nanti.
6: Kiranya seperti praktikal lah
7: ya,
6: tuan.
7: Betul. Majoritinya dia bukan sekadar kita buat praktikal. Betul.
6: Betul. Jadi saya kira mungkin anak-anak muda ramai yang berminat untuk masuk Giat Mara. Jadi apa sebenarnya syarat kelayakan untuk masuk Giat Mara
7: ni,
6: tuan?
7: Saya rasa itu soalan yang paling ramai orang tanya. Sebenarnya paling mudah di Giat Mara masuk adalah kita ada 3M.
6: 3M?
7: Membaca, menulis dan minat.
6: Semuanya
7: itu saja.
6: Yang basic ataupun asas.
7: Ya, asas. Hmm. Kita tak perlukan SPM mesti hebat, mesti apa semua, tak ada. Ya, tapi ada certain-certain khusus yang perlu ada atas requirement industri. Contoh electrical. Kalau dia nak belajar electrical, dia mesti tamat tingkatan 5 dan berumur 18 tahun. Sebab dia nak pegang elektrik. Jadi dia perlu ada kemahiran lah. Sebab tu saya kata yang penting 3M itu mesti ada.
6: Pandai membaca,
7: menulis dan minat.
6: Minat. Sebab tu paling penting minat. Kalau ada bakat ya tuan, susah. Kalau tidak minat,
7: tak ada minat.
6: Nanti hujung jalan tu berhenti
7: takut
6: kan.
7: Takut dia berhenti separuh jalan.
6: Jadi jangan ikut kawan, ikut kata hati anda. Jadi siapa-siapa yang tengah dengar radio sekarang ni, syarat kelayakan cukup mudah. Yang penting ada minat, pandai membaca, pandai menulis. Okey, kalau ada peluang, rebut peluang. Masa keemasan lah sekarang
7: betul,
6: ni kan.
7: Betul.
6: Okay. Jadi banyak-banyak kursus yang ditawarkan lah tuan dalam Giat Mara ni. Apa satu kursus yang mendapat sambutan paling ramai?
7: Okay. Di Sabah ini kita ada 60 jenis kursus dengan 12 kluster. Kita ada di seluruh negeri Sabah, 28 itu. Dan setiap center tu ada kursus-kursus yang berdasarkan pada kawasan masing-masing.
6: Oh, okay.
7: Paling yang diminati biasalah otomotif, graphic design, jahitan. Kalau wanita tu banyak kan jahitan lah. Rambut. Kita ada spa.
6: Kira kecantikan.
7: Kecantikan ni lah. Memang kita ada kluster kecantikan. Masakan. Kemudian kita ada barista. Itu kursus-kursus yang memang
6: mendapat sambutan.
7: Mendapat sambutan. Dan yang paling yang lebih baik adalah elektrik. Itu yang dia punya high demand lah. Betul.
6: Okay, faham. Tapi 60
7: 60 kursus kita ada.
6: Bukan di setakat Sabah. 6
7: ha?
6: Bukan setakat 6 tapi 60 kursus. Jadi betul, banyak pilihan sebenarnya. Okay, jadi dari segi pelatih pula tuan, pelatih yang telah mendapat manfaat daripada Giat Mara Sabah ni, kalau tadi kita sebut pasal kelayakan ataupun antara syarat kemasukan ke Giat Mara dan apa jenis kursus yang ditawarkan, kali ini kita sentuh dari segi pelatih pula. Manfaat pelatih dalam Giat Mara ni macam mana tuan? Mungkin berapa jumlah pelatih yang telah pun mendapat manfaat setakat ni dalam Giat Mara Sabah?
7: Okay. Untuk negeri Sabah, kita daripada tahun 2022 kita wujud. Kita dah melahirkan lebih kurang 40,000 student pelatih kita yang dah keluar mendapat sijil daripada tahap 2 hingga tahap 3. Untuk manfaatnya, kita boleh mengatakan dengan bangganya, setiap kali pelatih kita keluar daripada tamat latihan kita, 100% kita punya keboleh pasaran. Itu yang kita boleh janjikan kepada pelatih-pelatih kita yang masuk. Sebab kita punya kaedah pembelajaran kita berkonsepkan praktikal. Kerja 8-5 sama macam orang
6: sama,
7: bekerja
6: hour.
7: Sebab kita akan tekankan lebih kepada praktikal. Itu janji kita.
6: Jadi lebih kepada 100%. Oh, hebatnya tuan. Jadi kita tidak boleh sangkal kemahiran tu.
7: Betul.
6: Bukan lagi pilihan kedua sebenarnya. Itu kiranya peluang yang perlu orang ramai ambil kemahiran. Sebab ada istilah tuan sebenarnya. Kalau kena buang pergi mana pun tetap boleh hidup.
7: Ya, betul-betul.
6: Sebab praktikalnya tu di sana tu tuan. Okey, tadi kita sudah dengarkan dari segi jumlah pelatih mendapat manfaat dalam Giat Mara Sabah, memang satu peluang yang sangat-sangat besar lah tuan. Jadi macam mana sebenarnya pencapaian utama Giat Mara ni dalam bidang keusahawanan pula, Tuan? Macam mana?
7: Okey, itu saya kata objektif kita ada ada tiga benda. Satu, kita latihkan menjadi pekerja mahir. Kemudian kita jadi usahawan. Dengan soalan yang pasal usahawan ini, kita memang menggalakkan pelatih-pelatih kita selepas dia mungkin dia bekerja dengan orang dulu, mungkin dia bekerja dengan siapa-siapa syarikat ke apa. Kita memang galakkan dia datang balik kepada kita kalau dia berminat menjadi usahawan. Sebab usahawan ni kena ada minat juga. Kalau tidak, susah kita nak bantu dia. Sebab kita juga ada ada program-program, contoh kita panggil rintis niaga. Rintis niaga ni macam incubator. Kita bawa dia masuk ke Giat Mara, kita sediakan satu tempat kat dia, kita suruh dia belajar bermula perniagaan itu sendiri.
6: Ada panduan bermula dari kosong.
7: Cikgu kita ada dekat situ, dia boleh tanya banyak soalan-soalan.
6: Kira turun padang lah.
7: Lepas tu kita juga ada program peningkatan pendapatan. Kita bagi palatan kepada dia. Dalam nilai sekian-sekian, kita bagi palatan kepada dia untuk memulakan perniagaan dia sendiri. Dan banyak lagi. Dan akhirnya dia boleh pergi sampai ke Mara untuk bantu dalam segi pinjaman perniagaan, apa semua. Jadi saya rasa proses dan juga kita punya untuk melahirkan usahawan tu ada.
6: Betul.
7: Di Giat Mara dan Mara itu sendiri.
6: Betul.
7: Jadi sebab tu saya kata peluang sangat banyak di Giat Mara ni. Masuklah Giat Mara, dan kita juga ada jutawan-jutawan. Kita panggil pemata biru. Kita ada satu buku kita dah buat, edisi pertama. Kita di 50 jutawan, dan dua daripada dalam buku itu, dua adalah daripada Sabah. Khusus jahitan dan khusus electrical. Daripada Giat Mara Limbawang dan juga Giat Mara Senakan.
6: Hebat.
7: Sebab tu saya kata kemahiran ini tak boleh kata, kita kata dia tak boleh jadi jutawan. Dia boleh jadi jutawan dengan dia berusaha dan juga mungkin jadi usahawan. Akhirnya dia akan berjaya, insyaAllah.
6: Tiada yang mustahil.
7: Ya, tiada yang mustahil.
6: Betul. Jadi kena diberi panduan dari bermula dari kosong. Mungkin ada yang tertanya-tanya kan, tiada basic ke apa, tidak tahu mula dari mana. Mula dari sekarang.
7: Ya, betul. Mula dari sekarang.
6: Betul. Jadi apa keunikan Giat Mara ni, Tuan? Kalau tadi kita sudah dengar serba sedikit tentang keistimewaan Giat Mara, tapi apa yang membezakan, apa yang uniknya Giat Mara ni berbanding Tibet yang lain?
7: Okey. Selalunya pusat latihan berada di KK. Ataupun di negeri-negeri, di bandar-bandar besar. Kita berada di setiap parlimen. Dan kebanyakan Giat Mara kita berada di luar bandar.
6: Betul.
7: Itu keutamaan kita. Dan kita pastikan latihan itu berkonsepkan industri yang ada di kawasan. Di kawasan yang ada pusat giat tu. Sebab tu kita boleh tukar. Kalau kita rasa industri itu dah menurun, kita boleh tukar khusus kita kepada khusus yang lebih advance. Contoh, saya bagi contoh di Sabah, Tenom adalah kawasan pertanian.
6: Betul.
7: Kita tak boleh masuk pertanian sebab kita bukan jabatan pertanian.
6: Ya, betul.
7: Kita boleh buat untuk nak repair dia punya jentera pertanian. Jadi betul? Di Tenom kita buat satu khusus selenggara jentera pertanian. Di Tenom. Jadi sebab tu kata dia berdasarkan pada industri di kawasan. Di kawasan setempat itulah. Sebab saya kata uniknya Giat Mara ni, kita berdasarkan pada industri yang ada di kawasan.
6: Kiranya fleksibel.
7: Ya, fleksibel.
6: Okay. Jadi memang itu kita sudah nampak keistimewaan, keunikan sebab ikut peredaran masa, peralihan orang bilang permintaan pasaran. Sebab tu TVET ni relevan sehingga ke hari ini, Tuan. Okey, jadi sempena sambutan Hari TVET juga, Tuan. TVET Negara 2026 mungkin ialah kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita. Mungkin Tuan boleh kongsikanlah apa harapan Tuan sendiri dan juga mungkin message Tuan selaku pengarah Giat Mara Negeri Sabah khususnya untuk golongan belia dan masyarakat mengenai kepentingan TVET, Tuan.
7: InsyaAllah. Kita tahu, kita bertuah kata untuk bulan ini kita diberi kita ada Hari TVET Negara, julung-julung kalinya pada tahun 2026 ini. Dan mesej untuk tema TVET adalah TVET pilihan utama kerjaya. Itu yang mesej kita lah. Dan kita nak pastikan bahawa negara kita sentiasa dapat melahirkan pelatih yang ada technical dan juga vocational yang baik untuk membangunkan negara kita. Itu dan harapan saya untuk negeri Sabah lah. industri kita berkembang sekarang.
6: Betul.
7: Jadi memerlukan tenaga mahir yang sentiasa relevan dengan industri yang ada. Jadi Giat Mara committed untuk membekaskan agenda TVET kita untuk di negeri Sabah dan khasnya untuk Bumi Putra. Sebab tu kita punya motto adalah kemahiran menjamin kehidupan.
6: Ia diikuti pula dengan peredaran masa dengan kecerdasan betul, buatan AI betul, kan
7: betul,
6: tuan?
7: Betul. Betul AI boleh mengubah cara bekerja, tetapi orang yang nak, orang itu mestilah berkemahiran untuk membuat AI itu sendiri.
6: Betul. Kena ikut dengan peredaran zaman sekarang ni kan, kita tidak boleh ramalan tidak berkembang di satu tempat tu. Kena ikut juga dengan apa yang kemahiran tu. Kemahiran itu macam kecerdasan buatan AI itu tuan sendiri. Sebenarnya boleh membantu kita ataupun boleh memudaratkan kita. Semua tu pilihan di tangan sendiri. Sebab tu kita kena banyakkan ilmu tentang ialah kecerdasan buatan AI ini sebenarnya membantu kita untuk meringankan tugas. Berkembang kan, perkembangkan lagi kreativiti. Tapi itulah, kena ada basic, kena ada minat, kena ada ilmu.
7: Ilmu tu kena ada.
6: Betul. Jadi apapun, tidak terasa sekarang ni masa sudah pun sampai di penghujung pertemuan kita. Sekali lagi terima kasih Tuan Teknologis Azizuddin bin A. Aziz selaku pengarah Giat Mara Negeri Sabah.
7: Terima kasih menjemput. InsyaAllah kalau ada dijemput lagi kita banyak cerita lagi
6: Betul,
7: tentang
6: tuan.
7: Kemahiran ini.
6: Ya, terima kasih tuan sebab hari ini kita berkongsi tentang Giat Mara Peneraju TVET Luar Bandar. Banyak sebenarnya kita dapat info dan kita harapkan sampai kepada golongan mereka yang sangat berminat dalam mengikuti kursus yang ditawarkan dalam TVET. Jadi semoga anak-anak muda, belia-belia di luar sana yang mungkin berkelayakan, sebab saya kira kelayakan tu sangat minimal untuk anda memenuhi, pandai membaca, pandai mengira dan juga minat. Okay, 3M tu anda perlu orang bilang ada dalam diri anda untuk memenuhi ikut Giat Mara ni.
7: Betul.
6: Iya, dan itu saja untuk Sembang Ekspresi hari ini bersama

setia. Ya baiklah, ekspresi inspirasiku masih lagi bersama dengan saya DJ Edit bersama dengan anda. Jadi 9 minit dari sekarang kita akan bersama di jam yang ketiga menerusi ekspresi inspirasiku. Jadi terima kasih untuk anda masih lagi setia bersama dengan kami di mana jua anda berada. Dan pastinya Edit ingin sapa juga rakan-rakan kita. Terima kasih antaranya kita ada Dia Alisa. Katanya hai DJ, selamat bertugas. Selamat pagi. Ha, selamat pagi juga Dia Alisa. Katanya semoga sihat sentiasa, ceria selalu. Semoga katanya cuaca di sini cerah selalu dan juga katanya dari Kota Marudu dan ada lagu diselitkan. Terima kasih. Lagi kita ada rakan kita. Ini kita ada si... siapakah? Okey, tidak dititipkan nama tapi katanya hai DJ. Selamat bertugas. Terima kasih. Katanya mau request lagu dan lagu hari ini. Menu playlist hari ini lagu temanya berkumpulan. Oh, ini dari si Roses. Okey, apapun terima kasih DJ. Layan terus Sabah FM. Terima kasih Roses. Jadi kita nantikan di jam yang keempat nanti. Jam yang terakhir pastinya kita akan berhibur dengan lagu-lagu pilihan anda, pilihan pendengar. Lagu tema hari ini, jangan lupa lagu berkumpulan. Sabah FM, Bagus Pak.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
7: Kadangkala, hanya dengan satu senyuman mampu mengubah hari anda.
8: Malah, dengan hanya pujian ringkas yang ikhlas atau sapaan salam ataupun hello,
7: membantu menggembirakan seseorang. Ha, jadi kenapa tidak berikan senyuman? Bukankah ia percuma?

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: 10 pagi hingga 2 petang, lengkapkan hari kamu. Dengar ekspresi inspirasiku.
2: Ya baik, kita kini berada di jam yang ketiga ketika ini. Selamat tengah hari untuk anda dan sebentar sahaja nanti untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan sekitar Kota Kinabalu pada hari ini adalah pada pukul 12.16 minit tengah hari.

0: kadangkala hanya dengan satu senyuman mampu mengubah hari anda.
1: Malah, dengan hanya pujian ringkas yang ikhlas atau sapaan salam ataupun hello
0: membantu menggembirakan seseorang. Ha, jadi kenapa tidak berikan senyuman? Bukankah ia percuma?

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Polisi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang kesemua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberikan jaran kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

0: Hai Meng, kok mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
1: Indah lah kulut, saya mau jogging bay nih.
0: Ewa, azam baru.
1: Bukan azam baru ini kulut, yang lama sudah indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau indah pun jalan saja bah. Bang, marilah bah.
0: Alah Meng, tinggallah badan saya ini. Cepat semput bah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batukan. Keluar perlu juga bah.
1: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini. Setengah sudu teh saja bah kulut.
0: Ya Meng, sudah juga saya kasih kurang tuh gula bah. Bah, minumlah.
1: Terima kasih kulut, tapi indah lah. Bah, betul kau indah mau ikut ini?
0: Besok-besok lah saya ikut kau.
1: Selamat berjoging ah. Oke lah kalau begitu, kami dua saja lah ini.
0: Kami? Siapa lagi ikut?
1: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
0: Meng, saya ikutlah. Tunggu dulu ah.
2: Tawau 95.7 FM.
3: Ya, semua dengar, salam ceria untuk anda. Terima kasih masih lagi setia bersama dengan kami di Sabah FM. Edith masih lagi setia bersama dengan anda sampailah pukul 2 petang. Jadi sambil kita layan lagu-lagu hiburan kita, sambil juga Edith ingin sapa rakan-rakan kita. Antaranya kita ada rakan kita ini, kita ada si Rosie William atau lebih dikenali sebagai Z, katanya dari Inanam. Selamat bertugas buat DJ, dan juga salam buat Kak B, DJ Kakachi, Jimmy, DJ Arif. Sehat sentiasa semua Sabah FM. Bagus, bah, terima kasih Z. Okey, lagi kita ada Abang Mood, juga kita ada Dia Alisa, kita ada Roses, kita ada Aiman, Akasha. Ramai lagi sebenarnya yang hantarkan kiriman ucapan. Lepas ini kita akan kembali lagi untuk bacakan kiriman ucapan. Jangan lupa menu playlist hari ini, WhatsApp terus kami di 019-490-4848.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus, bah.
1: Ekspresikan diri dengan rentak lagu nostalgia dan terkini.

0: bersama dengan kami di
1: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
2: Di antara gadis-gadis seluruh dunia
1: yang mengusik jiwa.
2: Hayalan menjema ketika fikiran.
1: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
3: Coming up next.
4: Setia bersama dengan kami di Sabah FM, di mana jua anda berada, dan sebentar saja nanti kita akan beri laluan tepat pada pukul 1 tengah hari nanti. Kita akan bersama menerusi utama 1 tengah hari.

0: Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Barisan Nasional BN akan memuktamadkan senarai calon bagi 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor dalam tempoh terdekat sebelum diumumkan seminggu menjelang hari penamaan calon. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bagi memberikan ruang untuk menyelesaikan sebarang isu di kawasan tertentu lebih awal. Tambah beliau, BN akan terus mengekalkan konsep wali dalam pemilihan calon iaitu winnable, acceptable dan likeable selain menampilkan gabungan muka lama dan baharu. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas pertimbangan kerajaan negeri masing-masing. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar berkata keutamaan kerajaan persekutuan kini kekal tertumpu kepada pelaksanaan tanggungjawab serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini. Isnin lepas, Johor membubarkan DUN sekaligus memberi laluan kepada pilihan raya negeri yang perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kemajuan grid kuasa ASEAN menuntut pendekatan lebih menyeluruh dan mempercepatkan peralihan kepada sumber tenaga bersih dan mampan. Menurut Datuk Seri Anwar, usaha itu perlu dilakukan tanpa mengabaikan aspek daya tahan, kemampuan kos dan keselamatan tenaga.
1: This pioneering initiative has demonstrated not only the technical feasibility of regional energy integration, but also ASEAN's ability to translate shared ambition into tangible cooperation. Yet such progress also compels us to confront a broader question. How do we accelerate the transition as countries, economies and societies towards cleaner and more sustainable source of energy while ensuring resilience, affordability and security? Answering this would require not only technological innovation, but also difficult choices on policy, investment and regional cooperation.
0: Perdana Menteri turut menyatakan keyakinan terhadap Tenaga Nasional Berhad TNB dalam menerajui usaha peralihan tenaga Malaysia dan menyokong pertumbuhan pesat pelaburan dalam kecerdasan buatan AI serta infrastruktur digital di negara ini. Keyakinan tersebut dinyatakan Datuk Seri Anwar ketika melancarkan Persidangan Peralihan Tenaga 2026 di Ibu Negara. Menurut Perdana Menteri, kedudukan strategik negara dan persekitaran pelaburan yang kompetitif membolehkan Malaysia muncul sebagai destinasi utama dalam persaingan global bagi pembangunan infrastruktur digital. Dalam perkembangan berkaitan, penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat, pelabur kini tidak hanya menilai kos buruh rendah, sebaliknya melihat keupayaan sesebuah negara menyediakan infrastruktur digital serta rantaian bekalan yang cekap.
2: Dia bukan lagi melihat kepada kos buruh yang murah. Dia lebih kepada ada IoT, bergandakan speed internet. Dia berbeza. Jadi untuk Malaysia mengekalkan sebagai menjadi satu negara yang terus menarik FDI, kita perlu mempunyai semua inilah. Dan juga saya nak katakan dari segi game changer ni juga dalam ni dia banyak. Ya, pertamanya sebagai antaranya adalah visibility. Dia memberikan kita visibility dari segi rantaian itu sendiri, rantaian bekalan.
0: Beliau mengakui AI turut mengubah syarikat membuat keputusan termasuk dalam membuat unjuran, menganalisis rantaian bekalan serta mengenal pasti alternatif pembekal. Seorang maut dan sekurang-kurangnya 63 orang cedera dalam serangan drone dan peluru berpandu yang menyasarkan kemudahan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait serta beberapa premis diplomatik. Pihak berkuasa penerbangan awam Kuwait mengesahkan penerbangan yang digantung kemudiannya disambung semula, namun operasinya hanya diteruskan melalui Terminal 4. Susulan serangan tersebut yang berlaku awal pagi semalam, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu berada dalam keadaan selamat. Menurut kementerian, Pihaknya sedang memantau rapat perkembangan situasi melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kuwait. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat gangguan penerbangan dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan penerbangan alternatif atau penjadualan semula perjalanan. Kementerian turut menggesa rakyat Malaysia yang belum mendaftarkan keberadaan mereka di luar negara supaya berbuat demikian melalui portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan penyaluran bantuan. Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan pandangan dan nasihat yang konstruktif berhubung hala tuju pembangunan Kuala Lumpur dengan menekankan kepentingan tadbir urus yang berkesan, penyampaian perkhidmatan yang cekap serta usaha berterusan untuk meningkatkan taraf hidup warga kota. Melalui hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda menitikberatkan aspek kebajikan rakyat serta pembangunan yang seimbang agar setiap perancangan dan pelaksanaan dasar memberikan manfaat menyeluruh kepada masyarakat. Perkara itu dizahirkan Yang di-Pertuan Agong ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo di Istana Negara hari ini. Dua gempa bumi lemah masing-masing bermagnitud 2.9 dikesan berlaku di Sabah dan Sarawak pada 2 Jun lalu. Met Malaysia, gegaran dirasai di sekitar Kundasang, Ranau dan Kota Belud di Sabah serta Samarahan dan Serian di Sarawak. Gempa bumi pertama berlaku di Ranau, Sabah pada pukul 10.36 pagi. Manakala gempa bumi kedua direkodkan di Mambong, Sarawak pada pukul 10.33 malam. Ketua Pengarah Met Malaysia Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata orang ramai tidak perlu bimbang kerana gempa bumi yang berlaku adalah pada magnitud lemah. Luar negara, seorang paramedik terbunuh manakala seorang lagi cedera akibat serangan Israel di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan yang memetik Kementerian Kesihatan negara itu melaporkan serangan berkenaan menyasarkan sebuah pasukan ambulans di Bandar Zibtin, wilayah Nabatieh. Kementerian Kesihatan Lubnan sebelum itu memaklumkan dua paramedik terbunuh dalam satu serangan berasingan Israel pada hari sama. Dalam pada itu, Israel dan Lubnan bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat hasil rundingan di Washington. Kedua-dua pihak bersetuju mewujudkan zon perintis yang akan dikawal sepenuhnya oleh Angkatan Bersenjata Lubnan. Namun, pertempuran masih berterusan di beberapa kawasan dengan serangan Israel di selatan Lubnan. Kedua-dua pihak dijadualkan meneruskan rundingan pada 22 Jun bagi mencapai perjanjian lebih menyeluruh. Mata wang rupiah Indonesia susut ke paras terendah pernah dicatatkan negara itu berbanding dolar Amerika Syarikat. Ia susulan tekanan terhadap ekonomi serta peningkatan kos tenaga. Mata wang itu susut lebih 7% setakat tahun ini, sekaligus menjadi antara prestasi terlemah di Asia, dipengaruhi kenaikan harga minyak global berikutan ketegangan di Asia Barat. Jurucakap Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso berkata, bank pusat itu akan terus menggunakan semua instrumen dasar yang ada bagi memastikan kecairan pertukaran asing kekal mencukupi. Akhir sekali, bintang Arsenal dan England Bukayo Saka membuka kisah berkaitan perjalanan karier dan kehidupannya melalui sebuah filem dokumentari baharu berjudul Bukayo Saka The Time Is Now. Filem dokumentari berkenaan turut menampilkan hubungan beliau dengan legenda Arsenal Thierry Henry. Pengarah filem tersebut, Robert Alexander, berkata antara cabaran utama adalah untuk menggambarkan hubungan Saka dan Ori secara sinematik tetapi masih kekal tulen dan semula jadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang

Kembali bersama menerusi jam yang terakhir, jam yang keempat. Pastinya selama sejam kita akan bersama dengan lagu-lagu hiburan, lagu pilihan anda. Jadi terima kasih yang sudah pun hantarkan permintaan lagu tema hari ini, hari Khamis berkumpulan. Terima kasih untuk anda yang hantarkan juga ucapan yang kongsikan keadaan cuaca siap dengan gambarnya lagi kan. Jadi apapun, kita berhiburlah dengan lagu-lagu pilihan anda dan kita akan nantikan juga pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti. Seperti biasa kita akan bersama menerusi Berita Sabah FM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. Berkesoh Sabah terus memperkukuh pembangunan bakat tempatan menerusi cadangan penubuhan Sabah Talent Development Centre STDC serta peluasan penggunaan platform My Future Jobs dalam kalangan lepasan sekolah dan graduan. Pengarahnya Dr. Ali Hindia berkata cadangan penubuhan STDC kini berada di peringkat awal perbincangan sebelum diangkat untuk pertimbangan Jemaah Menteri. Perkasa turut menjalinkan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menggalakkan lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM mendaftar dalam sistem My Future Jobs seawal mungkin. Kerjasama turut diperluaskan dengan alumni UMS, UiTM dan institusi pengajian tinggi swasta bagi mengenal pasti graduan yang mencari pekerjaan. My Future Jobs merupakan portal pekerjaan rasmi yang disokong kerajaan dan berperanan memadankan pencari kerja dengan peluang pekerjaan mengikut kelayakan dan kemahiran dimiliki. Sementara itu, kadar pengangguran di Sabah menunjukkan penurunan kepada 5.4% setakat April tahun ini berbanding sekitar 7 hingga 7.5% pada tahun lalu. Pengarah Perkeso Sabah, Dr. Ali Hindia berkata, perkembangan positif itu didorong pelbagai intervensi pasaran buruh termasuk penggunaan platform padanan pekerjaan nasional My Future Jobs. Platform berkenaan membantu memperluas peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah serta meningkatkan kecekapan proses padanan antara majikan dan pencari kerja. Usaha itu selaras dengan agenda pembangunan modal insan Sabah Maju Jaya serta inisiatif Kementerian Sumber Manusia dalam memperkukuh pasaran pekerjaan negeri. Menurut Dr. Ali, walaupun Sabah masih mencatat kadar pengangguran lebih tinggi berbanding kadar nasional, tren semasa menunjukkan strategi yang dilaksana mula memberikan impak positif. Lebih banyak peluang akan dibuka dalam pembangunan ilmu, penyelidikan dan pemeliharaan kearifan tempatan masyarakat Borneo. Ia hasil perjanjian kerjasama penyelidikan yang dimeterai Universiti Malaysia Sabah UMS dan Universitas Sultan Muhammad Shaifuddin Sambas UNISAS di Indonesia. Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS, Profesor Insinyur Dr. Rosalam Sarbatli mewakili UMS dan Fakulti Pengajian Islam menandatangani perjanjian tersebut bersama Rektor UNISAS Dr. H.R. Nadi. Kerjasama merangkumi penyelidikan bersama penerbitan ilmiah, mobiliti akademik, pembangunan bakat, pertukaran kepakaran, penganjuran program akademik serta pengembangan ilmu berkaitan masyarakat, budaya dan peradaban Borneo. Majlis disaksikan Dekan FIS UMS Profesor Dr. Muhammad Suhaimi Taat, Wakil Rektor UNISAS Profesor Dr. Sumarin Direktur Pasca Sarjana UNISAS, Profesor Matja Dr. Purniadi serta anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Subhan Nur. Menurut Dr. Rosalam, kearifan tempatan masyarakat Borneo bukan sekadar warisan budaya yang perlu dipelihara, malah sumber ilmu, inovasi dan penyelesaian yang masih relevan dalam mendepani cabaran pembangunan lestari masa kini. 11 pasukan bawah 17 tahun berentap dalam kejohanan bola sepak sekolah menengah persendirian China peringkat kebangsaan ke-6 yang kini memasuki baki saingan terakhir di Sabah sebelum labuhkan tirai pada 5 Jun. Kejohanan melibatkan pasukan lelaki itu disertai 9 pasukan dari Semenanjung dan 2 dari Sabah. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, selain mencungkil bakat muda, kejohanan juga membentuk disiplin, keyakinan diri, semangat berpasukan dan daya tahan mental pelajar. Beliau berucap merasmikan majlis makan malam kejohanan bola sepak berkenaan di Kota Kinabalu. Jelas beliau, kehadiran pasukan dan penyokong dari luar Sabah ini turut memberi limpahan ekonomi setempat termasuk sektor pelancongan dan pengangkutan. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: Baguslah. Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Hai Ming, baik kau kasih lurus kau punya kereta tu tahu. Makan petak sebelah bah. Nanti kalau orang mau keluar kau masuk susah tu.
3: Okey bah itu. Sikit saja pun. Saya mau angkut ini membangan dulu.
2: Kau ni susah tu nanti orang mau buka pintu. Bah, nanti kena alih kereta kau. Jadi gaduh lah pula. Itu pun bagus kalau kau nampak. Kalau tidak, sia-sia saja kereta kau ke Mekah, kurang-kurang pun calar.
3: Tahu bah juga diorang itu mau buka pintu kereta bah. Saya ini okey lagi kulut. Coba kau tengok kereta depan itu. Lagi truk dia parking. Sudahlah makan parking. Miring lagi itu.
2: Bayarlah dari kau saja lah, Meming. Cuma saya risau aja nanti. Kalau ada orang sengaja himpit kereta, dia kasih rapat-rapat. Nah, baru kau tahu. Mau masuk kereta pun, tak boleh.
3: Betul juga kan?
2: Bagus kau kasih lurus lah tu kereta kau. Bukanlah mabun.

Ekspresi Inspirasi Cool. Terima kasih untuk anda yang menemani saya DJ Edith dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah pukul 2 petang ini. Jadi selama 4 jam Edith bersama dengan anda di ruang udara. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan juga yang setia bersama dengan kami, dan untuk anda yang menghantarkan mini playlist. Ada yang tidak berkesempatan, jangan berkecil hati, kita selang-selikan permintaan pendengar. Besok masih lagi ada peluang. Besok hari Jumaat, temanya bebas. Jadi bolehlah mula dari sekarang, anda boleh save, simpan sedia nombor konti Sabah FM supaya memudahkan anda untuk terus menghantar permintaan lagu anda. WhatsApp saya kami di 019-490-4848. Jadi selama sejam dari pukul 1 tengah hari tadi sehinggalah pukul 2 petang, semoga anda terhibur dalam segmen mini playlist lagu permintaan anda. Dan jangan ke mana-mana sebab lepas ni kamu akan bersama dengan rakan penyampai seterusnya menerusi Bah Ngam Latu Janji Dangar. Akan bersama dengan anda di ruang udara sebentar sahaja nanti. Dan nampaknya jam sudah pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda, DJ Edith, mengundur diri di ruang udara. Bye.

0: mental membawa pengertian jiwa atau kejiwaan, pikiran, akal atau ingatan. Kondisi seseorang individu bergantung kepada kesehatan mental. Gembira, sedih atau hilang kegairahan untuk hidup bergantung kepada keadaan mental dan jiwanya sehat atau tidak sehat. Kesehatan mental adalah situasi di mana seseorang individu menyadari sama ada potensinya boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan, boleh bekerja dengan proaktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Mental yang sehat cenderung kepada keadaan yang stabil, tidak memendam kompleks dalaman dan tenang. Sebaliknya, mental yang tidak normal mengakibatkan terjadinya perilaku yang menyimpang, cenderung kepada kecelaruan, kebimbangan atau kemurungan.
1: Gembirakanlah dan hiburkanlah hati, pergilah beriadah dan beribadah, berkawanlah yang boleh dipercayai dan luahkan beban di hati.
2: Ujian Pap smear adalah sejenis saringan kesihatan untuk memeriksa sel-sel di pangkal rahim serviks. Ia bertujuan untuk mengesan lebih awal kehadiran sel-sel prakanser atau sel-sel kanser di pangkal rahim. Menurut Institut Kanser Negara, kanser serviks atau kanser rahim adalah antara 10 kanser paling kerap di Malaysia dengan kedudukan yang ketujuh. Ujian Pap smear wajib dilakukan oleh semua wanita yang sudah berkahwin yang berumur 20 hingga 65 tahun. Ujian boleh dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada masa haid dan nifas. Ujian Pap smear ini hanya mengambil masa 5 minit. Sekiranya normal, anda perlu menjalani ujian Pap smear 3 tahun sekali. Namun, sekiranya keputusan ujian Pap smear anda tidak normal, anda akan dirujukkan untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Ingat, sayangi diri dan keluarga anda. Lakukan ujian Pap smear.

0: Ngamlatu.
1: Bahagia melati, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami untuk edisi hari ini, hari Kamis. Berapa hari bulan hari ini?
2: Empat hari bulan Jun 2026.
1: Betul. Okey, baiklah. Apapun bersama dengan Kalang dan juga Nodi untuk hari ini. Rupanya Kalang dengar kemarin penyebab hujan tu.
2: Sabar saja.
1: Sabarlah, sabarlah hati. Alright, baiklah. Bersama kami berdua untuk hari ini sampailah pukul 6 petang nanti.
2: Yeah.
1: Dan pastinya untuk jam yang pertama selalu kita ada belajar bahasa etnik. Tapi
2: Macam biasalah, kalau sudah kamu tidak nampak apa-apa post di Facebook berkaitan dengan bahasa etnik, maknanya kami ada tetamu.
1: Betul.
2: Hari ini pada pukul 2.30 petang.
1: Betul-betul. Dan pastinya juga untuk hari ini kamu boleh hantarkan ucapan kamu. Nanti kita kasih baca juga, boleh? Kita kasih kongsi lah. Apa ini, info-info semasa untuk jam yang pertama ini. Sama-sama kita menunggu tetamu kita untuk hari ini.
2: Iya, baik. Teruskan bersama dengan kami di Bahagia Melayu.

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: Okey, sampai FM Bagus Ba 2.20 minit petang. Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami.
1: Ya, kesetiaan anda amat-amat kami hargai di Bangga Melayu. Sampai jam 6 petang kami akan bersama dengan anda.
0: Tetamu kita untuk petang ini pun sudah sampai.
1: Sampai sudah di kawan
0: kita. Kawan lama kita juga.
1: Tapi belum lagi, nanti 2:30 baru kita akan temu bual. Sebab ada dua orang nih tetamu kita ni.
0: Okay.
1: Seorang ialah Nur Farhani Syamran. Pengarah opera ke-12.
0: Betul. Dan juga bersama dengan beliau ialah Dr. Mazrona Kalinggalan, pengarah
1: pensyarah
0: Akademi Seni dan Teknologi Kreatif UMS dan juga penyelaras Mahakarya 2026.
1: Ya, inilah yang akan kita bincangkan ataupun penitemurama nanti berkenaan dengan Mahakarya UMS 2026. Semuanya jam 2:30 petang nanti.
0: Kejap ya lagi, okey. Kita dengarkan dulu lagu daripada Esther Clement Tubong, Au Ababasan.
1: Baiklah, Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Abah Ngam Latu.
1: Baguslah. Ikuti Kita Cerita Hashtag Kita Kongsi setiap hari Isnin hingga Jumaat dalam segmen
2: Bahagia Melayu. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan macam kita cakap tadi kan, Kalang, yeah, kita ada tetamu untuk petang ini.
3: Sudah pun berada di hadapan kami pada waktu ini. Dan sebenarnya kamu juga boleh menonton melalui Facebook Sabah FM secara
2: betul
3: live di sana.
2: Betul.
3: Dan
2: yeah,
3: okay, macam biasa kita akan terus bersama-sama dengan tetamu kita yang ada di konti Sabah FM pada waktu ini, yaitu Nur Farhani Syamran, merupakan pengarah opera yang ke-12.
2: Yang ke-12 sudah. Dan juga bersama dengan Dr. Mazrana Karinggalan, merupakan pensyarah Akademi Seni dan Teknologi Kreatif UMS dan juga penyelaras Mahakarya 2026.
3: Ya, kita akan bercakap tentang Mahakarya UMS 2026. Jadi saya ucapkan assalamualaikum, selamat petang kedua-duanya.
2: Itulah kan
3: suara Nur Fahani itu, ya, saya dengar.
4: Malu-malu sikit.
3: Malu-malu lagi dia. Tapi Dr. Mazrana pun adalah merupakan rakan lama kita jugalah dari Renodi. Yang sebelum ini bertugas di unit
4: berita
2: Ewal Semasa. Betul. Jadi macam mana perasaan kembali ke sini?
3: Terubat rindu.
4: Terubat rindulah tengok kawan-kawan lama kan.
2: Itulah. Dan tiba-tiba juga kawan-kawan yang sebelum ini bertugas di berita pun jadi penyampai radio sudah kan.
4: Macam DJ Syafiq kan, jadi DJ pula dia.
3: Itulah, macam tak percaya ya, jadi
4: tapi
3: DJ.
4: Tapi walaupun saya tengok DJ masih maintain. Masih maintain. Sama, tiada perubahan.
2: Hai, gembiralah tu.
3: Gembira. Okey, kembali pada cerita kita petang ini, Nur Fahani, jangan heran, kami ini memanglah kan jumpa rakan lama memang begitu. Okey, jadi kita akan teruskanlah temu bual kita petang ini, doktor dan juga saya panggil Farhani lah, paling senang. Cerita dulu secara ringkas tentang Mahakarya 2026 ini.
4: Okey, thank you. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kepada Sabah FM sudi untuk menemu bual kami untuk program Mahakarya 2026. Mahakarya ni sebenarnya merupakan satu program yang menghimpunkan projek akhir pelajar tahun 3 di Akademi Seni dan Teknologi Kreatif, di mana ia merangkumi 5 bidang utama, iaitu kita ada projek akhir teknologi seni visual, projek akhir tari, projek akhir teater, projek akhir bidang penulisan dan juga projek akhir pelajar-pelajar muzik. Jadi secara keseluruhannya, dalam Mahakarya ni, kesemua pelajar ini dihimpunkan di bawah Mahakarya, 5 projek ni yang akan mempersembahkan karya masing-masing lah yang sudah pun diusahakan sejak semester lalu. So dia ambil masa yang panjang. So kelima-lima karya ni dipersembahkan, dia bermula daripada 3 hingga 25 Jun. Dia lebih kurang sebulan berlangsung karya ni. Ya, so ada pameran seni visual, seni lukis, animasi, ada persembahan teater, ada persembahan tari dan juga pameran daripada hasil-hasil karya pelajar penulisan macam cerpen, novel dan juga kajian tesis lah. So itulah basically secara ringkas karya-karya. Keseluruhan dia melibatkan lebih kurang 220 pelajar tahun akhir di ASTIF, dan secara keseluruhan akan ada lebih hampir 200 karya akan dipamerkan dan dipersembahkan.
3: Mana yang Nurfan ini pelajar akhir lain ya?
4: Pelajar akhir dia ni pelajar akhir teater.
2: Teater ni dia lebih kepada macam berlakon kan?
4: Berlakon atas stage lah, persembahan stage pentas.
2: Betul.
3: Bukan semudah disangka kan Nadi, melakon teater ni.
4: Susah juga kalau tidak biasa lah.
2: Sebab itulah dia dari 3 sampai 25 Jun, sebab dia melibatkan lebih apa, 220 pelajar kan?
4: Ya, banyaklah dia bergilir lah, bergilir sampailah habis. Penutupnya tu di opera lah, iaitu pementasan teater.
2: Pementasan teater. Okey. Dan seterusnya kita bersama dengan Dr. Mazrana sekali lagi ataupun bersama dengan Farhani, boleh dijelaskan secara spesifik mengenai dengan kelima-lima program di dalam Mahakarya ini.
4: Terima kasih yang di Genodi. Saya perincikan sebab sedikit lah untuk kelima-lima ni. Mungkin pendengar pun tidak tahu kan kontra tu apa, matrix show tu apa. Jadi untuk kontra ni adalah yang pertama sekali kontra, kontra melibatkan hasil-hasil karya pelajar-pelajar tari. Untuk kontra ni dia bermula pada 4 sehingga 6 Jun, sedang berlangsung sekarang ni.
3: Bermula hari ini lah.
4: Bermula hari ini, merangkumi terdapat 25 pelajar ataupun koreografer yang akan mempersembahkan karya masing-masing. Karya-karya yang dipersembahkan ni dia terbagi kepada dua. Kalau untuk tarian, iaitu karya tradisi, tarian tradisi, dan yang kedua adalah karya kontemporari ataupun kreatif.
3: Kalau untuk, jadi penilaiannya pun berasing?
4: Penilaian pun berasing. Contoh macam sekarang sedang berlangsung di Dewan Recital, sebelah petang penilaian tarian tradisi dan malam nanti penilaian tarian kontemporari, kreatif dan sebagainya lah. Kalau untuk Matrix Show pula adalah pameran seni visual lah, lukisan, seramik, animasi, new media, semua tu itu akan dipamerkan di galeri. Di pelajar-pelajar seni lah semua ni, yang melukis-lukis ni, itu dorang punya bahagian lah untuk Matrix Show. Kemudian untuk simponia, ini geng-geng muzik lah. Dorang akan menunjukkan dan mempersembahkan karya masing-masing, which is lagu dan juga persembahan instrumen, orkestra, dan di hujung dia ditutup dengan konsert. Konsert simfonia dipanggil. Kemudian adikarya, cerpen lah, karya-karya cerpen, penulisan, novel, penulisan, buku-buku yang dorang hasilkan, dorang pamerkan dan orang boleh datang tengok lah dan bertanya mengenai karya-karya.
3: Jadi semua ini maksudnya dia dipamerkan daripada 3 hari bulan tu lah.
4: Daripada 3 hari bulan
3: sampai
2: 26.
4: Tapi ada tarik tertentu lah, macam adikarya dia bermula 3 sehingga 5.
2: Tiga hingga
4: dia 5. Kemarin dia start sampailah 5 hari bulan
2: sehingga esok.
4: Sehingga esok. Kalau untuk opera, okey, kita suruh serangkan pengarah dia. Sebab pengarah dia yang saya bawa hari ini. Silakan Ani.
0: Okey, assalamualaikum. Untuk opera pula, kami akan mementaskan 8 produksi. Dan ke-8 produksi ni dorang akan membawa naskah-naskah yang berbeza. Jadi dorang ni sudah membawa naskah yang sangat-sangat menariklah dalam untuk pementasan nanti, dan dan ada beberapa yang punya produksi membawakan naskah sendiri. Dorang menghasilkan naskah itu sendiri dari pengalaman dan cerita dorang sendiri. Dan pementasan ni akan berlangsung pada 18 hari bulan sehingga 26 Jun tu nanti.
2: Lama juga ya.
0: Sebab kami ada 8 produksi, satu malam satu produksi.
2: Jadi dia punya apa ni, jalan cerita tu mungkin boleh kasih kongsi juga lah, ataupun macam mana surprise
4: dalam mutu di sana. Dia memang ada, memang telah diwar-warkan ke 8-8 produksi ni, dia memang ada naskah sendiri. Tapi antara yang mendapat perhatian ialah naskah tenggelamnya kapal Benedict. Yang karya Buya Hamka. So itu salah satu karya yang diambil oleh pelajar ini untuk dipersembahkan. Jadi kalau yang pementasan tenggelamnya kapal Vanderbilt itu memang mendapat sambutan lah. Itu naskah yang berat, tetapi pelajar cuba untuk mementaskan. So kita tengok macam mana hasilnya nantilah.
2: Untuk pentas tersebut atau opera tersebut berapa lama
3: dia punya dalam pertunjukan? Satu pementasan,
4: satu hari satu pementasan, satu setiap pementasan malam dia. So 8 malam lah.
3: Maknanya memakan masa berapa lama dalam satu pementasan?
0: Ada pementasan dalam 2 jam ataupun 2 dalam
2: jam.
0: Dalam 1 jam setengah begitu.
4: 1 jam ke atas. Standard theater tu 1 jam ke atas lah, lebih kurang begitu. Ada juga pementasan yang sampai 2 jam.
3: Jadi pengarah tengok keupayaan peserta-peserta macam mana. Boleh tahan?
0: Boleh tahan. Sebab kali ni bagi saya, kalau ikut yang dari produksi yang lepas pernah saya join, yang senior-senior, kali ni punya kayak punya produksi ni dorang membuat set yang besar-besar kali ni, bukan yang kecil-kecil sudah. Jadi bagi saya dorang kali ni kayak punya apa, kayak punya produksi ni sangat-sangat bagi kerjasama dan tenaga yang berbeza dari yang tahun lepas. Dorang betul-betul mau buat buktikan yang budak-budak teater UMS ni betul-betul hebat daripada yang lain.
3: Maknanya Mazrana kan, kehebatan Farhan ini pun tidak boleh pertikaikan sehingga dia dilantik sebagai pengarah.
4: Ya, satu kita lantik. Dia ada jenis yang cepat mengurus.
2: Betul.
4: Tapi untuk pengetahuan juga saya tambah di sini, kesemua karya ni bukan saja dipersembahkan tetapi dinilai. Dinilai oleh penilai industri dan juga penilai akademik yang kita jemput dari universiti lain lah. Dari Universiti Malaya ada, daripada UPSI ada, daripada daripada Universiti Malaysia Kelantan Punada. Kalau penggiat industri terdiri daripada orang-orang industri yang memang biasa buat teater, biasa buat tarian, semua tu dorang akan menilai dan memberi komen serta kritikan untuk proses pembelajaran.
3: Untuk kesemua,
4: untuk kesemua, masing-masing ada teater, ada penilai dia, matrix show ada penilai dia, sebab FYP kan memang dia akan dinilai sebagai satu proses pembelajaran.
3: Rasanya ini pun lagi telus dan juga mungkin ada peluang lagi yang lebih baik untuk mereka yang bertanding, ya.
2: Betul. Dan sudah pastinya juga itu yang penilai-penilai semua itu akan jadi macam ada markah kah?
4: Ada ada pemarkahan. Dan orang juga sebenarnya yang biasa pelajar takut ni adalah sesi Viva. Sesi Viva tu dorang selepas pementasan ataupun persembahan tarian atau pameran ataupun penulisan, dorang akan kena Viva. Viva ni dia akan ditanyalah mengenai semua apa teori digunakan, apa genre, apa message, kenapa pilih naskah ini, kenapa koreografinya begitu, kenapa kajian thesis ini menggunakan method ini.
2: Semualah ditanya.
4: Semua ditanyalah. So itu yang biasanya pelajar-pelajar ni takutlah. Tapi it's okay.
3: Tapi kalau cukup persediaan,
4: kalau cukup persediaan,
3: faham dia punya betul kerja, kita faham tu kerja, memang
4: boleh
3: kita
4: jawab. Betul.
2: Baiklah, selepas ni kita akan bercerita lagi lebih lanjut mengenai dengan Mahakarya UMS. Kejap je lagi kita dengarkan dahulu lagu bersama dengan Yuzi, Masih Ada Ruang.
3: Baiklah, Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Kembali bersama-sama kami, Kita Cerita, Hashtag Kita Kongsi.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua masih bersama-sama dengan kami di Bangga Melayu dengan tetamu kami di Konti Sabah FM, Nur Fahani dan juga Dr. Mazrona. Ya?
2: Okey, yang mana bercerita mengenai dengan Mahakarya UMS 2026. Oh, ini merupakan, di bulan tadi yang saya ceritakan, merupakan projek akhir tahun kan?
3: Projek akhir pelajaran.
2: Projek akhir untuk pelajar. Ini tahun ketiga.
1: Okey, setiap karya lah ni kan, apa ini doktor ya, biasanya membawa, memanglah membawa message yang tersendiri kan? Mungkin doktor boleh cerita sedikitlah keistimewaan karya-karya yang dihasilkan dalam mahakarya kali ini.
3: Mahakarya kali ini sebenarnya kita open kepada kepelbagaian idea dan juga tema yang pelbagai daripada student lah. Proses dorang berkarya daripada pencarian idea dan sebagainya. Cuma keunikan untuk mahakarya kali ini yang saya ingin fokuskan lebih kepada proses penghasilan karya. Sebab biasa kita tengok karya yang sudah siap tetapi kita kurang melihat atau mengetahui macam mana proses di sebalik penghasilan karya itulah. Kalau dalam mahakarya kali ini, kelima-lima bidang yang saya cakap tadi, tari, teater dan sebagainya ni, dorang sebenarnya melalui satu proses berkarya yang panjang. Dari semester lalu lagi sampailah ke sekarang berbulan-bulan lah dari segi pencarian idea dan sebagainya. So itu antara yang kita try untuk tekankan lah dalam kalangan pelajar, bagaimana dorang menghasilkan idea karya melalui proses berfikir. Idea-idea itu diterjemahkan dalam satu bentuk karya yang kita boleh lihat ataupun yang kita boleh saksikan di atas pentas, dipamerkan, dibaca dan juga sebagainya lah. Untuk kali ini secara

0: masyarakat dipersembahkan menjadi karya kreatif, tarian kreatif dan tarian kontemporari lah. So itu antara keunikan-keunikan yang saya boleh kongsikan untuk mahakarya kali ini. Proses-proses dorang berfikir, menjana idea tu bakal dipersembahkan lah hasil.
1: Jadi pastinya adakah orang ramai di apa ni, di Pelawak ataupun boleh masuk untuk menonton?
0: Iya, boleh masuk untuk menonton sepanjang pementasan atau pameran karya tersebut. Banyak karya-karya pelajar ni yang saya rasa masyarakat perlu lihat dan menikmati karya-karya dorang ni lah, sebab ini adalah karya-karya yang diterjemahkan untuk masyarakat.
2: Jadi pun ini pun sudah kali yang ke-12 kan.
0: Kali kedua.
2: Ke pengalaman-pengalaman itu pun memang sudah apa ni, cukup ya.
1: Betul. Jadi pastinya akan berlangsung sekali lagi 3 hari bulan baru-baru ini sehingga 25 Jun nanti.
2: Ya, berbalik kepada Farhani pula.
1: Pastinya sebagai pengarah untuk apa ni, opera, bagaimana proses persiapan untuk program masing-masing?
3: Okey, kalau persiapan opera, persiapan awal yang sudah kami laksanakan ialah dengan pembentangan kepada para pencerah mengenai naskah-naskah yang kami akan bentangkan ataupun kami akan pentaskan lah semasa pementasan opera nanti. Dan selepas itu juga kami sudah membuat casting call. Casting call ni kami menjemput orang-orang ramai, pelajar-pelajar UMS yang bukan dari fakulti ASTIF, bukan pelajar seni. Kami juga menggalakkan pelajar-pelajar luar macam yang ada ambil FPEP kebanyakannya, yang marketing, untuk join jadi kru busana, set apa segala. Dan selepas itu sekarang ni kami untuk saya inform, kami sekarang ni opera sudah 90% lah persiapan kami untuk pementasan nanti. Sebab kebanyakan semua produksi pun sudah berjaya, macam mana, sudah menghasilkan pentas-pentas yang besar dan juga sudah menghasilkan props-props dan busana-busana dorang tersendiri. Dorang pun, pelakon-pelakon dorang pun sudah macam yang okay, sudah dorang dapat sewatak tu untuk dipentaskan nanti.
2: Props kena sedia sendiri ni
3: ya. Betul.
1: Jadi props macam mana? Kos macam mana?
0: Kos dorang sendiri, dan juga dorang memang ada, kalau dalam teater dia ada tim marketing pemasaran yang akan cari tajaan apa semua. Yang itulah. So memang dia dapat daripada tajaan dan juga diorang pun ada dana sendiri yang dikumpul sendiri.
2: Pemilihan penyertaan tu macam mana? Maksudnya
0: pemilihan kru semua tu setiap produksi akan buat lah, masing-masing 8 ni dia akan bergerak buat uji bakat dan sebagainya. Dia open lah, memang ada penyertaan dari luar dan ada pelakon kanak-kanak yang mau join. So kali ini dia pelbagai lah.
1: Okay. Jadi itu adalah persiapan untuk opera. Dan
2: pastinya ada cabaran juga kan.
1: Betul. Jadi cabaran utama dalam pelajar-pelajar ini dalam menghasilkan karya.
2: Iyalah.
0: Banyak cabarannya.
2: Kos pun salah satu jugalah cabaran sebenarnya.
0: Kos salah satu. Saya cerita dari perspektif saya sebagai penyelia dan pencara lah. Nanti pelajar dia boleh cerita sebab dia yang mengalami apa cabaran-cabaran dorang. Kalau dari perspektif saya untuk melihat cabaran-cabaran utama pelajar ni, sudah tentu yang pertama, penghasilan karya ni untuk dinilai oleh penilai industri dan akademik, dorang perlu melalui satu proses yang sistematik. Mesti ada buat kajian, mesti analisis naskah, mesti menggunakan teori contohnya kan dalam kajian dan juga lukisan. Jadi itu antara perkara-perkara cabaran yang diorang kena lalui dulu lah. Bila kita tengok pemilihan naskah, okay, idea tu boleh untuk dipersembahkan dan boleh diangkat, relevan, mampu menyumbang sesuatu dan sebagainya, baru kita akan approve diorang untuk the next stage lah. Jadi cabaran itu bukan mudah untuk membuat, menghasilkan karya yang betul-betul berkualiti lah. Itu cabaran untuk pelajar. Kena lagi pelajar universiti, dia tentulah ada standard-standard yang tertentu kerana karya-karya yang dipersembahkan semestinya akan dinilai oleh masyarakat yang datang menonton.
2: Cabaran dia, cabaran semua dia, bidang seni itu berbeza-beza semuanya.
0: Berbeza-beza. Jadi kualiti itu perlu dijaga dan sejauh mana dia memberi impak kepada masyarakat dan sebagainya, itu pun perlu diambil kira. Saya rasa itu antara dua benda yang mereka perlu fikirkan dan selesaikan dalam mementaskan naskah masing-masing lah. Cabaran-cabaran seperti itu. Selain itu, cabaran-cabaran lain adalah mungkin kekangan masa lah. Kita tahu pelajar-pelajar ni pun banyak.

0: banyak kelas, banyak aktiviti, program-program lain. Memang saya sebagai pensyarah dan penyelia pun melihat kekangan masa tu antara cabaran pelajar-pelajar ni. Kalau seni kan dia berbeza sikit. Diorang akan ada latihan sampai malam, yang ada stay up sampai 2-3 pagi. Di fakulti siapkan lukisan, buat koreografer dan sebagainya. So itu antara cabaran yang utama juga yang saya lihat untuk pelajar-pelajar ni lah. Ada yang masuk kelas esoknya tu
1: mengantuk-mengantuk lagi.
0: Mengantuk-ngantuk. Ada yang lambat, kena bebel pula dengan pensyarah kalau dia lambat kan. Kena rotan. Contoh.
1: Contoh
0: ya. Jadi itulah cabaran. Tapi apapun cabarannya, diorang terpaksa lalui lah. Sebab ini namanya proses belajar kan, belajar-belajar ni. Sebab inilah pengalaman mungkin yang akan mendewasakan diorang, memberi diorang banyak input macam mana handle masalah dan sebagainya. Nanti bila keluar, sebab selepas itu akan praktikal.
2: Boleh lah langsung dia macam proses pembelajaran.
0: Proses pembelajaran. Semuanya proses pembelajaran. Ya.
1: Dari Farhani sendiri pula macam mana?
2: Cabaran yang dihadapi.
3: Kebanyakan cabaran sudah disebut oleh doktor kami sendiri. Tapi yalah, kalau untuk produksi-produksi kami pula, memang cabaran utama kami ialah kekangan masa dan juga kos lah. Sebab kebanyakan dorang pun macam yang saya cakap tadi, set-set dorang semua besar-besar. Jadi banyak menggunakan kos. Dan juga satu lagi cabaran kebanyakan dorang ialah tidak cukup kru juga. Jadi kru-kru dorang tu terpaksa ada yang pelakon menolong untuk siapkan set dan juga. Jadi contoh kalau dorang sudah habis buat latihan, terus sambung ya membantu set lagi. Itulah apa yang cabaran yang apa yang kami lalui semasa proses untuk pementasan ni lah.
1: Ini ada masa juga ni.
2: Okey, panjang lebar kita bercerita, masa kita pun sudah semakin suntuk. Tapi akhir sekali lah mungkin doktor sendirilah harapan yang diharapkan daripada Mahakarya ini.
0: Saya berharap untuk Mahakarya kali ini semestinya saya mohon kepada semua masyarakat untuk datang, datang memberi sokongan dan melihat, menikmati karya-karya yang sudah pun disediakan berbulan-bulan lamanya oleh pelajar ini. Kerana pada akhirnya semua karya-karya ini memang kita tujuannya satu saja, kita mau dipersembahkan kepada masyarakat. Selain dinilai itulah, tapi tujuannya pun memang kita mau persembahkan kepada masyarakat. Sebab itulah antara peranan-peranan mahasiswa dan juga seni itu sendirilah, seni untuk masyarakat.
1: Betul.
0: Kita mau menyampaikan isu-isu dan sebagainya melalui medium yang berbeza, iaitu melalui seni, melalui lukisan, pementasan, tarian, karya-karya kreatif dan sebagainya. Jadi saya harap datang ke Akademi Seni dan Teknologi Kreatif, nikmatilah karya-karya yang telah pun disediakan. Siapa tahu karya-karya ini mampu mengubah cara kita melihat.
1: Betul.
0: Lepas kita
2: mana yang paling best mau pergi ni, kemuncaknya nanti ke
1: semua best?
0: Semua pun best. Ya. So, saya sendiri pun melihatkan progres masing-masing setiap bahagian, sama ada teater, tari, muzik, semua ada kekuatan masing-masing. Memang ada karya-karya yang sangat-sangat bagus dan berkualiti.
1: Betul. Sebab kalau saya pernah sekali pernah kan hari tu memang datang untuk menonton teater, opera, kalau tak silap saya. Memang masa tu kan tengok dong berlakon depan-depan tu kan yang dengan apa
0: vokal
1: durang lontarkan ekspresi semua tu.
2: Hello, pernah juga lah dulu masa sekolah dulu kan
1: drama kita, sudah.
2: Tapi kita tahu lah macam mana dia punya kepayahan tu sebab vokal suara sikit, tu kan dah lama sudah nodi. Kita ada latihan apa yang orang vokal bersuara daripada perut dan sebagainya kan.
0: Itulah. So kita harap masyarakat datang lah. Sebab bukan selalu kita boleh menonton tarian teater yang 8 malam berturut-turut kan. Inilah masanya.
2: Cuma lagi
0: boleh masuk tengok tarian, tengok pameran seni tu. Inilah masanya. Satu bulan ni.
1: Wah, okay. Jadi sekali lagi pada
0: hari-hari
1: bermula hari kemarin sehingga 25 Jun nanti. Okay, di Astif UMS. Okay, right.
2: Okay. Yang ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kedua-duanya.
0: Terima kasih
2: Farhani dan juga Dr. Mazrona yang sudi bersama-sama dengan kami untuk Bangga Melayu hari ini. Mudah-mudahan Mahakarya ini dapat mencapai matlamat dan juga objektif dia lah.
0: Terima kasih.

0: Okey, Sabah FM bagus. Yeah. Terima kasih yang terus bersama kami di jam yang kedua sudah untuk petang ini 37 minit petang.
1: Terima kasih banyak. Dan kita teruskan lagi Nodi, kita punya apa ni?
0: Topik.
1: Ya, topik kita petang ini berkaitan dengan cuti. Masih cuti. Lagi cuti-cuti sekolah kan.
0: Betul. Okey, jadi pastinya setiap musim cuti.
1: Macam-macam aktiviti Nodi.
0: Bila hari cuti. Siapakah yang paling banyak merancang aktiviti percutian?
1: Mama.
0: Mama? Tapi itu macam tapi, saya setuju juga lah. Tapi
1: ada
0: kecuali
1: juga, ada juga yang bapak-bapak.
0: Mungkin dia sikit-sikit ya kali. Tapi yang lebih mungkin lebih kepada mama lah. Tapi kalau yang macam aktiviti, saya kalau yang punya anak-anak yang sudah yang besar ataupun yang kakak yang mungkin yang dia akan kita buat ini, kita buat ini.
1: Mencadang saja, merancang. Mak, kita buat ini lah mak. Maknya okay, mama support bahagian keuangan ya. Ataupun bapak. Tapi ada juga kawan saya Nodi.
0: Malar kawan, bukan kita sendiri.
1: Yalah, saya tidak, saya yang merancang. Okay. Saya yang merancang. Dia yang banyak merancang, bapaknya. Ininya ikut. Okey, bagaimana pergi sana? Gitu.
0: Sebab kita tahu ini macam kalang, ini suami kalang kan jenis yang mungkin close. Harus punya pesta penampakan. Jadi dia macam yang
1: pendiam.
0: Pendiam sikit begitu. Kalang jenis yang
1: jadi kalah jadi lah. Dia jenis yang mana-mana aja.
0: Ikut aja.
1: Ada tiada.
0: Yang penting berjalan dengan lancar.
1: Berjalan dengan lancar. Minta duit sikit mulai kasih saja. Kalau enggak bagi duit juga susah juga Nodi. Jadi itu yang kita mau sembang-sembangkan petang ini dengan pendengar-pendengar kita. Hari cuti. Siapa yang paling banyak merancang aktiviti percutian?
0: Betul.
1: Di kisahlah dia di luar kan, di pinggir sungai kan.
0: Di mana-manalah aktiviti berkelah. Apa-apa aktiviti yang mungkin kamu buat dan siapa yang sebenarnya
1: ada list lagi tuh Nodi?
0: Panjang.
1: Ni hari kita pergi mana?
0: Besok tu ada lagi. Kalau plan A, kalau hujan ini kita buat.
1: betul. Setuju.
0: Alright. Baiklah, kamu boleh komen di Facebook ataupun boleh hantar di nombor WhatsApp Sabah FM iaitu
1: 0194904848.
0: Okey, sambil kita tunggu-tunggu dok punya komen, kita dengar dulu lagu daripada Dayang Alran dan juga Min Yasmin, Pak Baru Nio.
1: Baiklah, Sabah FM.
0: Bagus banget.

Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
4: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Okey, sampai yeah. Bagus sebab 3.26 minit petang. Hmm. Cerita kita untuk ini petang adalah mengenai dengan perancangan cuti.
1: Siapa yang selalu merancang aktiviti percutian lah kan?
0: Betul. Sebab bila kita mau pergi bercuti ni, takkanlah kita mau pergi jalan saja kan? Betul? Jadi mesti ada dia punya aktiviti-aktiviti ya, dia. Ya,
1: contohnya macam kalau mau tempat tinggal, chef dia yang mengurus semua tempahannya,
0: tempahan.
1: Ya, tempahan anu di booking awal kan, nanti dalam tempat tinggal, lepas tu apa lagi dia punya makan ataupun kira budget pun perlu juga.
0: Oh betul.
1: Bercuti satu hari berapa budget mau digunakan, makannya apa semua kan, minyak kereta semua boleh kira Nodi. Takkanlah balik nanti lah. Minjam dulu kita.
0: Ini kita pergi bercuti, kita mau minjam orang lagi. Ya lebih begitu kan.
1: Okey, kita ada sudah yang mengkomen. Contohnya macam si Norzita lah. Dia bilang kan, yang merancang biasanya aktiviti itu lakinya. Tapi sekarang anak lelaki saya sudah besar, sudah bekerja, dan anak sulung saya pun sudah bekerja. Semua perancangan diorang berdua yang buat. Nah, macam kau cakap tadi lah kan, diorang yang urus semua bilangnya. Tapi percutian tu kadang-kadang tak dirancang, tiba-tiba aja. Betul tu, anak-anak betul. Semua yang urus, mama ikut sama bapaknya.
0: Kan, betul-betul. Jadi itulah, kalau time kita masih kecil-kecil, bapak lah yang rancang. Bila sudah dewasa, kita pula yang merancang begitu.
1: Kan? Ya, terbiasa sudah.
0: Lagi kita ada si Emma di sini, dia bilang, saya DJ yang membuat cuti anak-anak. Dia bilang, kalau duit, my darling lah, keluarkan. Dia bilang, kalau bercuti di siring pantai, dia bilang,
1: pantai Binsuluk,
0: di Membakut. Gas
1: terus, jalan dia bilang, wah cantiknya pantai itu, memang ngam tu. Santai-santai di sana.
0: Betul. Okey. Baiklah, kamu boleh lagi terus komen-komen cerita kita untuk ini petang, siapa yang merancang aktiviti percutian. Okey. Dan juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 3.41 minit petang nanti. Sampai FM.
1: Bagus banget.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sabah FM.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus Pak.

0: Okay, Sabah FM Bagus Bas pukul 4.05 minit petang.
1: Betul, terima kasih banyak kamu dan yang masih bersama dengan kami. Selamat mendengar dan juga selamat menjalankan tugas. Yang masih kerja masa pejabat habis pukul 4.30, sabar-sabar dulu.
0: Oh, dah lama lagi tu.
1: Kejap lagi. Okey, cerita kita ni hari. Kalau hari cuti, ini kan sekarang masih cuti sekolah. Siapa yang paling banyak merancang aktiviti percutian?
0: Oh, betul. Ada kawan kita di sini, si Rosie Williams. Dia bilang, kalau saya kebanyakannya saya.
1: Nah, dialah itu.
0: Suami ikut saja. Anak-anak pun sama ikut saja.
1: Sama kami, Nodi. Suami, anak-anak semua ikut. Jangan mau mamanya. Mama bilang warna apa kita punya aktiviti. Warna biru, ikut aja.
0: Ataupun pernah ada yang membantahkah, tidak terutamanya mungkin anak-anak. Balik-balik warna biru. Cuma ni tahun si warna inilah. Mungkin begitu kah, tema-tema kah,
1: macam mana. Tak juga. Diorang ikut je tadi. Sebab okey juga lah aturan mamaknya.
0: Okey juga lah
1: aturan mamaknya. Jadi diorang setuju je lah.
0: Okey.
1: Jangan dia pakai warna pink lah. Memang habis lah.
0: Lagi kita ini si Predo. Dia bilang sebab dia single. Dia bilang saya putuskan segala-galanya.
1: Dialah buat keputusan segala-galanya untuk diri sendiri pula. Memanglah.
0: Kan. Si Mas nih, dia bilang masa anak-anak kecil, mama yang merancang ke sana ke sini, dia bilang. Tapi bila dia orang sudah besar, mereka lah yang buat apa ini plan ke sana ke sini,
1: dia bilang. Iya, begitulah tu kan. Si Cempaka di Rembulan, dia bilang yang merancang ialah my darling.
0: Oh.
1: Merancang, dia bilang, kalau bercuti memanglah pergi sepitang, makan sate. Ya, belanya semuanya, belanya
0: semua
1: jalan-jalan.
0: Oh, anggamlah satu hati kan, begitu.
1: Iya, kan?
0: Tapi itulah kalau ada, tapi kalau ada yang rasa tidak sesuai ataupun tidak ngam itu plan, ataupun kamu ada plan lagi lain, mungkin boleh suarakanlah kan. Bagi pendapat.
1: Boleh.
0: Kalau lepas kita beginilah, balik
1: contoh lah macam kan? Pergi kundasan kita, jam di sana tuh, kamu pergi lagi, enggak lah.
0: Saya okey ya kalau kau yang driving, begitu.
1: Kan? Yang lain tidur.
0: Yang lain tidur.
1: Satu orang sejak yang menderita menghadapnya.
0: Itulah. Okey, kamu boleh terus komen. Lepas ini kita kasih baca lagi kita lagu daripada kumpulan Hyper X, Mengejar Rindu.
1: Baik, dah sampai FM.
0: Bagus banget.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Okey, sampai FM Bagus Bah Bangam lah tu. Hanya dengar sampai 6 petang nanti.
1: Ya, baik Nadi, kita mau kongsi juga Nadi, apa ni mengenai dengan scam. Kau pernah kah selalu kena telefon scam?
0: Oh,
1: selalu kan. Saya rasa semua pun orang sekarang ni mesti terlepas dikena telefon oleh scammer, tapi kita tak angkat lah.
0: Ah, betul. Sebab kadang-kadang kita menggunakan satu apps yang boleh pergi kasih keluar ataupun nampak itu
1: kesan dia, dia scammer kan.
0: Betul.
1: Dan ini juga kita mau kongsi Nodi, ciri-ciri mengenai dengan pelaburan yang tidak sah ataupun scam.
0: Okay.
1: Ini paling banyak ni Nodi. Tipu semuanya. Tipu ni ada dia punya nulah. T itu apa? Ya, tidak akan rugi.
0: Tidak akan rugi. Orang macam tidak akan rugi ni, gini-gini. Ya, dia akan bagi cakap begini nulah
1: begitu. Lepas tu apa lagi?
0: I. Indah kabar dari rupa.
1: Apalagi P.
0: Peluang hanya sekali. Satu kali jadi kau begini-begini.
1: Kalau kau tidak join nanti, nanti rugi orang lain yang ambil.
0: Betul.
1: Dan yang satu lagi U ialah untung besar.
0: Kadang-kadang dia punya modal mungkin sedikit. Tapi dia bilang ribu-ribu. Dia bilang, oi kau punya... biar betul nih itu baru 10 ringgit tapi kalau kau bayangkan kalau jadi 50 100 dia bilang jadi 10 ribu
1: macam mulia bakal Nodi. Macam mana ciri-ciri jadi itu kita perlu berhati-hati ya. Apa ini ciri-ciri pelaburan scam ini tidak akan rugi, indah kabar dari rupa, peluang hanya sekali, untung besar. Inilah yang perlu kita berhati, jangan kita serahkan uang kita sebenang wenangnya kepada skim-skim yang meragukan.
0: Itulah kita harapkan, jadi kita sentiasa alert dengan apa juga apa ini pelaburan-pelaburan yang mungkin datang kepada anda secara tiba-tiba.
1: Pokoknya nombor tidak dikenal, tinggalkanlah. Tak payahlah angkatkan untuk langkah keselamatan.
0: Okay. Alright, 4:30 minit petang nanti macam biasa kita ada berita utama Sabah FM dan tajuk-tajuk berita utama petang ini.
1: Sabah rangka pelan hala 7 OGSE Sabah 2026.
0: Dan 8,862 kendaraan mendaftar dalam SKDS.
1: Wow, penyuntingnya pun rakan lama kita lah.
0: Yep.
1: Imran Azmi Rosli.
0: Okay, baik 4:30 minit petang nanti.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: jangan lupa dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: FM. Sebentar lagi berita Sabah FM.
2: Bagus ba.
3: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah rangka pelan hala 7 OGSE Sabah 2026. 8,862 kenderaan mendaftar jalan dalam SKDS. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

PM especially. Bantu-membantu adalah amalan mulia di kalangan masyarakat. Tak kisahlah mau bantu dari segi kewangan, bekalan makanan, pakaian dan sebagainya. Jadi, kalau kita ada kelebihan, ringan-ringankanlah hati untuk menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan. Mungkin hari ini kita membantu, esok kita pula yang dibantu. Teruskan memupuk semangat keprihatinan terhadap masyarakat yang ada di sekeliling kita. Hashtag menang bersama. Message prihatin ini daripada kami di Sabah FM. Bagus bah. Kalau ada masa terluang, rajin-rajinlah bertanya kabar. Itu pun sudah cukup membantu mengurangkan stres.

teman kami. Dan pastinya juga untuk anda semua yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke rumah anda ataupun lokasi tujuan anda untuk petang ini, okay? Dan jangan lupa untuk anda komen-komen cerita kita untuk ini petang, iaitu mengenai dengan percutian. Siapa yang rancang apa ni, paling banyak merancang aktiviti percutian? Kamu boleh komen-komen, okay? Nanti di jaman terakhir Nodi sama Kak Lang akan bacakan, okay? Dan 5 petang nanti macam biasa kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, bersama dengan lagu perempuan Gersang, Masih Aku Terasa.

dan sebagainya. Jadi, kalau kita ada kelebihan, ringan-ringankanlah hati untuk menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan. Mungkin hari ini kita membantu, esok kita pula yang dibantu. Teruskan memupuk semangat keprihatinan terhadap masyarakat yang ada di sekeliling kita. Hashtag menang bersama. Message prihatin ini daripada kami di Sabah FM. Goosebumps. Kalau ada masa terluang, rajin-rajinlah bertanya kabar. Itu pun sudah cukup membantu mengurangkan stres.

0: Terima kasih.
1: Katumadan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
5: Magsukul.
6: Paring kuanangan.
7: Ponsikau.
8: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
9: Sebentar lagi, utama 5 petang.
10: Baguslah.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: 5 prinsip rukun negara.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesusilaan.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

0: Dengar.
1: Ya, bersama FM Bagus Ba. Ya. Janji Dengar 5.25 minit petang. Baik. Di jam yang terakhir, Kalang dan Juno dikasih kawan kamu.
2: Kamu yang sedang memandu, semestinya kalau jam-jam begini adalah masa untuk kita pulang ke rumah masing-masing.
1: Oh, betul.
2: Tapi tak tahulah, ini kan masih cuti lagi di sekolah. Jadi kesesakan tu belum lagi yang macam hari biasa tu lah.
1: Hari biasa.
2: Yang hari sekolah. Maksudnya yang sekolah, yang kerja.
1: Betul.
2: Kan? Masih bercuti lagi.
1: Semua
2: lagi
1: berjumpa di satu jalan yang sama.
2: Okey, hari ini kita bercerita tentang bila hari cuti, siapakah yang paling banyak merancang aktiviti percutian.
1: Betul.
2: Kan kalau dari tadi ada yang bilang mamak lah, anak-anak lah. Okey, siapa nih? Si Syaral. Dia bilang anak bongsu dia. Memang dia tu memang pandai tu merancang. Dia bilang macam-macam perancangannya.
1: Itulah kan. Kadang-kadang bila kita ni ikut perancangan orang, kalau yang bagus kita rasa tu, kita akan rasa excited. Kalau ada yang kurang-kurang sikit, dia bilang kita akan kita kasih begini, ubah-ubah sikit lah kan.
2: Tukar tambah lagi lah kan. Kasih perbaiki, bilang.
1: Betul.
2: Orang.
1: Betul. Okey, lagi kita ada si Nur Azah. Dia bilang laki saya lah. Dia bilang banyak tempat kunun mau dipergi bercuti. Tapi sekejap saya impiannya tu. Kalau saya bagi nampak jadual tempahan mini repeat time saya cuti, saya bilang bulan 12 saja kita cuti. Saya kosongkan jadual selama seminggu. Dia bilang,
2: iyalah kan, kalau dah buat tempahan lagi macam mana juga kan.
1: Betul. Jadi maknanya tidak masa untuk pergi bercuti lah tu kan.
2: Susah juga kan di mau buat mengatur ni, merancang aktiviti ni mesti dia sesuai untuk keluarga bah.
1: Betul.
2: Jangan nanti ini dah suka panas lah, mau bersejuk je, dah suka matahari.
1: Maknanya kena ambil apa ni, sama rata lah semua, ambil tahu semua benda-benda kecil besar.
2: Lepas
1: tentang
2: tu,
1: keluarga
2: pergi bercuti nanti di rumah bilik saya berehat. Bagus, tak payahlah.
1: Itulah. Dan pastinya juga jadual, mungkin kalau yang first time datang di tempat, mungkin ada beberapa lokasi yang perlu dilawati. Jadi bolehlah sebenarnya boleh buat apa ni, perancangan lebih awal. Jam hari ini, satu hari bulan, dia bilang tapi jam 7 pagi kita sudah bangun
2: kan.
1: Kadang-kadang itu cuma macam panduan lah.
2: Supaya
1: tidak lari daripada apa ni, mana-mana aktiviti yang seperti tersasar lah.
2: Percutian gitu kan. Ni memang sebenarnya penat. Dia ialah seronok tu seronok, tapi memang
1: betul.
2: Penat. Kalau pergi lagi tempat yang panas di bawah matahari, sedia-sedialah sunburn.
1: Itulah
2: kulit apa semua.
1: Ini rancang percutian anda sebaik mungkin
2: kan? Okay,
1: lepas ni kita kasih baca lagi. Kamu boleh komen-komen. Kita ada lagu Hakim and the Magistrate Saksama.
2: Iya, BFM
1: bagus banget.

0: Tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Okey, Beb, kau tahukah? Itu kain kapas yang macam baju kita tu yang selesa betul kalau kita pakai itu kan?
2: Oh, yang bikin saya tidur tu.
0: Iya, itu semua yang kita punya cadar tu. Okey, kain kapas ni dia telah digunakan untuk membuat pakaian selama lebih 7,000 tahun yang lalu.
2: Oh, nah.
0: Iya.
2: Patutlah.
0: Iya.
2: Selembut kapas.
0: Jadi kan, satu bel ataupun satu bundle ni kapas boleh membuat sehingga 215 pasang seluar jeans. Nah,
2: ui,
0: itu
2: itu. Punya banyak. Kalau
0: banyak.
2: Jual tu boleh untung tu.
0: Kan?
2: Nah, nah. Apalagi? Mari.
0: Mari, kita pergi beli barang sekarang.
2: Oh, baru saya tahu.

0: Sembah. Okey, sampai FM Bagus Sembah. So, pukul 5.38 petang. Okey lah kan, Kak Penny Kak Lang. Kita mau kongsi lah sekali lagi lah kan. Pasti, apa ni pasal temu ramah kita tadi tu kan? Mahakarya 2026.
1: Mahakarya 2026 base-nya ya. UMS punya program ni.
0: Yang merupakan himpunan projek akhir pelajar tahun akhir ASTIF. Yang mana merangkumi seni teater, tari, music, visual dan juga penulisan.
1: Antara semua tu mana yang kau berminat?
0: Teater dan tari mungkin.
1: Oh, tari ya. Saya biar ada dua jenis tari-tarian ya. Tradisional dan juga contemporary ya. Kalau kadang memang kakak minat teater lah.
0: Teater, betul kan?
1: Walaupun orang bilang kadang-kadang kalau kita menonton teater nih, Nodi, kalau kita tidak betul-betul lalu boleh tertidur kita mengantuk.
0: Betul kan? Kita tidak dapat penghayati ataupun masuk dalam jiwa kita.
1: Tidak masuk dalam jiwa. Ya.
0: Okey, yang mana untuk Mahakarya 2026 ini yang mana berlangsung dari hari kemarin sampailah 25 Jun di ASTIF UMS.
1: Iya. Orang ramai memang pun sebenarnya dialulukan untuk hadirlah. Boleh pilihlah mana-mana yang kita mau tonton ataupun menyaksikan apa ni persembahan mereka tu. Daripada 3 hari bulan lagi ya sampai 25 hari bulan Jun.
0: Betul. Ada beberapa 5 program lah. Yang pertama Adikarya merupakan pameran karya penulisan. Lepas tu Kontra persembahan tarian. Ini ada 25 koreografer. Lepas tu Simponia melibatkan pelajar muzik. Lepas tu ada konsert pada malam penutupan. Lagi satu Matrix Show, pameran karya seni visual bertemakan algoritma lokal, itu lukisan, seramik, animasi dan macam-macam lagi lah. Dan juga untuk opera, pementasan dan juga difahamkan ada 8 produksi teater.
1: Wah, kan? Jadi kita jangan lepaskan peluang. Lagipun dalam usaha yang sama tu, masa yang sama kita menghargai dan juga menyokong lah pelajar-pelajar akhir ini dengan menjayakan program ini Mahakarya UMS 2026.
0: Betul. Kan? Jadi kalau berkesempatan bolehlah hadir pada hari tersebut. Kamu boleh melungsuri sebenarnya laman Facebook UMS untuk dapatkan lebih lanjut lagi lah mengenai dengan program ini. Okay? Alright. Jangan lupa untuk ada komen-komen. Ada last talk selagi nanti kejap lagi. Kita akan bacakan komen-komen kita punya kawan pasal percutian. Siapa yang rancang percutian?
1: Ya, okay lah. Teruskan bersama dengan kami di Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun fail atau buku. Menurut Pusat Kesihatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
2: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
3: Bangamlah tu,
2: janji dengar
3: Sabah.
2: Bagus Bang.
4: Okey, sampai FM Bagus Bang. Yeah. 5.47 minit petang.
5: Okeylah. Dan satu komen lagi Nadi. Mm. Si Muhammad Ikhwan dia bilang biniknya lah yang memang memutuskan segala perancangan aktiviti percutian. Okay. Sebab dia bekerja.
4: Sebab saya bekerja masa cuti. Bekerja masa cuti.
5: Maknanya dia dah join sekali lah masa percutian tu. Tapi memang begitulah Bang Nadi. Kebanyakannya memang perempuan lah yang
4: kan ada yang ada juga yang begitu. Okay. Kita ada kawan kita lagi di sini. Dia bilang kakak saya yang selalu merancang percutian keluarga. Dia gemar. Dia bilang cari tempat-tempat menarik di internet. Lepas itu dia kasih banding-banding lah. Lepas itu dapatlah kami bercuti dengan selesa dan juga menjimatkan kos.
5: Kalau dulu waktu kalang bercuti dengan keluarga Nadi, melalui media sosial lah dapat kita tahu tempat-tempat yang sesuai untuk kita kunjungi. Kena tengok juga review orang Nadi.
4: Oh betul.
5: Kadang-kadang kita tengok, oh cantiknya tempatnya. Tengok dulu review.
4: Nah, itu yang paling penting.
5: Sebab bila aku baca-baca orang punya komen, nah itu membantu sebenarnya tu.
4: Betul. Okey, satu lagi last dia bilang pasal cuti ni, jorang semua rancang sama-sama, satu keluarga lah dia bilang. Kami akan berbincang sama-sama, lepas tu buat keputusan secara sama-sama lah. Supaya dia bilang percutian ni kan lagi siok sebab melibatkan semua orang. Apalagi kalau yang keluarga ramai kan.
5: Ini pun okey juga Nodi. Maksudnya tiada satu orang pun yang khusus memang merancang percutian.
4: Maknanya okey. Ini di tahun kau mau pergi mana? Kau mau pergi mana? Kita tengok mana yang budget dia cukup. Begitu kan.
5: Okay, last Nodi daripada Rania. Dia bilang ibu saya adalah orang yang sangat teliti dalam merancang percutian. Senarai barang yang dibawa, apa jadual aktiviti lengkap semua. Dia bilang dalam group family, semua ada list dia bilang. Dan perancangan yang baik ni sebenarnya membantu kami mengurus masa kami dengan lebih baik juga.
4: Itu yang paling penting lah kan. Yang paling penting perancangan. Lepas itu dia punya apa ini?

0: Untuk apa ni, supaya tidak dia bilang tidak kelangkabut last minute. Dan apa ni, tidak kisah juga kau rancang awal-awal.
1: Itulah pokoknya semuanya teratur lah. Itulah kadang-kadang orang cakap ni, tidak payahlah kau rancang-rancang. Kadang-kadang tak jadi tu. Bagus lagi kau buat yang terus tiba-tiba. Jalan. Tapi mestilah perancangan tu mesti ada juga.
0: Kalau tiba-tiba, kalau duit banyak tidak masalah juga. Tapi ini kita perlu persediaan kan?
1: Plan E, plan B.
0: Alright, baiklah, terima kasih sekali lagi untuk kamu semua. Tugasan kami berdua berakhir di sini dan kami akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu. Okay.
1: Dari kami berdua, Kak Lang sama Nudi, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

Terima kasih masih setia bersama Sabah FM Bagus Ba. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya Nodi dan juga Kak Lang yang telah menemani anda sejak 2 petang tadi. Dan Kak Kaci pula akan menemani anda dalam simfoni Tetap di Hati sehingga 9 malam nanti. Hati-hati memandu dan macam biasa, kasih kongsi sama Kak Kaci, okay? Kalau ada info cuaca, info trafik yang anda ingin kongsikan di 019-490-4848. Sebentar lagi kita akan dengarkan sekilas renungan, tapi sebelum itu jom kita dengarkan dahulu lagu ini, Rayuan Perempuan Gila. Sabah FM Bagus Ba.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dimuliakan, dan mudah-mudahan sahabat pendengar walau dimanapun kita berada, di pisuk-pisuk manapun di negeri Sabah ini, mudah-mudahan kita semua mendapat simbahan, percikan, rahmat, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya kita semua dapat, ya, percikan rahmat, limpahan nikmat daripada Allah. Cuma kadang-kadang, sahabat yang mulia, kita tidak perasan nih. Nikmat Allah, kurniaan Allah siang malam mengalir dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, saat kita sama-sama merenung sekilas renungan ini, terkenang kita akan banyaknya nikmat, limpahan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Sahabat pendengar yang mulia, terima kasih karena sudi terus bersama kita dalam sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik, insya Allah. Kali ini sahabat yang mulia, insya Allah dalam beberapa siri kita akan bicara tentang tajuk jalan menuju cinta hakiki. Masya Allah, dalam hidup kita sahabat yang mulia, tidak ada orang yang tidak bercinta, betul kan? Macam mana pun bilang orang keras hati kita, perasaan cinta itu mesti ada, biarpun sikit bilang orang. Kenapa? Sebab cinta itu adalah fitrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya melimpahkan fitrah cinta dalam hati manusia. Ada yang ya cuma cintanya berbeza-beza. Ada yang cinta itu, cinta ini, cinta barang, cinta orang, cinta macam-macam lah ya. Tapi kali ini kita akan bawa apa dia jalan ya, cinta yang hakiki di sisi Allah. Mari kita lihat tarifannya cinta hakiki itu apa. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, cinta hakiki itu ialah cinta yang tidak mengecewakan. Makanya kalau kita mencintai sesuatu atau menyintai sesuatu, tapi di penghujungnya kita kecewa, atau kadang belum di penghujung, di tengah-tengah pun kita kecewa sudah, maka itu bukan cinta hakiki. Cinta yang mengecewakan kita sahabat yang mulia bukan cinta hakiki. Makanya boleh kita suka pada sesuatu, boleh kita cinta pada sesuatu, tapi ingat sahabat yang mulia, pasti yang sesuatu itu selain daripada Allah. Selain daripada Allah, ya, kita ulang, cintai sesuatu yang selain daripada Allah, penghujungnya pasti manusia akan kecewa. Betul kan? Berapa ramai orang kecewa dengan cinta hatinya? Berapa ramai orang mencintai anak, istri, itu tidak salah, bahkan itu fitrah. Tapi mau bagi tahu, cinta itu bukan hakiki. Cinta itu boleh melukakan kita, boleh mengecewakan kita kalau tidak kena pada tempatnya. Nah, itu. Yang penting kena pada tempatnya. Makanya, cinta yang mengecewakan itu bukan cinta hakiki. Ukuran cinta hakiki yang pertama apa dia? Cinta itu tidak mengecewakan kita. Yang keduanya apa? Tarifannya itu cinta hakiki ialah cinta yang tidak berubah-ubah. Masya Allah sahabat yang dimuliakan Allah, sejak bila cinta kita tidak berubah? Berubah-ubah kita manusia nih. Kenapa? Sebab hati kita itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu sifat qalaba, berbolak-balik. Kadang steady, kadang tidak steady. Kan macam kita ulang-ulang selalu. Makanya cinta ya yang berubah-ubah itu bukan cinta hakiki. Makanya dua hal ini, sahabat yang mulia, sering kita letakkan pada sesuatu dan akhirnya berpenghujung dengan kecewa dan berubah-rubah. Begitulah sahabat yang mulia, cinta kita selain daripada cinta hakiki, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 165, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang beriman itu, masya Allah, terlalu kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu mengecewakan dia, dia tidak akan kecewa. Kenapa? Sebab dia tidak menggantungkan cinta sepenuhnya kepada benda. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi dia melihat di sekeliling ini adalah alat-alat untuk menghantar kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, insyaAllah kita akan sambung bicara kita tentang tajuk ini, jalan menuju cinta hakiki, pada siri yang berikutnya insyaAllah. Jumpa lagi sahabat yang mulia. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
0: Sabah FM.
2: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
5: Allahu akbar.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Muratalil Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zuhaidi Haji Kuanting. Beliau akan membaca surah Yasin bermula ayat 1 hingga 83.

Kembali bersama Kakak Cik dalam Simfoni Tetap di Hati. Selamat memandu kepada anda. Pastikan anda ikut peraturan dan berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda dan biarlah lambat asalkan selamat. Yang bertugas petang ini sehingga ke malam macam Kakak Cik, selamat bertugas kepada anda.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Ketika cuaca buruk, fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri, dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia. Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Adok, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sabah FM.
3: Bagus, bah.
4: Simfoni.
5: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Symphony.
1: Simfoni.
0: Jalanilah hari-hari kita dengan senyuman, meskipun pahit, tetaplah tersenyum, kerana ia pengubat hati yang sakit.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan." Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

Terima kasih kepada anda yang santai-santai mendengar Sabah FM Bagus Ba. Lepas malam ini kita akan ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa. Tapi sebelum itu, Kakak Cik ada pesanan untuk anda yang selalu layan radio menerusi RTM Click. Jumaat ini, esok 5 Jun, bermula pukul 12.30 malam sehingga pukul 5 pagi, perkhidmatan RTM Click akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal pagi itu anda tiba-tiba tidak dapat akses portal atau aplikasi RTM Click, jangan risau, ia cuma gangguan perkhidmatan sementara. Dan kami memohon maaf atas kesulitan ini. Selepas pukul 5 pagi, semuanya akan kembali beroperasi seperti biasa. Terima kasih menjadikan Sabah FM pilihan anda.

0: jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah FM. Bagus
2: bah. Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Bagus bah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kalpin, tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa, selaku moderator forum pada malam ini. InsyaAllah bersama saya dua orang panel yang akan membahas, membicarakan tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Jadi hadirat, jangan kemana-mana, teruskan bersama kami sebentar saja lagi.

0: Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah FM. Bagus bah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersama kami tidak lain tidak bukan wadah ilmu nombor satu negeri Sabah, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, baik yang sekarang berada di masjid, yang sedang mendengar di radio Sabah FM. Untuk makluman pada malam ini, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, saya ingin bertanya kabar dulu jemaah yang hadir pada malam ini. Apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tajuk yang kita akan bawakan, yang kita akan bahaskan pada malam ini, tak lain tidak bukan tajuk yang kalau boleh untuk merujuk ke dalam diri kita, bahwa setiap manusia itu pasti berbuat dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tajuk yang kita bawakan pada malam ini adalah maghfirahmu, tangisan taubat seorang hamba subhanallah. Insyaallah, sebelum kita mulakan persoalan berkaitan tajuk kita pada malam ini, ingin saya perkenalkan dulu siapa dua orang panel yang kita jemput khas untuk bersama kita pada malam ini. Di sebelah kanan saya tidak lain tidak bukan orangnya memang terkenal, Al-Fadil Ustaz Dr. Isra Haji Ramli, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam University Malaysia Sabah. Assalamualaikum Doktor.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Sehat Doktor?
4: Alhamdulillah.
2: Malam ni berseri-seri.
4: Sebab esok
2: dengar
4: titik.
2: Macam bawa isteri.
4: Ada.
2: Yang mana tu? Dapat jawab. Nanti kita akan jawab. Okey, insyaAllah. Teruskan lagi dengan perkenalkan panel kita yang kedua. Al-Fadil Ustaz Dr. Azihal Bangsawan, pengasas Ma'at Tahfiz Darul Hasanah dan SM Integrasi Darul Hasanah. Tahfiz Darul Hasanah. Kita import khas daripada Sandakan. Assalamualaikum Doktor.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan baju samping yang tak ragu ke orang rumah ni. InsyaAllah, tak. Nah, okey. Nak apa? Jangan dijawab. Okey, insyaallah. Apapun, mudah-mudahan yang hadir pada malam terus bersama kami untuk bersama-sama mendapat ilmu yang kita akan bawakan pada malam ini. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang pertama kepada Dr. Isra. Okey, Doktor. Doktor, bila kita berbicara tentang maghfirah, tentu sekali ia berkaitan dengan taubatnya seorang hamba. Jadi, Doktor, mohon penjelasan daripada Doktor, apa maksud taubat yang sebenarnya dalam Islam, dan adakah istighfar, taubat, ungkapan itu hanya sekadar di bibir, tidak ada sebarang pembuktian yang benar-benar tulus di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tafadhal Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Alinda sahabat moderator Ustaz Ridwan di atas pembukaan, dan Alinda ku Ustaz Dr. Azihal, jauh datang, lama kami tidak bersparing, tapi alhamdulillah malam ini ditemukan sebab besok cuti. Besok cuti. Dan kepada jemaah di masjid daerah Putatan, ramai ni dengan yang kita nampak dan tidak nampak bertimbun ni, ramai. Dan juga penonton kita di Sabah FM, Sabah FM bagus bah. InsyaAllah sama-sama kita merungkai sesuatu yang sangat berat. Tajuk ni Ustaz berat, bikin takut. Tajuk ni bikin takut. Bila ada orang tanya, kenapa kau belum pergi umrah? Macam belum ready bos. Kenapa dia belum ready?
6: dia belum mahu bertaubat lagi dan mahu tidak mahu minta ampun lagi kepada Allah. Dia bilang kalau pergi Mekah, taubat nah, tidak boleh runding balik KK. Dia masih takut. Seolah-olah bila bertaubat itu langsung tidak buat salah langsung. Kata Ibnu Manzur radhiyallahu dalam rahimahullah ta'ala, hafizullah dalam lisanul Arab. Dia kata taubat itu taubat daripada taba. Taba yatubu taubatan. Kalau belajar bahasa Arab, dia itu huwa taibun, dia itu bertaubat. Hiya taibatun, dia perempuan bertaubat. Kalau kita mengatakan tawab, tawab itu sifat Tuhan, maha pemberi taubat. Jadi itu cerita bila dikatakan taubat itu ialah kita kembali kepada Allah daripada dosa. Kembali kepada Allah sahaja atau kembali mentaati selepas melakukan dosa. Boleh jadi taubat itu berkisar 5 minit. Boleh jadi berkisar cerita 10 tahun. Boleh jadi cerita 50 tahun. 50 tahun tidak pernah solat. 50 tahun tidak pernah sujud di sajadah. 50 tahun. Akhirnya dia berfikir untuk bertaubat kepada Allah. Setelah dia bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, akhirnya dia melaksanakan satu proses, bermula sesuatu perkara yang baru. Yaitu dia tidak lagi tinggal solat, dia melaksanakan. Itu cerita 50 tahun. Ada orang yang cerita tadi, dia minta ampun, dia bertaubat ini bukan cerita besar. Maksudnya 5 minit lagi taubat, 3 minit lagi taubat, 10 minit lagi taubat. Taubat ini secara ringkas untuk pengetahuan semua, taubat ini datang daripada hati berserta dengan lidah ataupun tidak, bahawa ya Allah, aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Dan proses untuk meninggalkan benda itu kita akan bincang dalam sesi yang seterusnya, bahawa pokok pangkalnya apabila dia katakan bahawa taubat itu ialah kita meninggalkan sesuatu yang salah. Salah itu berbeza daripada setiap orang. Ada orang dia ambil nasi lebih daripada orang lain, dia rasa itu salah. Ada orang dia menengok sesuatu yang tidak bagus, dia rasa itu salah. Ada orang yang dia buat salah banyak, tapi dia rasa itu masih kecil. Banyak lagi orang buat benda yang lagi besar salah. Jadi atas orang semua, bahawa kesalahan itu berbeza bagi pendirian masing-masing. Ada orang nampak begini salah, ada orang nampak begini salah. Sedangkan agama telah menceritakan bahawa proses salah itu adalah tetap ada bagi setiap orang. Dan kesalahan itu ada dua, Ustaz. Satu, kesalahan kita dengan Tuhan. Lambat solat, lambat bayar zakat, lupa selalu, lugai-lugai, bilang orang Sabah, tahu lugai-lugai, pirau-pirau, itu boleh kita minta ampun terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kesalahan dengan manusia, macam mana? Kita buat salah, orang itu balik Johor. Kita tidak jumpa sudah, dia balik Johor. Bagaimana cerita kita dengan dia? Adakah Allah akan mengampunkan dosa kita dengan itu? Kalau tidak, kita akan sambung perbicaraan itu selepas ini. Tapi pokok pangkalnya, taubat ialah meninggalkan sesuatu yang salah dan dosa untuk kita kembali kepada sesuatu yang normal, menjadi hamba yang sentiasa diampunkan Allah. Wallahu alam. Mukaddimahnya, Ustaz.
7: Satu mukaddimah pembukaan yang cukup cantik menjelaskan bahwa taubat itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan dirimu agar dipandang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Okeylah, kita teruskan dengan soalan yang kedua untuk Dr. Azihal. Jadi, Dr. bila kita sebut tadi, Dr. Isra sudah sebutkan tadi, ada orang tu nak mau bertaubat nantilahnya. Malaslah aku dulu pergi Mekah. Kenapa? Masih banyak dosaku. Jadi bila, Dr., bagaimana ada orang tu merasakan diri terlalu banyak berdosa? Bagaimana supaya hatinya itu tenteram, merasakan bahwa nikmat pengampunan maghfirahnya Allah itu senantiasa terbuka? Tafadhal Ustaz.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Terima kasih moderator, sahabat saya Fadil Ustaz Muhammad Rizwan bin Kaplin, da'i muda, da'i kundang, tapi bukan Malin Kundang lah. Kundang ni terkenal di Sabah. Sahabat panel, guru kekanda saya yang berbahagia, Ustaz Dr. Haji Ishraq bin Haji Ramli. Benar, ini kali keempat kita bergandingan, Dr. Ishraq. Lama kita tidak bergandingan. Pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Daerah Putatan, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mukaddimah yang cantik menyentuh tentang literal konsep maghfirah, keampunan, mengajak kita kembali kepada Tuhan dan menyedarkan bahawa bicara malam ini bukan sahaja kita terhadap Tuhan, tetapi kita sesama manusia merangkumi konteks kehidupan berkeluarga, berjiran tetangga dan komuniti masyarakat. Justru perjalanan hidup kita masing-masing, Tuhan telah sedang mengurniakan rezeki, nikmat, anugerah, rahmat yang terlalu luas. Banyak, tak boleh dikira bos. Kalau dikira pun tak boleh terhitung. Dan Allah menyatakan tentang rahmat kasih sayangnya ini di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rahmati wasiat kullasyai'in. Dan rahmatku, yakni rahmat Allah, rezekinya Allah, anugerahnya Allah terlalu luas meliputi segala-galanya. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Merenung perjalanan kehidupan kita, ya mungkin banyak dosa berbanding pahala, termasuk diri saya. Sebab itu tajuk malam ini, sebagaimana guru kita panel pertama sebut, berat. Berat bukan apa? Dia menunjuk kepada diri kita. Dia merujuk kepada diri kita sebelum orang lain. Sebab dengan orang boleh kita buyuk. Dengan orang, bang, kita boleh berlakon. Tetapi dengan pemilik langit dan bumi, Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, pentadbir 7 petala bumi, pentadbir 7 petala langit, pemilik segala-galanya, kita tidak boleh bohongi. Justru perkara yang pertama, ketahuilah, keampunan Allah tidak bertepi, tidak bernokta, tidak berpenghujung. Walaupun dosa kita seluas lautan, walaupun dosa kita lebih luas daripada langit di atas sana, tetapi Allah bisa mengampunkan kita. Karena Allah telah mengisytiharkan di dalam Al-Quran, Wallahu ghafurun rahim. Dr. Ishraq, pakar bahasa Arab. Belajar di Arab Saudi. Di Sabah FM, bagus bah? Satu-satunya kelas bahasa Arab bersama Dr. Ishraq. Wallahu ghafurun rahim. Ghafur, Allah tidak menggunakan alif lam. Kenapa bukan al-ghafur? Tetapi kenapa ghafurun? Kata nama am. Bermaksud keampunan Allah tidak bertepi, tidak berpenghujung. Dan Allah Maha Penyayang. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, banyak-banyak forum, banyak-banyak ceramah, moderator ini membuatkan saya cermat, membuatkan saya rasa gerun sebab tajuknya itu menunjuk kepada diri kita. Sebab apa? Kalau dikasih tengok dosa kita, boleh jadi bertapuk kita. Boleh jadi saya pun tak duduk di hadapan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Apapun perkara yang kedua, jangan berputus asa memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ada masalah juga kan? Macam lama pula. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Teruskan merintih kepada Allah. Teruskan beristighfar kepada Allah. Banyakkan menangis di hadapan Allah. Kenapa kita rasa jauh dengan Tuhan? Kita rasa hati kita keras. Kita rasa ada sifat keakuan. Seolah-olah semua yang ada kita yang empunya. Kita lupa kematian. Kita lupa hakikat kehidupan. Na'udzubillah min zalik, palis-palis. Kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kerana apa? Kerana hati yang keras. Justru melunturkan hati yang keras, cara yang utama dan pertama adalah bertaubat kepada Allah. Dan betul panel pertama Dr. Ishraq sebutkan tadi, bermula dengan hati, disusuli dengan lidah, dan diterjemahkan, dibuktikan dengan perbuatan. Contoh moderator, kita taubat, yang pertama kita menyesal. Kita menyesal. Dan yang kedua kita lafazkan, astagfirullahalazim. Istighfar burung kakak tua pun boleh juga. Astagfirullah, astagfirullah. Tetapi yang membedakan kita dengan burung kakak tua adalah penjiwaan. Adalah penghayatan. Astagfirullahalazim. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Dan kita terjemahkan, buktikan dengan perbuatan. Kita solat taubat. Kita mandi taubat. Kemudian kita solat sunat 2 rakaat. Kemudian kita berdoa dan kita tidak mengulangi lagi akan kesilapan-kesilapan tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
7: Masya-Allah. Jadi jelas apa yang doktor katakan tadi, bila Allah berkata la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah kau berputus asa dengan rahmat pengampunanku, kata Allah. Mudah-mudahan yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ini semuanya diampunkan dosanya, yang zahir, yang batin, yang sengaja, tidak sengaja, balik keluar daripada majlis ini suci bersih seperti bayi yang mau dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey Dr. Isra, jadi kita telah bicara tentang maksud taubat, tentang maghfirah yang Allah itu maha luas. Jadi bagaimana bah cara bertaubat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang itu kalau bertaubat, betul-betullah dia bertaubat, menyesal betul-betul, bukan sekadar lidah. Hari ini taubat, besok entam lagi. Hari ini taubat, besok lagi. Jadi macam mana taubat yang sebenar dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tafaddal.
9: Terima kasih Ustaz Moderator, para jemaah dan para penonton Sabah FM. Bila Dr. Azihal bagi tahu tentang sesuatu yang perlu lahir daripada hati, dia kadang-kadang bila kita bersendirian, kita lost. Orang putatan bilang lost in space. Kita hilang puncak. Bila kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau minta ampun, kita kena tim main bola. Tidak cukup korum memanas kita ustaz, mesti cukup korum main badminton 3 orang palu itu bos. Siapa mau lawan yang 1 orang tuh? Kalau kau campin ya, tapi orang tengok memang kau boleh main, tapi orang bilang macam tidak berapa ngam ini 3 orang macam shot, sebab tidak ngam. Jadi bila proses taubat itu, Nabi tidak pernah memberitahu bahwa ada tata cara tertentu. Mandi bunga, kau mesti ambil 5 daerah bunga.
6: daerah Putatan 1, daerah Kiulu, daerah Tamparuli, Kuda, Cendakan, campur tu bunga, taruh dalam beli, baru beli bertaubat. Tidak ada disebutkan benda seperti itu. Taubat itu tidak perlu diberitahu kepada sesiapa sekalipun. Kata Allah, wa tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Dalam surah An-Nur ayat 31. Mau beritahu kepada tidak kecuali siapa sahaja. Tidak boleh tunggu masa. Tidak boleh tunggu buat salah baru mau bertaubat, baru mau minta ampun. Tidak. Kita lepas solat, kenapa istighfar? Kau bukan mencuri. Lepas solat, assalamualaikum warahmatullahi. Apa benda yang kita sebut? Astaghfirullahalazim. Kenapa sebut itu? Kenapa beristighfar kepada Allah sedangkan kita solat pun? Mau beritahu, dalam solat pun kita berdosa, bos. Kita berdosa dalam solat. Allahu Akbar. Roti telur kah, roti jantan? Nah. Sebab kawan kau tanya di tangga. Roti kah kita, geng? On. Sampai di sof, Allahu Akbar. Nah, tulul kah? Tidak tulul. Nah, macam mana juga tu? Kacau, bilau kita punya. Saya selalu cakap di mana-mana. Bila istri, jangan kirim gula sama lakimu. Dia habis sembahyang, kau kirim gula. Bila saja rakaat pertama, Allahu Akbar. Bataras kah Pakistan? Contohlah, contoh. Akan keliru benda tu, ganggu dalam solat. Jadi mau beritahu dalam solat pun perlu istighfar kepada Allah, apalagi dalam keadaan kita buat salah secara langsung. Jadi Nabi SAW memberitahu dalam banyak cara dan memberitahu kepada sahabat bagaimana Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi yang tidak pergi perang Tabuk. Akhirnya dia mengaku kepada Nabi, aku tidak uzur tapi aku tidak mau pergi perang. Di pulau 50 hari. Di pulau 50 hari. Tiada siapa belum bercakap kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Kerana apa? Buat salah, tidak pergi perang. Tapi dia bertaubat, bertaubat kepada Allah. Akhirnya Allah bagi tahu, tiga orang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bagi tahu cerita taubat, kita tidak tahu Allah terima ataupun tidak. Pasti. Kita pergi haji, kita tidak tahu mabrur ataupun malboro. Kita pergi umrah, kita tidak tahu makbulah ataupun tidak. Kita solat tadi isya, kita tidak tahu Allah terima ataupun tidak. Jadi dalam keadaan kita tidak tahu, kita perlu istighfar dan perlu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bagaimana para ulama meletakkan bagaimana syarat ataupun cara untuk kita bertaubat. Yang pertama, kita menjauhi dan meninggalkan dosa tersebut seboleh mungkin. Dengan syarat, bagaimana kita mau lari? Kalau balik-balik pergi meja biliar, contoh Ustaz, macam mana mau lari daripada meja biliar? Bongkar meja biliar tu. Jadi tidak ada sudah biliarmu. Contoh, kalau ada benda yang boleh membawa kepada perkara tersebut, kasih lari. Dan bagaimana tempat yang terbaik untuk kita bertaubat? Rumah Allah. Jumpa kawan-kawan di masjid. Tidak ada lepas isyak ini. Mana kita bos? Sana bah, nine ball. Tidak mungkin. Paling-paling pergi kedai mama, makan roti canai. Lepas itu bincang pasal agama. Besok subuh nanti cuti, kita mau pergi mana? Maksudnya kita jumpa orang-orang yang membawa kita kepada benda itu. Itu salah satu benda. Kena cari orang yang boleh bawa kita kepada keindahan. Dan kalau kita merokok, contoh, minta maaf, saya tahu orang Putatan tidak merokok. Kalau kita mau berhenti merokok, mesti jumpa orang yang tidak merokok. Tapi kalau kita jumpa orang yang merokok, confirm, ulang balik. Contoh kan? Yang kedua, menyesal karena telah melakukan maksiat ataupun dosa tersebut. Itu mesti. Kita rasa keluh kesah, rasa tidak tenang, macam Dr. Azia cakap lagi, macam ada yang tidak selesai. Bila buat salah sama orang, tidak tenang hidup kita, bos. Macam ada yang tak selesai. Bila menipu sama ibu bapa, sedangkan tak mau pergi sekolah, tapi beritahu sakit perut. Tak tenang satu hari. Kenapa? Sebab rasa macam menipu-menipu. Ada benda yang tak selesai. Jadi, kena clear benda itu. Yang ketiga, berazam dan bertekad untuk mengulangi dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Bertekad. Bertekad untuk selama-lamanya. Tapi ada hadis dalam hadis Bukhari tentang bagaimana orang yang ustaz ulang-ulang. Minggu depan buat lagi. Minggu depan buat lagi. Balik haji buat makin power. Balik haji makin power. Balik umrah makin power. Makin buat. Mau beritahu kenapa tu? Adakah Allah membenci orang seperti itu? Dalam hadis Bukhari yang panjang beritahu bahwa aku berdosa ya Allah. Saya hanya memberitahu tentang maksud hadis tersebut. Aku berdosa ya Allah. Dan Allah menjawab kepada hambanya, tidakkah kau mengetahui aku Tuhan yang memberi maaf kepada engkau? Selama berapa lama dibuat lagi? Allah jawab lagi, tidakkah aku memberitahu bahwa aku Maha Pengampun? Mau beritahu sampai bila-bila pun jangan berhenti meminta ampun dan mohon maaf kepada sesiapa sekalipun. Namun yang keempat ustaz, ini dosa dengan Allah. Boleh runding. Kalau dosa dengan manusia, Allah tarik balik. Allah bilang itu kau kena uruskan sebaik mungkin. Dosa dengan manusia kau kena clear. Wallahu'alam.
7: Jadi maksudnya ustaz, taubat ni tak boleh macam ibu mengandung. Oh, lepas melahirkan tak aku mulai sumpah tak mau. Tapi ujung tahun ada lagi. Oh, maksudnya tak boleh. Ya ustaz begitu. Maksudnya setiap pertaubatan itu mestilah diiringi dengan kekuatan zahir dan batinnya untuk meninggalkan hal-hal yang telah membuatkan dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita teruskan lagi dengan soalan yang keempat untuk Dr. Azihal kita. Ustaz, gini. Ini satu perkataan yang sering kita dengar ustaz. Ramai orang bilang gini. Hidup ni masih muda. Enjoy, masih muda. Enjoy dulu bah, nanti tua baru taubat. Ini satu ayat yang sering kita dengar. Jadi ustaz, adakah pemikiran seperti ini berbahaya dalam Islam dan bagaimana kita ni mau sedarkan diri kita untuk mengelak supaya ayat ni orang bilang kalau tua itulah barulah taubat, tapi tidak tahu bila orang bilang masanya tu sampaikan tidak begitu tua. Jadi tafadhal ustaz.
8: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, Dr. Haji Ishraq, Haji Ramli, muslimin, muslimat, termasuk penonton di Sahabat FM yang dimuliakan sekalian. Stigma ataupun pandangan masih muda, nantilah tua bertaubat, itu sesuatu yang merisaukan dan sesuatu yang salah lah bah. Maksudnya kalau orang sahabat bilang tak bagus. Kenapa? Sebab mati itu dia tak kira umur. Hari ini dijumpai seorang kanak-kanak setelah 10 jam jatuh di dalam parit. 10 jam. Dijumpai 6 kilometer daripada tempat dia jatuh. Kerana mati itu kullu nafsin za'iqatul maut, dia tidak mengira umur. Kanak-kanak, remaja, belia, dewasa, otai masih berbisa, dia tidak kira. Dan sifat mati itu bagetatan. Dia tiba-tiba. Dan ternyata, Dr. Ishraq, guru kita, ternyata penghujung hidup kita ini adalah apa kebiasaan kita. Dan memang persekitaran kita membuktikan perkara itu. Penghujung hidup seseorang adalah pada apa kebiasaannya. Kalau dia biasa main bola, dia biasa datang ke masjid, berapa ramai kawan-kawan kita meninggal di dalam masjid, di dalam surau, meninggal membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan semua kita, keluarga kita mati dalam keadaan baik. Usnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi anak-anak muda lah, termasuk orang-orang yang berjiwa muda, Pesan ini ada tiga. Yang pertama, awaluddin ma'rifatullah. Seawal agama mengenal Tuhan, mengenal Allah. Jadi kita tidak mahu memiliki anak yang lebih mengenal dunia berbanding Allah Tuhannya. Kita tidak mahu mengenal anak-anak kita mengenal game berbanding sifat-sifat kesempurnaan Tuhan. Nama-nama Allah yang indah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, sampailah As-Sabur. Ini yang perlu dibimbangi pada hari ini. Soal dia berpegang masih mudah, itu perlu kita padamkan. Kita maaf cakap, kita bakul sampahkan. Tetapi persoalan yang utama moderator ialah mengenal Tuhan. Salah main game? Tak salah. Sambil main game, dia kenal Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berhenti, dia solat. Dan dia menyedari game itu adalah harus. Dan ada perkara yang lebih utama. Dia main game. Mama bapaknya panggil. Dia sahut, dia tinggalkan. Yang menjadi masalah, Dr. Ishraq, main game. Beliau panggil, dia tidak layan. Weh, nama awal lagi saya ini. Nah, dan paling membimbangkan, panggilan Tuhan, dia tidak hiraukan. Jadi tidak pelik lah. Kalau Tuhan pun dia boleh lawan, tidak pelik. Mama, bapa pun, orang pun dia boleh lawan. Itu yang pertama, kenal Tuhan. Yang kedua, dengan siapa anak muda itu berkawan? Termasuk kita. Termasuk kita lah, bapa-bapa, ibu-ibu, istri-istri, anak-anak, siapa juga. Dengan siapa kita berkawan? Betul, guru kita, Dr. Ishraq sebut tadi. Kalau kita mau bertaubat, kita berkawan dengan kaki taubat. InsyaAllah, hari-hari kita akan sedar taubat kepada Allah, mohon maaf kepada manusia. Tapi kalau sebaliknya, waliauzubillah min zalik, kita berkawan dengan bukan kaki taubat, tetapi kaki pukul, waliauzubillah min zalik. Hari ini tular cerita orang laki belasah sampai koma isteri dia. Dan dikatakan koma isteri dia tu seumpama isteri itu macam dilanggar lori. Nah, apakah ada ruang untuk bertaubat? Tapi syukur alhamdulillah kita di daerah Putatan termasuk di luar sana. Bila kita berkawan, berada dalam suasana orang-orang yang ingat Tuhan, bermaaf-maafan, kita akan dapat menjaga hati kita, mulut kita dan perbuatan kita. Dan yang terakhir, banyak-banyakkan istighfar kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari diriwayatkan 7 dan ada riwayat lain 100 kali beristighfar. Itu Nabi bos, dijanjikan syurga penghulu 124,000 nabi, 313 rasul. Kita bukan nabi, mengapa tidak kita tidak banyak beristighfar memohon ampun kepada Allah. Wallahu a'lam.
7: Masya Allah, jadi menjelaskan kepada kita bahwa bukan tentang hidup masih muda, enjoy dulu. Tapi syarat mati bukan tentang muda. Dan syarat mati bukan tentang umur. Karena kematian tanpa pertaubatan, orang yang mati itu tidak memilih di mana dan bila waktunya. InsyaAllah. Baiklah, mungkin kita teruskan soalan yang kelima. Jadi soalan yang kelima ini kita bagi peluang kepada jemaah lelaki yang berada di masjid daerah Putatan pada malam ini. Jadi silakan untuk mengutarakan soalan kepada Dr. Isra.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wangku Ismail, Pengiran Haji Bongsu, daripada Maju Bajaya Apartment, sebelah pagar saja. Okey, baik Ustaz. Assalamualaikum. Oleh kerana baju kita sama, jadi mungkin inilah ada soalan dia. Jika dosa di antara hamba dengan Allah diampunkan dengan memohon terus kepadanya. Bagaimana pula cara taubat memohon keampunan apabila seorang itu melakukan dosa terhadap sesama manusia? Adakah cukup dengan istighfar kepada Allah atau perlu mendapatkan kemaafan daripada orang yang dizalimi, Ustaz?
9: Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan sangat bagus. Tuan Moderator, sahabat Dato Azihar, seterusnya jemaah dan penonton Sabah FM. Macam kita cakap tadilah, dosa sama Tuhan ni, Tuhan Maha Pengampun. Macam Dato Azihar cakap tadi, Ghafurur Rahim. Dia nakirah. Dia bukan ma'rifah. Maksudnya open. Tidak ada sekatan dan tidak ada apa. Seperti mana orang tanya kepada Hasan Al-Basri, Tuan, saya ini balik-balik buat dosa. Taubat buat dosa, taubat buat dosa. Apa berceritanya ini? Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala? Syaitan suka kalau orang itu stop. Tidak mau minta ampun sudah. Sebab banyak dosa. Dia bilang tidak gunanya aku minta ampun. Minta ampun buat dosa lagi. Minta ampun buat dosa. Tidak guna. Syaitan suka itu. Tapi kata Hasan Basri, kau teruskan saja. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Jangan stop. Walaupun balik-balik merokok. Contoh. Jangan kecil hati orang yang merokok. Bukan berdosa pun. Cuma ada yang mengatakan haram kan. 6 negeri kalau tidak silap, mengharamkan rokok. Tidak tahu kita ini macam mana. Contohlah kan. Berdosa juga tu. Kalau sudah keluar fatwa. Tapi kita hisap je kan, diam-diam je kan. Istighfar je. Lepas naik masjid, buang. Lepas tu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Macam saya cakap selalu kan. Adakah orang yang sabar rokok baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak baca bismillah? Tidak bagus betul. Jadi soalan yang tadi, bila menceritakan tentang bila dosa dengan Allah kita boleh minta ampun. Allah Maha Pengampun. Yakin saja itu. Tapi kalau dosa dengan orang, dosa dengan orang ada dua macam. Satu, dosa bersifat materialistik. Kau ambil tanah dia, kau ambil baju dia, kau tumbuk dia, kau pukul dia. Itu dosa physically yang nampak. Dan kau kena minta ampun derek. Sebab dia tahu dan kau tahu. Sampaikan Nabi menyebutkan, tidak masuk surga, tidak bertegur kau 3 hari. 3 hari saja. Allah bagi tempoh. Lebih pada itu, tidak masuk surga kamu 2 orang. Maksudnya kena minta ampun. Derek kalau orang itu masih hidup. Dan kalau kita bersifat bukan fizikal yang kita fitnah, WhatsApp, post di grup, media sosial, bahwa orang itu jahat, orang itu gini. Jadi langkah yang pertama, wajib minta maaf terus. On the spot. Jangan tunggu besok. Macam Dr. Zia cakap, Zaiqatul maut, anytime. Kita kena panggil Tuhan. Kita tidak tunggu. Jangan tunggu benda itu. Kita tidak tahu kita hidup ataupun tidak besok. Jadi kena minta ampun terus. Sekadar kita mampu. Kalau kita mampu, buat terus. Jangan tunggu. Kalau kita ambil hak dia, bagi balik. Ambil tanah, bagi balik. Ambil baju, bagi balik. Ambil rokok, bagi balik kah? Nah, contohlah kan. Siapa? Ambil rokok, curi 2 kotak, bayar 3 kotak. Best friend terus tu, lepas tu. Soalan dia tuan, kalau dia meninggal. Kalau dia meninggal, apa kita mau buat? Meraung kita bos, Allah kasim. Kenapa kau jadikan manusia? Lebih baik kau jadikan seperti haiwan. Kan? Kalau dia mati macam mana bos? Cari waris. Cari waris. Dan keluarga. Kalau keluarga tidak terima, itu urusan mereka dengan Allah. Kita sudah selesai. Janji, kita kena berusaha. Kalau tidak jumpa juga, itu kita kena minta dengan Allah taubat yang besar, taubat lewatnya, sebab tidak jumpa langsung. Masalahnya kita menunda perkara seperti itu. Itu yang tidak ngam. Kita kena cepat. Fastabiqul khairat. Wallahu alam.
7: Masya Allah. Maksudnya hablum minallah wa hablum minannas. Pandai-pandai kau menjaga hubungan dengan Allah, maka jagalah juga hubunganmu sesama manusia. Karena orang yang cinta kepada Allah pasti pandai menghargai ciptaannya. Subhanallah. Insya Allah kita teruskan sampai ke enam. Kita bagi peluang kepada jemaah wanita. Jadi silakan untuk mengajukan soalan.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Surnati binti Haji Basman dari Putatan. Soalan ini saya tujukan kepada panel kedua Ustaz Dr. Azihal. Assalamualaikum Ustaz. Sebagai seorang istri, jika seorang istri melakukan dosa seperti tidak menjaga aurat dengan sempurna atau meninggalkan solat, adakah dosa tersebut turut ditanggung oleh suami atau setiap individu tetap memikul tanggungjawab dosa masing-masing di hadapan Allah? Serta sejauh mana peranan suami dalam menegur dan membimbing istri agar kembali kepada jalan taubat dan maghfirah Allah? Terima kasih.
8: Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, muslimin muslimat, termasuk para penonton di Sabah FM, bagus bah yang dimuliakan sekalian. Terima kasih atas soalan yang bagus bah, perihal bagaimana keadaan seorang isteri yang nusyus, yang derhaka kepada suami sekaligus kepada Tuhan. Sebelum menjawab, 30 saat kita merenung semula tajuk kita pada malam ini. Berbunyi, maghfiromu, keampunanmu, tangisan taubat seorang hamba. Apabila tidak ada jiwa hamba, maka sukarlah tangisan maghfirah keluar daripada mata kita. Termasuklah seorang istri, dia tega, dia sanggup melawan kata suami, dan kederhakaannya itu merangkumi menyakiti hati suami, melawan cakap suami, dan melanggar sebarang arahan ataupun ajakan suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu persoalan timbul, moderator, persoalan timbul, apakah dosa isteri tadi ditanggung oleh suami sepenuhnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in. Dan semuanya kita dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita pimpin. Seorang pemimpin kepada rakyatnya, seorang ketua kepada pengikutnya, seorang suami terhadap istrinya. Mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau suami terhadap istri, istri terhadap suami, akan disoal tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Jadi soal dipikul dosa istri kepada suami begini. Seandainya seorang suami telah pun mengingatkan istrinya, jangan tinggalkan solat, tutup aurat, dengar cakap suami, dan peringatan itu tidak pernah putus, Dr. Rishab, hari-hari, maka ketika itu tanggung jawab di hadapan Allah, jawab di hadapan Allah bukan lagi terpikul pada suaminya. Kakak yang bertanya. Berbeza kalau suami tadi dia tidak kasih ingat, bahkan dia pun tidak sambayang. Maka terpikullah dosa tadi terhadap si istri. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mataun wa khairul mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan. Dan ternyata sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Dan bagaimana untuk menjadi istri yang salihah? Dan bagaimana untuk mudah seorang wanita memasuki syurganya Allah? Ada empat. Dan yang keempat ini mencabar. Yang pertama, solat 5 waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Kalau 3 ni cemerlang, ada yang keempat, mentaati suami. Mentaati suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah. Nah, kalau bilang suami, sayang, orang yang membuka bakau tudungmu. Ah, kalau yang itu tidak boleh. Kalau bilang suami, bolehkah hari ini kita cuti sembahyang dulu? Kenapa bang? Kita mau pikun dasang. Sajuk-sajuk. Haji, kita pikun dasang. Anda boleh. Jadi mudah-mudahan siapa juga kita, khususnya dalam hal hubungan suami istri, mudah-mudahan semua kita sentiasa dalam maghfirah Tuhan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
7: Masyaallah. Ya ayuhan lazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkanlah ahli keluargamu daripada api neraka. Ya, dinasihat tidak mau Ustaz, ah biarlah, apa boleh buat juga kan Ustaz, cari lain lah bah, kalau boleh Ustaz, ah? Nggak boleh. Insyaallah, teruskan lagi dengan soalan daripada soalan khas dari peminat Radio Sabah FM khusus kepada Dr. Isra. Silakan.
12: Assalamualaikum, hai Ustaz. Saya Dazra dari Kota Kinabalu. Saya nak tanya soal solat. Kalau kita solat Zuhur ke Asar, contohnya solat Zuhur tu tinggal 5 minit lagi, tapi waktu tahiyat akhir tu dah masuk solat Asar. So, macam mana tu? Adakah solat kita tu sah ataupun tidak? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih.
9: Terima kasih yang bertanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia persoalan solat tu. Kita kena ingat, solat ni lah kita punya the best thing in our life, bilang orang putatan. Awalu ma yuhasabu yaumul qiyamah. Benda yang pertama ditanya Tuhan hari kiamat, solat. Sampaikan Allah beritahu, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi soalan kakak tadi, dia solat Zuhur last minute sudah bos. Dari tahiyat akhir masuk Asar sudah. Maksudnya dari tahiyat akhir Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah masuk Asar. Jadi adakah solatnya sah? Kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah, walaupun dia terakhir sempat untuk solat, dia masih dikirakan sah. Tapi dia makruh, sebab sudah terlambat, ujung nyawa. Tapi orang yang lambat sholatnya ada dua macam. Pertama, sholat karena memang sibuk, guring cakut yau, set. 8 bos, 8 pinggan, Allah. Nggak buat orang lapar dan orang mau, degang, degang, degang, degang, nggak sempat. 3 pinggan lagi bos, 3 pinggan. Dia sengaja ataupun tidak untuk lambat, tidak. Dia ada urusan untuk selesaikan urusan manusia. Bukan sengaja. Tapi itu makruh. Al-karuhiyah. Sebab melambatkan. Dia boleh je awal. Kita boleh je solat awal tapi kita sengaja melambat. Itu tidak bagus. Kita kena berusaha untuk dapat solat awal dan kita berikhtiar. Confirm kita sempat. Contohnya terlampau mengantuk. Kalau kita sembahyang confirm 50 kali menguap. Menguap, baik tidur dulu 10 menit ataupun 15 menit baru sembahyang, tapi tempo panjang. Tapi yang seperti itu, dia tahu, dia relax, dia main bola dulu. Berapa bos? Habis kita nih 5.50, lama lebar Asar, akhirnya 6 suku, dia sengaja kan. Kata ulama, perbuatan seperti ini bukan saja makruh, dia berdosa. So dia sengaja, akhirnya jadi fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat, yaitu sahun. Jadi kak, bu, kalau terlambat solat, pastikan minta ampun pada Tuhan, aku tidak sengaja. Tapi solatnya tetap sah sebab masih masuk waktu. Tapi jangan saja sekejap lagi masuklah, DJ Arif bilang kejap lagi masuklah waktu solat asar di kawasan kota kami dan kawasan yang sewaktu dengannya, dia pun
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar semeng zuhur. Itu tidak boleh. Itu sudah tidak sah sebab sudah masuk waktu. Hah? Sudah masuk waktu. Tapi kira sajalah empat waktu tersebut. Tahiyat akhir pun ulama bilang diterima. Apatah lagi masih rakaat pertama. Tapi dengan syarat kita berusaha untuk cepat. Berusaha untuk cepat. Sama juga tambah sikit. Kalau kodok tertinggal semeng subuh, bangun pukul 8, jangan kau nyanyi. Ini bangun pukul 8 nyanyi, tengok handphone, bersih gigi, ketawa-ketawa. Kau kena terus. Bangun jak terus, ambil wudhu, Allahu Akbar. Bini tanya, semeng apa bang jam 8? Duha. Sedangkan semeng subuh. Jangan kasih tahu orang, kita punya kesilapan. Diam-diam saja. Tapi kenapa ada kunut bang? Kau mana tahu, kau tidak pergi masjid. Wallahu'alam.
7: Masya Allah, ini jelas untuk menjawab soalan daripada peminat Radio Sabah FM tersebut. Terima kasih Ustaz. Oke, teruskan dengan soal FB. Mungkin soal ini ditujukan kepada Al-Fadil, Dr. Azihal, yang bertanya namanya Mayani Emma Abdul Malik.

0: Persoalan bagaimana ibu ayah yang sudah meninggal dunia untuk kita lanjutkan bakti kita dan untuk kita teruskan ketaatan kita. Suatu hari seorang sahabat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang mafhumnya, "Lakukanlah kebaikan, bersedekahlah dan niatkanlah untuk kedua orang tuamu." Itu bagi cerita yang kedua orang tua sudah meninggal dunia. Bagaimana kita kedua orang tua yang masih hidup, teruskanlah berbakti. Ingat tiga perkara, nampak kecil tetapi kederhakaan yang besar. Yang pertama, jangan pernah merasa disusahkan oleh orang tua kita. Yang kedua, jangan pernah terdetik untuk mengajar orang tua hanya karena kita belajar tinggi, orang tua kita mungkin tidak belajar. Dan yang ketiga, jangan pernah merasa kita sahaja yang seringkali memikul beban kehidupan. Kita terlupa bahawa orang tua kita selesa dengan kita. Dan kesimpulan tentang bakti kepada kedua orang tua ini, ini Dr. Ishraq, pandangan pribadi saya lah. Kehidupan mengajar kita, saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadikanlah hidup kita, bahkan nyawa kita, segala-galanya untuk kedua orang tua kita selepas Allah dan Rasulnya, sama ada mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Jadi kita beri kesempatan sebelum kita menutup tirai program kita pada malam ini, dipersilakan untuk Dr. Isra dan untuk memberikan ulasan lah pada malam ini. Satu minit.
2: Yang pertamanya, kata Nabi dalam hadis Tirmizi, "Kullu ibni Adam khata'un." Setiap anak Adam itu bersalah. "Wa khairul khata'in," dan sebaik-baik orang yang bersalah itu, "At-tawwabun," orang yang bertaubat. Itu pesanan yang pertama. Pesanan untuk jemaah haji yang pergi haji. Dalam satu kalimah, "Laisal muhimmu an nazhaba ilal hajj." Bukan penting untuk kita dapat pergi haji. "Bal al muhim," yang paling penting, "an nataghayyara ba'dahu," kita berubah setelah itu. Maksudnya pulang haji berubah. Itu yang paling mahal. Berbandingkan kita pergi haji, kalau kita pergi haji tak boleh berubah, maka ada sesuatu yang kita kata ada sesuatu yang tidak clear. Sama juga lah dengan kehidupan kita. Kalau taubat kita itu tanda-tandanya mau berubah, pandai orang bilang, orang Keningau bilang, pandai kaki dia sampai ke masjid. Contoh, kalau tidak sampai ke masjid, ada benda belum clear, PM tepi. Wallahu alam.
1: Teruskan Ustaz.
0: Ya, panel pertama menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita tidak lepas melakukan silap dan dosa, dan orang yang paling terbaik adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertaubat kepada Allah. Ajaklah orang-orang tersayang kita dengan harapan semuanya kita berkumpul di syurga, bukan di neraka. 10 saat kita orang Islam percaya dunia ini sementara, akhirat kekal abadi. Apakah kita mau ke syurga ke neraka? Jawab dengan iman masing-masing. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Dia menjelaskan kepada kita bahwa semua kita ini pendosa, maka selalulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada dua panel yang telah membahas, berkongsi ilmu kita pada malam ini. Terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Insyaallah semoga rahmat Allah mendampingi dirimu. Terima kasih kepada Sabah FM, terima kasih juga kepada pengurusi masjid daerah Putatan kena sudi bekerjasama menzahirkan untuk bersama-sama menghadirkan majlis ilmu kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang terbaik itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah, tapi hamba yang terbaik itu

0: itu adalah bila mana dia menyadari, bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i Rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, innallaha yuhibbut tawwabin, aku cinta pada hamba-hambaku yang bertaubat kepadaku. Jangan, maka jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hambanya, tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nafas yang Allah perzahirkan, yang Allah bagi kepada kita, daripada bangun tidur, tidur balik, bangun tidur, tidur balik, nafas ini adalah satu kesempatan pertaubatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk terus merasa, menyadari bahwa kita ini diberi kesempatan untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun kau datang kepada Allah membawa dosa yang sebesar luas langit dan bumi, tapi ketahuilah apa kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, rahmat pengampunanku lebih besar dari dosa yang kau hadap kepadaku. Masya Allah. Maka hadirin hadirat, syurga itu nanti tidak akan dipenuhi oleh para ahli ibadah yang sombong dengan ibadahnya, tapi syurga hanya akan dipenuhi oleh para pendosa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wallahu alam, bertemu lagi di lain waktu, di tempat yang berbeza, bertemu lagi kita dalam Sabah FM, Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM, bagus bah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM, bagus bah.
3: Sebentar lagi, utama 9 malam.
4: Bagus bah.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.

0: selamat malam. Salam Malaysia Medan kepada anda semua yang masih terus setia bersama Sabah FM di mana sahaja kamu berada ketika ini. Terima kasih yang mendengarkan kami melalui RTM Klik ataupun portal RTM. Terima kasih lah. Okey, dadah, terima kasih juga buat rakan kita di JKKC yang telah bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Okey, baiklah, sekarang ni sekitar pukul 12.30 malam, Hafrina akan bersama dengan anda semua. Jadi apa kita tunggu lagi? Jom kita layan terus slot Kuasa 3.
1: Ha! Elmo Gang!

0: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung. Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
4: Rupanya Brazil ni, nama dia berasal dari pokok Brazil Wood.
1: Oh, okay, faham.
4: Nama dia ni pun kan kena nama selepas penemuan, penempatan orang Portugis di tanah itu, tanah besar itu pada tahun 1500.
1: Masihi, okay.
4: Ya, dan itulah banyak pokok Brazil Wood ni diimport, diekspor ke luar negara, terutamanya di Eropah. Itulah dia sejarah nama Brazil.
1: Brazil
4: lah. Dari pokok rupanya.
1: Dari pokok.
4: Ya, pokok Brazil.
1: Menarik.
4: Good.
1: Thank you, cikgu.
4: Ya, baru kita tahu.
1: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Saya tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Baguslah Sabah FM.

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Bagus, Pak. Sabah FM.

elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Aerosmith dengan lagu I Don't Want to Miss a Thing, lagu permintaan daripada rakan kita di WhatsApp Sabah FM. Semoga terhibur dengan lagu permintaan anda tadi. Dan ini adalah sedikit mengenai kesihatan yang kita kongsikan lah. Yang mana saya sendiri pun baru tahu juga. Sebab selalunya saya tahu macam kalau daripada diri kita sendirilah kan yang terkena jangkitan ni. Pasal apa? Setidaknya mengenai bayi yang boleh kena denggi dalam rahim. Jika ibu dijangkiti denggi ketika hamil, virus tu boleh berpindah kepada bayi sebenarnya. Okay. Dan kalau mau tahu daripada tanda-tanda tu pada bayi yang terkena virus denggi ni, tandanya demam, lemah tidak aktif, muntah, kurang menyusu, ada ruam dan bintik merah di badan, pendarahan platelet rendah. Jadi segera dapatkan pemeriksaan jika ibu demam denggi ketika hamil atau bayi mula tidak aktif. Yalah kan, kalau orang tengah hamil ni bukan semua ubat boleh makan. Ada setengah ubat saja yang dibenarkan oleh doktor pakar saja yang boleh diambil. Okay. Tidak boleh semua. Dia tidak boleh makan tahan sakit semua suka hati kalau macam orang yang tidak hamil ni. Okay. Jadi kena pastikan sentiasa pantau kesihatan anda. Kalau demam, pergilah dapatkan rawatan bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Jadi kalau kira kan macam seorang ibu hamil cukup bulan ni datang ke hospital dengan demam, sakit badan dan bacaan platelet yang semakin menurun. Jadi pada awalnya tumpuan yang diberikan adalah kepada ibu kerana beliau sedang menunggu masa untuk bersalin. Okey, jadi bayi itu nanti kalau kita tengok dia akan lahir dalam keadaan yang kalau dilihat macam stabil, dia menangis, bernafas baik, tiada tanda yang terlalu mencurigakan. Namun selepas tu, selepas beberapa hari barulah akan nampak dia tanda tu jika bayi tersebut terkena jangkitan virus denggi tersebut. Okey, itu satu yang barulah Frina tahu. Nasiblah kan, alhamdulillah waktu sendiri pun tidak ada terkena macam begitu penyakit yang orang bilang begini kan. Tapi yang lain-lain tu yang biasalah orang bilang kan, yang enda-enda tu memang banyak. Okay. Tapi apapun itulah dia dugaan bagi ibu-ibu yang hamil ni kan, apapun jaga kesihatan diri. Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi terus lagu permintaan yang seterusnya. Ini adalah lagu daripada Faradia, Bertahta di Hati, buat anda semua.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Perancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Pada hari ini juga saya ingin umumkan semua pelajar kategori OKU di IPTA, Polytechnic, College Community yang berjumlah sekitar 3,000 orang akan diberikan pendidikan percuma mulai sekarang.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Bagi ibu bapa, penjaga, kakak-kakak, abang-abang di luar sana, anda bersama-sama kita semua lah kan. Orang bilang sebenarnya kita ada tugas lebih sedikit sudah sekarang ni. Biasalah, semakin orang bilang semakin maju kita dalam kehidupan kita ini, semakin banyak teknologi maklumat yang semuanya paling senang kita jumpai di ujung jari. Dan perkongsian pun, kalau kita salah berkongsi pun boleh mendatangkan orang bilang mungkin musibah ataupun menjadi masalah kepada diri kita sendiri. Tetapi itu kita, mungkin kita sebagai dewasa mungkin kita boleh tapis lah kan semua ancaman itu. Tetapi ancaman pemangsa cyber terhadap kanak-kanak ni, itu adalah tanggungjawab kita semua untuk melindungi kanak-kanak daripada ancaman cyber ni. Jadi kesedaran kita semua ni dan kerjasama seluruh masyarakat merupakan benteng utama bagi memastikan ruang digital kekal selamat untuk generasi masa depan. Yalah, sekarang ni ancaman pemangsa cyber ni terhadap kanak-kanak tidak lagi boleh dipandang ringan. Sebab apa? Mereka ni akan menggunakan taktik halus seperti macam memerhati dulu aktiviti dalam talian, lepas tu akan kumpul lagi tu maklumat peribadi, lepas tu dia buat analisis rutin harian, lepas tu barulah mereka akan macam cuba untuk membina kepercayaan sebelum mereka melakukan eksploitasi ataupun manipulasi terhadap kanak-kanak. Biasalah kan budak-budak kan. Jadi ancaman seperti grooming dalam talian ni, bully cyber dan juga eksploitasi seksual kanak-kanak antara risiko yang semakin membimbangkan dalam ekosistem digital masa kini. Jadi kita lah yang memainkan peranan untuk sentiasa memantau penggunaan internet serta mendidik mereka mengenai keselamatan digital sejak usia muda lagi. Okey, jadi yang paling penting, kita pantau aktiviti dalam talian kanak-kanak, elakkan perkongsian lokasi dan juga maklumat pribadi secara terbuka. Lepas tu didik anak-anak kita ni untuk mengenai risiko berinteraksi dengan individu yang tidak dikenali di internet. Dia bukan saja di luar tau. Kalau kita dulu kena pesan jangan ambil gula-gula, jangan ikut orang yang tidak dikenali kan. Tapi sekarang ni dia akan bertambah lagi. Sekarang ni kita perlu juga kenalkan orang mengenai risiko dengan individu yang tidak dikenali di internet, di media sosial sendiri. Selepas itu laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Jangan diam-diam saja ataupun buat viral di media sosial tapi tidak buat laporan polis, itu pun salah juga. Okay, jadi kita perlu bekerjasama untuk lindungi anak-anak kita. Jadi keselamatan bermula dengan kesedaran. Banyak kan kerja kita sekarang ni, bertambahlah, tapi itu untuk keselamatan generasi masa depan juga. Baiklah, kepada anda semua, teruskan lagi kita dengarkan lagu permintaan rakan-rakan kita untuk slot Kuasa 3.

0: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

0: Malaysia berjaya menarik pelaburan digital yang diluluskan bernilai RM250 bilion dalam tempoh 2 tahun lalu dengan projek-projek berkenaan dijangka mewujudkan kira-kira 80,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi negara serta hala tuju Malaysia dalam sektor pertumbuhan tinggi seperti kecerdasan buatan, AI, semikonduktor dan pusat data. Jelas beliau, Malaysia perlu bergerak melangkaui pembangunan berasaskan sektor tradisional dan mengambil pendekatan yang lebih bersepadu dengan menghubungkan sektor tenaga, pendigitalan dan pertumbuhan ekonomi. Kesinambungan dasar serta kejelasan kerangka kawal selia disifatkan lebih penting berbanding perubahan struktur kementerian atau pertukaran kepimpinan politik dalam memastikan keyakinan pelabur kekal utuh. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, walaupun kementerian boleh disusun semula dan menteri silih berganti, dasar serta strategi yang telah disetujui perlu diteruskan secara konsisten. Jelas beliau, kejelasan dasar dan kerangka kawal selia yang mantap akan memastikan mesej kepada pelabur sentiasa konsisten tanpa mengira perubahan dalam pentadbiran. Sebanyak 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota yang melibatkan 82 kenderaan bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS setakat 3 hari pertama pelaksanaan penambahbaikan sistem tersebut. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, permohonan yang diterima kini sedang diproses untuk pertimbangan jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Mekanisme rayuan itu disediakan khusus bagi syarikat atau entiti perniagaan yang mempunyai keperluan operasi melebihi had kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan bagi 23 jenis kenderaan yang layak. Pelaksanaan program biodiesel B15 yang diperkenalkan kerajaan disifatkan sebagai langkah strategik yang tepat dan proaktif dalam usaha mengukuhkan ekosistem keselamatan tenaga serta memacu ekonomi negara. Menurut pensyarah kanan bahagian ekonomi, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, Dr. Abdul Rais Abdul Latif, dasar inovatif itu bukan sahaja berfungsi sebagai instrumen pengurusan tenaga domestik, malah bertindak sebagai pemangkin utama mengurangkan kebergantungan fiskal Malaysia terhadap pasaran bahan api fosil global yang kini tidak menentu.
1: Dari perspektif fiskal pula, kita dapat lihat bahawasanya B15 juga boleh membantu kerajaan untuk menguruskan subsidi bahan api dengan lebih cekap dan lebih telus. Apabila sebahagian diesel ini digantikan dengan biodiesel tempatan, pendedahan kerajaan kepada turun naik harga yang tidak konsisten itu dapatlah diimbangkan ataupun kesannya itu dapat dikurangkan. Dalam keadaan fiskal yang semakin mencabar ini, saya kira langkah ini boleh menjadi sebahagian daripada strategi untuk kerajaan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi yang ditanggung oleh negara, terutamanya dalam sektor tenaga.
0: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET anggota ATM dilihat mampu membuka laluan kerjaya yang lebih jelas kepada bakal pesara dan veteran tentera. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
2: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membanteras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Peruntukan sebanyak RM25 juta disediakan menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor bagi membantu pesawah, petani, nelayan, peternak dan pengusaha akuakultur berdepan peningkatan kos input, bahan api serta operasi pengeluaran makanan. Exco Infrastruktur dan Pertanian Dato' Insinyur Isham Hashim berkata, inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada 14,131 pengusaha di seluruh negeri. Jelas beliau, langkah berkenaan penting bagi memastikan bekalan makanan domestik terus terjamin serta sektor agro makanan kekal berdaya tahan dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Lebih satu tan beras dipercayai diseludup dari Thailand berjaya dirampas pasukan gerakan UM di pangkalan haram Simpangan Tumpat, Kelantan. Menurut Komander Briget Tenggara PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, rampasan melibatkan pelbagai jenis beras dan sebuah kenderaan SUV dianggarkan bernilai RM36,665. Ketika serbuan, anggotanya mengesan beberapa lelaki sedang memunggah guni beras dari sebuah perahu ke dalam sebuah kenderaan. Namun semua suspek berjaya melarikan diri dengan menaiki perahu menuju ke negara jiran sebaik menyedari kehadiran pasukan keselamatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 20 Akta Kawal Selia Padi dan Beras Negara 1994. Luar negara. Pasukan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melawat petugas barisan hadapan bagi menangani wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC. Delegasi tersebut mengunjungi Mokbualu bagi menyokong komuniti setempat serta menyampaikan mesej solidariti terhadap usaha menangani wabak tersebut. Dalam hari itu, data rasmi menunjukkan jumlah kes Ebola yang disahkan di negara itu meningkat kepada 363 kes termasuk 62 kematian. Dilaporkan. Tembok luar Istana Himeji Tapak Warisan Dunia UNESCO di barat Jepun didapati rosak, kemungkinan disebabkan angin kencang daripada taufan Yangmi. Kyodo News melaporkan kira-kira 4 meter persegi plaster terkelupas berhampiran tingkap kekisi turret yang diklasifikasikan sebagai harta budaya penting di sebelah utara benteng utama. Istana abad ke-17 di wilayah Hyogo itu turut dikenali sebagai Istana Bangau Putih kerana bahagian luarnya yang berplaster putih. Empat anak harimau Sumatera yang diancam kepupusan diperkenalkan buat pertama kali di sebuah zoo di Indonesia sebagai kejayaan usaha pemeliharaan spesies terancam negara itu. Menurut Dr. Haiwan Gilang Ramadan di Prigen Safari Park, proses kelahiran yang berlaku secara normal itu sekaligus meningkatkan populasi spesies tersebut di taman berkenaan kepada 8 ekor. Harimau sutra merupakan subspesies terkecil di dunia yang kini berstatus sangat terancam. Badminton Terbuka Indonesia beregu wanita utama negara Pelitan Emtina mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Taiwan Su Yaching Sung Yuswan 21-18, 21-19. Sementara itu, beregu campuran negara Goh Soon Huat Shevon Jamilai turut mencipta kejutan menewaskan wakil tuan rumah yang menghuni ranking ke-9 dunia Jafar Hidayatullah Felicia Albeta Nathaniel Pasaribu. Mereka menang 21-15, 21-19. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tarik RM250 bilion pelaburan digital. Program Biodiesel B15 perkukuh daya tahan ekonomi negara. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia Anda.

0: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Okey, hari ni hari Khamis kan. Esok Jumaat, hujung minggu selalunya aktiviti kawan-kawan macam biasa, ada yang pergi hiking, ada yang pergi, dia bilang tidaklah pergi tamu-tamu saja, dia bilang meronda tamu mana lagi yang belum dironda. Okey, tapi kalau aktiviti hiking ini, okey, hiking selalunya dia memang masuk ke hutan lah kan. Ndaklah pernah kami masuk tempat lain. Nah, mana sajalah asal masuk mana-mana hutan dia lah, orang macam orang asal tebal sikit hutan lah tu. Okey, ini kalau formula yang kita kongsikannya itu, kalau anda sesat di hutan guna formula stop, yaitu S untuk sit duduk, T untuk think fikir, O observe perhati, P plan rancang. Okey, dan juga sebenarnya apa yang boleh menyebabkan berlakunya sesat ni, iaitu kadang-kadang bila hujan lebat dan kabus tebal, masalah komunikasi dalam kumpulan, keletihan melampau, kekejangan otot dan kecederaan, panik dan hilang fokus. Yang panik dan hilang fokus tu adalah sesuatu yang sangat bahayalah, terutama sekali bagi yang pertama kali membuat pendakian. Memang akan panik. Kadang-kadang kita cuba untuk bagi tahu jangan panik, tapi bagi anda yang pernah mengalami situasi tersebut, untuk kali pertama memang kita akan panik, tapi cuba berdoa dan bertenang dulu, minta ketenangan untuk anda dapat berfikir dengan ramalan jelas, okey. Dan cara mudah untuk dikesan melalui udara, kalau boleh anda kekal di kawasan selamat dan terbuka, dan bentangkan kain ataupun pakaian yang berwarna terang, bentuk simbol SOS guna batu ataupun kayu, ataupun guna asap dan pantulan cahaya cermin. Okey, itu kalau bagi anda yang sesat lah. Tapi apapun, kita harapkan hobi anda ini tidak mendatangkan masalah kepada anda semua, dan semua pun memang sudah faham apa yang perlu dibawa waktu mau pergi mendaki, dan pastikan tidak ketinggalan daripada kumpulan, dan kumpulan tu kalau boleh janganlah berpecah. Okey, kalau boleh sama-sama naik, sama-sama turun. Okey, yang tukang jaganya tu mesti ada penjaga. Setiap kumpulan yang naik tu mesti ada penjaga. Dia mesti, kalau tengoklah berapa bilangannya. Kalau besar bilangannya, besar juga lah bilangan penjaganya. Jadi kita tidak mau, kita bilang aktiviti hobi kita tu yang boleh mendatangkan kesihatan tu mendatangkan kecelakaan pula lebih banyak. Okey, apapun, hati-hati kepada anda semua yang suka yang aktiviti mendaki semua ni. Baiklah, kepada anda teruskan lagi mendengarkan varian lebih lagu lebih santai dari lagu permintaan yang seterusnya. Sabah FM, Bagus Wah.

Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

Sampai sudah di hujung segmen Waria, lebih lagu lebih santai untuk hari ini, dan insyaallah Afrin akan bersama dengan anda semua lagi pada hari Selasa minggu depan lagi. Dan ndaklah macam hari berapa tu Afrin akan bersama dengan kamu lagi, macam hari berapa lagi ya, macam minggu depan lagi. Seminggu, satu minggu depan Afrin tidak ada, minggunya akan datang lagi baru Afrin ada. Okey. Jadi kalau mungkin kalau ada perubahan, ya adalah Afrina. Tapi kalau setakat ni memang minggu depan Afrina tidak ada. Jadi anda akan ditemani rakan penyampai DJ Ozil untuk sepanjang minggu itu. Jadi kepada anda semua, apapun yang anda lakukan, pertama seperti biasa Afrina selalu ingatkan, keselamatan adalah yang paling utama. Sebelum, kalau dibilang di rumah jadi Afrina, ya di rumah pun pastikan sebelum tidur semua jendela kamu, pintu kamu sudah dikunci. Okay. Dan kalau terdengar bunyi orang bilang di luar, air pipe terbuka di garage kah, perhatikan dulu dari dalam. Kadang-kadang itu adalah salah satu teknik pencuri yang mau kita keluar rumah pergi tutup tuh air tuh sebenarnya. Itu pernah juga telah tular di media sosial kan. Jadi hati-hati semuanya di mana saja kamu berada. Dan kita akan jumpa lagi pada minggu akan datang yang seterusnya, minggu ketiga. Dan kepada anda semua, selamat malam. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan.

Dan kepada kami pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Ini tengah malam waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng burung hantu? Terus on, kita terus layan. Untuk edisi hari ini, pemulaan hari baru, hari Jumaat. Apa khabar semuanya? Semoga anda semua baik-baik sahaja ya. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, menjadikan kami sebagai hiburan yang terbaik buat anda. Pastinya bersama-sama dengan saya untuk segmen yang seterusnya. Segmen yang pertama edisi hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Yang mencari 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita. Pemulaan hari yang baru ini, kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari ini pula adalah hari penghulu segala hari. Terima kasih juga rakan suka saya AG bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Pastinya dengan diisi kesyahduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama. Dan untuk jam yang berikutnya, 6 jam siaran. Saya juga meminjam siaran dari frekuensi radio stesen-stesen negeri RTM dan menyambung siaran Nasional FM sehingga 6 pagi nanti. Baik, yang bekerja, yang bertugas, selamat bertugas ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga apa juga urusan anda pada hari ini dapat diselesaikan dengan jayanya, dengan baiknya. Yang mana rasa mengantuk tu, tenang-tenang dahulu. Malam masih muda. Kita terus on, kita terus layan sehingga 6 pagi nanti. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi seperti biasa. Yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ada yang bercuti ke pulang ke kampung halaman. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Kita teruskan hiburan kita pada malam ini. Saya nak cakap awal-awal, saya minta maaf kerana mengganggu anda malam-malam ni. Bukan mengganggu apa, saya cuma nak menghiburkan kita semua. Pastinya dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Bro Hantu. Hiburan kita yang seterusnya ini dihiburkan oleh Dato' Awi. Pastinya lagu ini popular suatu ketika dahulu pada tahun 2005. Kita layan. Kita terus berhibur mata hati jiwa Nasional Game Bro Hantu.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man. Nasional
2: FM. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

12.39 minit tengah malam waktu ini. Pastinya didengar lagu-lagu terbaik pada Rosi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar sahabat-sahabat kita semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Semoga semuanya baik-baik saja buat anda. Dan juga ketika ini saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live Nasional FM. Saya dah on TikTok. Jadi ayolah geng-geng burung hantu kita hadir bersama di TikTok sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Selamat datang semua yang baru saja hadir, Bahali Ghazali. Teruskan tap-tap, katanya beri sokongan untuk DJ Reza pada tengah malam ini. Fairuz, terima kasih untuk give you semua gemuruh rezeki. Red Apple, salam dari Sabah hadir. Terima kasih sahabat kita dari bumi kenyalang dan juga negeri di bawah bayu dari Sabah, serta sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang hadir bersama-sama mendengarkan Nasional FM serta membuka Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur serta di barat. Manjaku, hai, hadir, terima kasih. Sedikit perkongsian juga untuk anda pada hari ini. Bukan kadang-kadang. Tadi mesti ada yang pelik, kenapa tiba-tiba tak boleh dengar Nasional FM dekat RTM Klik? Bukan tak boleh dengar. Sebenarnya bermula 12.30 malam tadi sehinggalah pukul 5 pagi nanti, perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara disebabkan kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau rasa tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun rasa macam tiba-tiba terpadam, rosak ke telefon ataupun radio termati, tidak. Ya, sebenarnya ada sistem menaik taraf sebenarnya. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Itu hanyalah cuma gangguan perkhidmatan sementara. Selepas 5 pagi anda boleh layan seperti biasa RTM Klik, ya. Yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma. Kita cakap waalaikum salam dari Ipoh hadir. Indra Putra hadir dari Kota Kemuning. InsyaAllah mantap. Jangan khawatir, jangan bersedih, ya. Tak boleh dengar melalui RTM Klik. Anda boleh dengar menerusi TikTok Nasional FM. Walaupun dengarnya tak berapa nak padat macam RTM Klik, tapi tak apa, kita boleh berinteraksi sambil kita berhibur, ya. Dengarkan lagu-lagu terbaik ataupun melalui televisyen MyTV 701 ataupun nak lebih mudah hadir bersama-sama di TikTok lah, ya. Terima kasih hadir tepi-tepi kita, terus on, terus luncur sehingga 6 pagi nanti untuk kita kekalkan semangat kita. Terus layan semangat Lamina Nasional Gang Burung Hantu.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Seragam hitam yang baru saja menghiburkan kita jam yang seterusnya 1-2 minit pagi. Semestinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda. Menggulu segala hari, hari Jumaat 5 Jun 2026. Selamat pagi dan apa khabar semuanya? Kita mulakan hari kita dengan senyuman. Kita mulakan hari kita dengan berfikiran positif. Pastinya akan menjadi yang terbaik buat kita. Seperti biasa yang mana baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Waalaikumsalam yang hadir ya. Alhamdulillah sihat-sihat kita. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat. Jangan biar lama-lama. Melarat nanti lagi bahaya. Jadi jagalah kesihatan anda. Saya doakan agar anda semua dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Yang bertugas pada pagi ini, selamat bertugas. Selamat berurusan pada pagi ini. Tidak kiralah apa jua urusan anda, pastinya selesai hingga ke penghujungnya. Di pelbagai lokasi ketika ini, di pejabat, di restoran, di kafe, di stesen minyak maupun di hospital, di klinik dan sebagainya. Dalam kereta jangan dilupakan. Dalam lori pun ada juga abang-abang lori kita. Baru saja sebut lori, abang buat kita hadir. Abang lori masuk, pom-pom. Selamat datang abang lori kita. Selamat menonton di TikTok Live dan selamat mendengarkan. Pastinya dia dengar lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Baik, sedikit perkongsian info cuaca yang saya ingin kongsikan kepada anda yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta ribut petir bagi kawasan di negeri Kedah, daerah Yan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulim dan Bandar Baharu, diikuti di seluruh wilayah, di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti, juga diikuti di negeri Perak bagi daerah Kerian, Larut Matang dan Selama Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak, di Selangor, Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan Kuala Langat, di Sabah juga daerah Tawau, kawasan Kunak dan Lahad Datu, serta di Sandakan kawasan Tongok dan Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti, diikuti di seluruh negeri Kelantan bagi daerah Tumpat, Kota Baru, Bacuk dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Jadi sentiasa berhati-hati, semoga semuanya selamat yang memandu. Fokus pada pemanduan anda, jangan kita mengantuk awal lagi, kita terus layan, kita terus on. Lagu-lagu yang penuh dengan nostalgia pastinya selepas ini akan lagi hangat awal pagi kita ini, disulami dan diserikan dengan hangatnya cinta. Terus layan geng Burung Hantu.

0: panduan penjimatan air. Jangan biarkan air mengalir ketika mencuci muka, menggosok gigi ataupun bercukur.
1: Sentiasa melakukan pemeriksaan untuk mengenal pasti sebarang kebocoran dan baiki paip air rosak di rumah pada kadar yang segera.
0: Penuhkan muatan mesin basuh setiap kali cucian.
1: Gunakan baldi ketika membasuh kereta.
0: Siram tanaman pada awal pagi atau lewat petang kerana ini akan mengurangkan penyedakan air dari tanah.
1: Elakkan menyiram halaman rumah menggunakan pancuran hose.
2: Sama-sama kita berjimat cermat ketika menggunakan

Salam untuk kekasih. Lagu ini dipopularkan oleh Nadia. Lagu ciptaan Sari Amri yang terus menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Permulaan hari baru untuk hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga apa yang kita impikan kita dapat tercapai, insyaAllah, mudah-mudahan. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita, penghulu segala hari. Semoga anda semua berada dalam keberkatan dan hidup aman damai. Yang berada di TikTok Nasional FM, selamat pagi semuanya. Pastinya saya akan menghiburkan anda pada awal pagi ini sehingga 6 pagi nanti. Selamat menonton yang baru saja hadir. Assalamualaikum. Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik juga ya. Yang bagi gift sebentar tadi, semoga dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih tepi-tepi yang kongsikan live ini juga. Yang dah repost, terima kasih Ita Chun, Virginia Vanessa, selamat pagi. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Sama-sama kita rasa bersyukur eh. Bahari Ghazali pasti menghiburkan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ibrahim Glass, terima kasih hadir. Alhamdulillah Lady Hida katanya. Baik, untuk anda semua jangan khawatir ya. Ketika ini RTM Click masih lagi dalam perkhidmatan naik taraf ya. Jadi jangan risau, jangan khawatir, anda boleh terus dengar melalui TikTok Live Nasional FM ataupun di pelbagai frekuensi radio di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Katanya misalnya tengah lipat baju. Ada yang tengah lipat baju, ada yang menyiapkan jahitan, apa orang kata, tempahan. Tempahan sungkut, tempahan baju Melayu dan sebagainya, baju kurung. Yang berperang di dapur, Eman Lambung. Waalaikumsalam, Eman Lambung. Terima kasih Han, budak Cina. Terima kasih Han, semoga dimurahkan rezeki. Thank you untuk giftnya, semoga murah rezeki selalu. Dari mana tu Han? Terbaik Han, terima kasih bagi gift. Su katanya tengah buat kek. Juga sahabat-sahabat kita yang berperang di dapur ketika ini, yang berbungkus, menggoreng dan sebagainya, mengupas, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti. Semoga dimurahkan rezeki selalu ya. Pastinya saya akan menemani anda sehingga selesai tugasan anda pada pagi ini. Kak Zee, hello, apa khabar? Terima kasih bagi game, semoga murah rezeki. Han budak Cina, terima kasih banyaknya Han. Salam DJ Aris, waalaikumsalam, terima kasih. Amin amin Lady Hida. Han budak Cina bagi 110, 111, 112, 114. Ya Allah, banyaknya dia bagi gift. Waalaikumsalam Bahar. Terima kasih Muhammad Muhaimin, 120 dia bagi gift eh. White juga terima kasih. Allahuakbar. Ramainya insan-insan yang pemurah dalam ni eh. Di hari mulia ni, penghulu segala hari, saya doakan semoga semuanya baik-baik saja. Dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik serta dipanjangkan umur, insyaAllah. Jadi sama-sama kita hayati lagu yang akan didendangkan sebentar nanti. Lagu ciptaan daripada Sari Amri yang akan terus berkumandang menyerikan lagi awal pagi anda. Ya bang, ya, saya akan sebut nama. Nama kawan saya Fa dengan Sikin. You ke? Tengah dengar radio? Mantap. Apa khabar Fa, Sikin? Selamat pagi. Buat kerja ke tu? Jangan lingula eh. Pastikan kalau rasa letih, kita ambil kopi, layan dulu. Ambil kopi, sediakan biskut kering ataupun roti dan sebagainya eh. Kita terus segar sehingga 6 pagi nanti. Baik, alunan yang seterusnya ini bukan sekadar lagu tapi seruan jiwa. Seruan jiwa untuk kita kembali mendekat pada Yang Maha Esa. Untuk anda pastinya lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan daripada Sari Amri, UK's Kau Satu-Satunya. Jadi terus layan, terus berhibur. Lagu terbaik untuk anda, Nasional Geng Burung Hantu.

Lagu Nusajaya terus menyerikan lagi awal pagi kita pada edisi hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari. 1.48 minit pagi. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Menerusi Nasional Gemuruh Hantu. Selamat pagi semuanya. Pastinya pagi ini akan terus menyerikan lagi dengan hiburan yang terbaik. Lagu-lagu Nusajaya mengambil memori kita, teringat kita kisah lama, membawa kita ke lembah yang lama. Terima kasih Han Budak Cina. Pagi gift, semoga murah rezeki selalu. 200 gift dia bagi. Ya Allah, Allahuakbar. Princess Q, terima kasih. Elisa 04, selamat pagi Reza. Selamat berkunti. Terima kasih. Jets turut hadir bersama Asfa Ceraz, Lady Heda. Siapa lagi kita ada? Aziz, Mat Husin, terima kasih. Ajim, Fatin Syahira, salam. Waalaikumsalam, apa khabar? Bunga April juga hadir bersama. Dan semua sahabat-sahabat kita, Luqman Hakim, Ka turut hadir bersama Princess Q sehingga 6 pagi. Wajah kuning, Taiping hadir. Terima kasih Abang Wajah. Mantap bang, abang punya wajah masih warna kuning. Kalau saya nampak nanti saya hon-hon bang eh. Hal Budak Sini, terima kasih. Lara Sofi, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Baik, kita berbalik ke ruang komen di Facebook. Snap Girl dari Sabah, terima kasih. Hello Sunflowers. Baik, ucapan sahabat kita dari PKA Ami. Santai pada pagi ini. Kita kena kopi o panas sambil layan geng buruh hantu sehingga 6 pagi nanti. Mamat Muhaimin, salam hari Jumaat penghulu segala hari. Selamat pagi. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita. Pastinya dengan hiburan yang terbaik sehingga 6 pagi nanti. Jamal Aloha. Assalamualaikum geng buruh hantu. Masih on terus ke semua geng buruh hantu? Kita layan sampai pagi. Salam Jumaat bersama Riza 6 jam siarannya. Kita cuak terus hadir bersama dari Ipoh. Terus bersama-sama dengan kita menghiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Dan Riz Sabah Ons, Terengganu pun on hadir bersama. Selamat pagi Reza dan semua rakan-rakan geng buruh hantu. Semoga sihat dan happy selalu. Selamat bersiaran terbaik. Terima kasih Abang Yusof kita eh. CMS Free turut hadir bersama. Salam sejahtera, salam ceria kita. Mulakan hari anda dengan senyuman. Santai pagi ini dari Kuching buat semua geng buruh hantu hingga ke jam yang terakhir. Mantap guys. Ayi juga hadir bersama member di port mana tu. Terima kasih hadir menonton ya, yang taping-taping tanpa henti. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini, berbagai urusan, berbagai tugasan. Mona Rahim hadir dari Cemoh, Perak. Terima kasih orang Cemoh. Terima kasih orang utara. Terima kasih orang selatan, orang pantai timur, pantai barat dan Sabah Sarawak. Sahabat-sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang turut mendengarkan Nasional FM menerusi saluran televisyen 701 ataupun menerusi TikTok live ketika ini. Atas talian kita sedang menaik taraf, jadi tergendala sehingga 6 pagi, sehingga 5 pagi nanti ya. Salam dari Bulan, Borgen Villa. Biar benar dari Bulan. Ada betul ke hidup tu? Ajangan ya ke? Okey, kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lembah yang lama. Jadi setiap lagu apabila ada ceritanya, dan pagi ini kita sama-sama hanyut bersama dengan saya. Dengan kenangan yang takkan pernah pudar dari ingatan dan jiwa kita. Lagu yang dipopularkan oleh Visa, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus layan kita sehingga 6 pagi nanti.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Beri dengar lagunya Jumpa Kehadiran Bulan. Pastinya yang terus menghiburkan kita pada pagi ini, irama yang membawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu nostalgia yang kekal hidup dalam jiwa kita. Kadang-kadang satu lagu cukup untuk menghidupkan 1,000 memori. Memori lama, jadi kita sama-sama kita hayati dan kita berhibur lagu-lagu terbaik. Mohon salam dari Usul Pro 2 NAC Tintel. Luncur terus, pom-pom-pom katanya. Lagu mengimbau nostalgia. Kadang-kadang apabila kita dengarkan lagu nostalgia, kita teringat kisah lama, kisah yang sedih, kisah yang gembira, kisah yang suka dan duka. Bak kata sahabat kita, dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada rasanya. Pelbagai rasa, kenangan pahit, kenangan manis, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Nak patah balik masa memang takkan dapat lah, kan? Tapi apapun, semoga anda semua dipermudahkan segala urusan. Anda telah menjadi seorang yang terbaik sekarang ini. Inah layan lagu kenangan yang takkan kembali. Walaupun kenangan takkan kembali, tapi memori tetap kita ingati. Jadi kita simpan memori itu. Walaupun memori itu pelbagai kenangan, memori pahit, memori manis ke dan sebagainya, tawa ke, masin ke, kita jadikannya dalam kenangan hidup kita. Tak seingat kenangan pahit boleh buat hati terluka. Ya, hati terluka tapi kita keingat. Kita kena ingat walaupun kenangan tu pahit, tapi ia menjadi hikmah dalam kehidupan kita. Kalau itu, sebab kita tak boleh patah balik masa. Jadi kita hanya boleh terkenang kembali, tak mungkin patah balik. Itulah cerita dia, eh. Kita jadikannya sebagai pengajaran lah dalam hidup kita. Sahabat-sahabat kita yang tapping-tapping screen, sebab kata Lady Heda, kenangan yang dirindui, kenangan yang takkan dapat diputar semula. Sahabat-sahabat kita yang menonton di TikTok Live, Ita Chon Lady Heda yang baru saja hadir, yang bagi gig semoga murah rezeki. Minah RR, terima kasih. Antaranya sahabat-sahabat kita yang kekal menonton, kekal layan jiwa, bersama-sama berhibur kita pada awal pagi ini. Lady Heda, Ita Chon, Virginia Vanessa, bersama Mr. Joe, Princess Cute, Norisa, pecinta kedamaian, Bonda Anggun, Rohatun, Nurans juga, Miss Lai Hasli Zabaha, Debbie Hashim, Triple F, Itaro Zaya, Mina RR, Wajah Kuning, dan 6979, Nizar, Zuzek Katun, Makcik Tidur, Rosilah Ramli turut hadir bersama sahabat kita yang seterusnya. Diana Rabustam, terima kasih hadir. Dahla Dili, Izwan Hasyah Umar, Abang Wan Telur, Rin Aki Kutam, Nuar Mai, Rusaida Masti, Ridwan Zakaria, Adam Aki dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Terima kasih yang menonton. Terima kasih yang kekal tapping-tapping skrin. Pastinya anda akan diisikan kesyahduan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu terbaik. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami juga, ya, National FM sentiasa di hati, untuk anda ikuti perkembangan terkini serta informasi yang sahih dan kandungan yang terbaik disajikan untuk anda. Adik, dah mula lentok ke pagi-pagi ni? Takkan dah mula lentok awal lagi. Tenang-tenang dulu. 2.22 minit pagi waktu ini. Pastinya sehingga 6 pagi nanti, lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Abang-abang lori kita masih on ke tu? Yang memandu masih on ke? Ataupun dah mengantuk? Tenang-tenang dulu. Berhenti di tempat yang selamat. Ataupun berhenti di rehat dan rawat, ya. Kena kopi panas dulu. Kopi O kau, Nescafe kau, bagi segar mata, bagi tenang hati, bagi tenangkan jiwa, bagi segarkan satu badan tu, eh. Kita nak terus berhibur sehingga 6 pagi nanti. Dan juga sahabat-sahabat kita yang bertugas pada pagi ini, semoga anda semua selesai tugasannya sehingga pagi. Tenangkan jiwa, tenangkan diri, kerana saya nak bawa anda terbang ke bumi Kelantan. Hiburan ini yang sangat popular secara khususnya sahabat pendengar kita yang tinggal ataupun yang memang berada di Kelantan ataupun yang asalnya Kelantan. Khas untuk anda semua. Adik bongsu, selamat pagi. Peneman saya sambil buat kerja. Abang Jamin ngantuk dah. Azmullah. Kalau Abang Jamin ngantuk,
Saya akan buat Abang Jamil segar sampai Abang Jamil sampai Abang Jamil mengantuklah sehingga 6 pagi nanti. Ini dia hiburan daripada saya, bukan daripada saya lah. Hiburan yang saya sajikan kepada anda. Lagu ini dipublikan oleh Ida Izrin untuk anda. Adik saya Abis Sore. Terus layan.

baik. Saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar.

kerajaan. Datuk M. Nasir dan lirinya ditulis S. Amin Saham. Layang-layang terputus talinya. Melodi indah ini bukan sekadar hiburan. Tapi sebenarnya kalau kita hayati baik-baik liriknya, liriknya yang indah, tapi apabila kita dengarkannya, ianya sebuah seruan untuk jiwa agar lebih dekat dengan Tuhan sebenarnya. Sebab itulah tajuknya Layang-layang Terputus Talinya. Selamat pagi untuk sama-sama kita masih lagi kekal menonton di TikTok Nasional FM yang baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah, disulami kesyahduan lagu-lagu terbaik Nasional Game Berhantu sehingga 6 pagi nanti. Terus on, terus layan. Penghulu segala hari, hari Jumaat, edisi hari ini 5 Jun 2026. 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan sihat belaka. Sahabat kita Wani katanya semuanya okey, cuma batuk belum baik. Yang mana tak sihat tu, yang mana demam, batuk dan sebagainya, makanlah ubat ya. Kita kena jaga diri kita, jaga kesihatan. Semoga anda semua kekal ceria selalu. Bang kata sahabat kita, putus tali layang tak apa, jangan putus cinta. Kalau putus cinta tu, saya tak boleh nak kata apalah eh. Putus cinta ni pelbagai faktor, pelbagai kesan dia eh, pelbagai punca dia sebenarnya. Kadang-kadang dari segi orang kata tak sekufu, dari segi pangkat dan sebagainya, dari segi wang ringgit. Tapi itulah dia, lumrah. Kadang-kadang jodoh kita dengan orang tu sementara, kadang-kadang berkekalan. Jadi apapun kita berserah kepada Allah, yang penting niat kita hanyalah untuk ke jalan yang benar, ke jalan Allah SWT, ke jana insyaAllah. Selamat menyambut hari jadi untuk anda yang menyambutnya pada hari ini dan menyambut hari ulang tahun perkahwinan. Saya doakan semoga dipermudahkan, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Waalaikumsalam. Niza Lady Drivers. Yang memandu masih lagi on ke? Ataupun dah mengantuk, dah tersendu-sendu dah tu eh? Janganlah macam tu. Berhenti dahulu. Pastinya kekal siaran Nasional FM di pelbagai frekuensi Nasional FM eh? Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Waalaikumsalam setari. Apa khabar yang baru saja hadir? Terima kasih untuk taping-tapingnya yang bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Esok 6.6 hari ulang tahun. Cantik tarikh tu eh, 0606-2026. Ada yang buat kenduri kahwin gitu eh. Tarikh yang cantik, tarikh keramat untuk tahun ini, edisi 2026 Masihi. Lori banyak apa kata Niza Ladies Driver. Berhati-hati di jalan raya, semoga semuanya selamat. Berhenti di tempat yang selamat. Kalau rasa mengantuk, fokus pada pemanduan eh. Layan kopi dahulu, kopi panas, kopi ais. Kasih kau. Sampai nak pagi ni, saya nak kita nak sama-sama terus on. Pon-pon Abang Lori. Dijak hati terus hadir bersama. Ramai sebenarnya hadir di TikTok Live ni bersama-sama dengan saya eh. Terima kasih banyak-banyak. Juga yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Kepada anda semua yang menyiapkan tempahan baju, tempahan songkok, apa juga tempahan lah ya, kuih-kuih dan sebagainya lah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Selamat malam bang, saya hadir. Mantap. Selamat pagi ni. Dah pagi ni, 2.53 minit pagi. Pastinya semua okey, semua terus on. Ada yang mendengarkan menerusi frekuensi menyambung siar stesen-stesen negeri utara, selatan, timur, barat. Pastinya diisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Baik, perkongsian juga info cuaca di sebelah pagi ini. Saya ingatkan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana hujan lebat serta ribut petir bagi daerah di negeri Perak, kawasan Kerian, Larut Matang dan Selama, Hujung Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak sehingga 5 pagi nanti, diikuti di negeri Kelantan, daerah Tumpat, Kota Baru, Bacuk dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Dan sahabat-sahabat kita juga yang berada di Sabah, daerah Tawau, Kunak dan Ladatu serta Sandakan, kawasan Tongok, Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti, juga di negeri Kedah, daerah Jan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulin dan Bandar Wahru, diikuti di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti. Jaga kesihatan semuanya.
Pastikan anda fokus dan peka dengan keadaan sekeliling, terkhususnya buat anda yang memandu. Semoga semuanya selamat. Kita terus santai, kita terus luncur, kita terus berhibur. Lagu-lagu nostalgia untuk anda. Lagu diciptakan oleh Patrick Kamis dan liriknya ditulis juga Patrick Kamis, ataupun nama betulnya Lolok. Itu nama penanya. Ayuh kita berhibur, ayuh kita layan. Ini dia Gurauan Berkasih Nana dan Aziz Bin untuk anda, geng burung hantu.

saja sedalam Manakah Setiamu. Menjadikan lagi awal pagi anda penghulu segala hari. Hari Jumaat 5 Jun 2026 pastinya diisi kesyahduan dendangan lagu-lagu terbaik bersama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Selamat pagi sahabat-sahabat pendengar semua, 3.24 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Kalau berasa tak sihat, rasa sengal-sengal badan, cepat-cepatlah ya pergi makan ubat, pergi klinik, pergi hospital yang berdekatan. Kita kena cergas sentiasa. Kita kena sentiasa aktif supaya kita boleh lakukan apa yang kita suka. InsyaAllah mudah-mudahan segala urusan anda awal pagi ini tidak kira lah macam-macam tugasan, macam-macam urusan yang masih lagi berperang dekat dapur tu. Semoga dipermudahkan segalanya. Mok Wan, salam dari Usuk Pro 2 NEC Cinta Luncur. Terus pom-pom-pom katanya Pak Mat Tempe melanggar motokar. Pom-pom-pom macam itu ke? Ijaz, salam Jumaat GBH. Ijaz lori dari Punten ke KL. Pon-pon lagi. Pak Mat Tempe langgar motokar. Miss Kayo, salam Jumaat. Terima kasih yang masih kekal menonton. Pastinya anda akan dihiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Kadang-kadang dalam hidup kita ni kan, kita ada rasa, pernah tak rasa macam kita rasa down, kita rasa macam betul ke apa kita buat ni kan? Kadang-kadang kita rasa macam kenapa orang lain macam itu, kita tak macam itu kan? Nah, itulah dia, lumrah kehidupan, rezeki orang lain-lain. Ada orang datang rezekinya macam tu, ada orang datang rezekinya macam ni. Dan Tuhan telah tetapkan rezeki masing-masing, jadi jangan pernah dengki dengan rezeki orang. Sebab rezeki datang dengan pelbagai cara, pelbagai bentuk. Bukan rezeki datang hanya dengan wang ringgit saja. Kadang-kadang kita tak perasan rezeki itu, kita nampak wang ringgit. Tak semestinya. Kadang rezeki dikelilingi orang-orang yang baik. Rezeki kita dapat kerja yang bagus. Rezeki kita masih lagi bernafas ketika ini. Rezeki anak yang soleh, anak yang solehah. Rezeki suami dan isteri yang baik. Isteri, suami yang dengar kata. Dan semuanya lah, pasangan yang baik saja. Itulah dia rezeki tau. Rezeki pakai kereta besar, rumah besar, rezeki dapat makan. Itu semua tu. Ajal maut pun rezeki semuanya. Kita sentiasa bersyukur. Dan kita jangan pernah dengki dengan rezeki orang lain. Betul kan ayat kita sebenarnya di hari mulia ni, hari Jumaat, penghulu segala hari-hari yang terbaik ni, saya nak kongsikan kepada anda. Kadang-kadang cara percakapan kita pun kita kena betulkan juga. Kalau kita nak berkata sesuatu mengenai rezeki, jangan pernah sesekali kita berkata tak ada rezeki. Kita betulkan ayat belum sampai rezeki. Sebab kadang-kadang kita terfikir, kenapa kita menentukan rezeki kita tak ada, sedangkan Tuhan menetapkan rezeki setiap si orang tu memang akan ada. Cuma masa, bila, kita tak tahu. Kalau Tuhan tunjuk semua rezeki tu depan mata, saya rasa saya pun tak nak bekerja sekarang ni. Saya pun tak nak bercakap pagi-pagi ni. Jadi kita sama-sama memperbetulkan ayat kita. Belum sampai rezekinya. InsyaAllah satu hari nanti sampai. Itu dia. Rezeki saya dapat Abang DJ Stairway to Heaven. Pagi ni tak ada Stairway to Heaven lah . Pagi ni mungkin tangga ke laut je ada. Stairway to Sea. Ya, kupu-kupu peracun, terima kasih. Bidul Perak, hujan lebat sekarang. Ya betul, ada kawasan yang hujan lebat dan ribut petir. Sentiasalah berhati-hati ketika ini ya. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca di sebelah pagi ini. Lebih hasil hujan berhenti, terus terasa berbahang rumah. Biasanya kalau hujan memang bahang naik. Tapi kita jangan naikkan terus bahang itu. Salah faham, please, cuaca baik, alhamdulillah. Sahabat-sahabat kita yang menghantarkan ucapan di komen Facebook, ramai juga ni Antaranya kita bersama dengan sahabat kita Bia dari Sadung Jaya, Sarawak. Wan Paling, salam game burung hantu, terus hadir dari Bampu Pin, Burung Luar Rawang. Terus luncur kita sampai pagi. Kalau mengantuk, kita ngeteh-ngeteh dulu. Kopi panas, Maggi goreng satu. Mantap. Kita terus luncur, kita terus berhibur. Pasti akan terus menyegarkan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Saya nak bawa anda ke bumi Bollywood. Terus kekal layan terus kita.

pagi masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi National Game Burung Hantu. Ada yang masih lagi on ke tu? Ada yang masih dah mengantuk? Kalau mengantuk, gentih dahululah ya. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live National FM. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi anda. Untuk permulaan hari baru pada hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Dan semoga anda kuat untuk terus meneruskan kehidupan, mencari rezeki dan sebagainya. Marina Zainul, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar yang hadir di TikTok Live? Terima kasih yang hadir. Sebelum saya menutupkan tirai TikTok Live, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang hadir lah ya. Antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita yang hadir ni ya. Ramai hati-hati masih lagi tepi-tepi. Mariana Zainun, Mr. Ju. Dari 12.30 malam tadi sehinggalah ke saat ini, yang menemani saya, Lady Hida, Mr. Joe, Ita Chod, Ita Rosaya, Nur Isa, Virginia Vanessa, Triple F, Bunda Anggun, Miss Lai, Hazli Sabaha, Wani, Ebi Hashim, Mor Marisa, Nuras, Inaina, Hasya Umar, Sabaria Awang, Shazwan, Aziz Ahmad Hussein, Cik Nona, Jumain Kromok, terima kasih hadir, Farhana Patricia, yang masih lagi kegar menonton bersama-sama dengan saya. Sambil buat kuih, sambil menggoreng, sambil memasak, sambil menjahit dan sebagainya. Sambil bertugas, sambil on TikTok, sambil layan National Game Burung Hantu. Mantap semua Game Burung Hantu. Ain Saleh, Bunga Kantan, Diana, Diana Armaniza, terima kasih hadir, Suratan Takdir, Angah, Fuziah, Zuliana, Nur, ramai sebenarnya kalau saya sebut satu-satu ni memang tak berkesempatan lah. Adawiyah Azizan, Sunflowers, Kak Mas, terima kasih hadir. Sampai sekarang kita masih bertahan setia, terima kasih. Jangan lupakan juga ucapan yang disampaikan oleh sahabat kita juga dari Kuching, Sarawak, Agustina. Selamat bertugas buat semua yang bertugas pada hari ini, di mana hari yang terbaik buat kita semua. Ani Ishak turut hadir bersama. Selamat pagi. Terus on kita Game Burung Hantu sehingga 6 pagi. Nur Azila, selamat pagi, salam Jumaat buat Reza dan semua pendengar-pendengar Nasional FM. Masnya Sanawi dari Sibu, Sarawak yang terus hibur kita pada pagi ini. Dari Maran, Pahang, layan Game Burung Hantu, lagu best yang paling penting. Selamat pengantin baru buat sahabat saya, Syahidah Razak. Semoga berbahagia sampai bila-bila, sampai ke jannah Allah. Amin, amin, rabbal alamin. Nora Hussein, Muhammad Isyamuddin, selamat tugas Reza untuk segmen Game Burung Hantu. Harapan saya semoga sihat selalu. Pastinya semua pendengar National FM, geng-geng Burung Hantu dari Ipoh hadir bersama Otai, ayah saya.

Yeah, mantap, terima kasih. Madu dari bumi kenyalan Sarawak, Leila Mayani, barang beli kita dari Ceras, Zayang Hida. Jangan tidur lagi, kita terus meluncur sehingga nak pagi nanti. Syahputra turut hadir bersama On Jangan Tak On. Semoga kita semua ceria selalu sampailah ke penghujungnya. Zabidi Ahmad dari Terengganu luncur terus, Janet Zai dan ramai lagi lah sahabat-sahabat pendengar kita. Jini Rahmat, terima kasih. Pum-pum-pum, hari ni semua pum-pum-pum ni ya. Aja menembak je ke? Pum-pum-pum lagi tadi ya. Mr. Nozlin. Allah kebar, nama tak apa-apa nampak ni ha. Biasalah 3 pagi kan, 4 pagi dah. Mr. Nozi, Puncak Alam hadir. Teka Singapura, mantap, dari Singapura, Indonesia, Brunei. Sama-samalah kita luncur terus . Jadi kepada anda semua di awal pagi ini, yang penghulu segala hari, teruskanlah melangkah walaupun perlahan. Yang penting jangan berhenti. Kadang Tuhan lambatkan rezeki kita bukan kerana dia lupa, tapi sebab dia sedang susun waktu yang terbaik untuk kita sebenarnya, supaya kita tak lupa dia. Itu ceritanya Jadi sentiasalah bersabar, pasti yakin rezeki Allah akan sampai. Amin. Awak baru balik kerja? Baru balik kerja, kita layan dahulu lah ya. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, pastinya lagu ciptaan, lagu terbaik daripada Dato' M. Nasih. Dan liriknya ditulis oleh S. Amin Sahab. Pastinya lagu terbaik untuk anda, National FM.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein. Rentak 46.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus banget.
2: Rentak 46.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih. Tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa yang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga, mau juga bahagia walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu, yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap nih, bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Nauzubillah min zalik. Saya goro-goro, jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altu sa'adah mata taskunina al-qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altu sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan. Mata taskuninal qalb, bila, ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya nih dalam syair nih, ya. Dia tanya apa? Bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Nah, bukan cari hal ya. Ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah ya. Mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu, jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan karena Allah tidak memberi kita, tapi karena Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah,

insya Allah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Makasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: سبا اف ام.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: In

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

kecil waktu ni, jangan dibuang detik tu. Senilai uang waktu ni, masa berjuang nanti we. Cuma makan dengan kenyang, kena mahir. Susun atur gerakan bersama, bawa satu nama, tegakkan bendera. Panji dikibar itu tanda.

Adakah Anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin Ej dan Sabah FM. Bagus, bah.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

Isbah. Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: Selamat pagi, terima kasih kerana terus memilih Sabah FM sebagai stesen pilihan anda. Rafiq dan juga Iklai kasih kawan kamu untuk hari ini.
1: Ya, assalamualaikum semuanya. Edisi Jumaat seperti biasa, segar lebih menyegarkan. Kami akan bersama anda sehingga pukul 10 pagi ini.
0: Okey, hari ini 5 Jun okay. 2026. Harapkan semua yang sedang dengar Sabah FM semuanya sihat hari ini kan. Kalau dengar Sabah FM ni, kamu akan disajikan dengan info-info terkini. Selain daripada itu juga lagu-lagu yang akan menghiburkan hari anda.
1: Betul, confirmlah sihat, panjang cuti.
0: Harapnya lah ya. Kadang-kadang yeah. ada yang cuti ni terlampau bercuti kan, pergi bercuti. Holiday. Terlampau berjemur kan, yeah. sebab siok bahkan cuti. Mungkin ada juga yang tak berapa sihat. Jangan lupa makan ubat. Betul. Makan dengan masa yang tepat juga lah. Okey, layan terus segar Sabah FM. Kita mulakan lagu daripada Pukulan Borneo Maldini Sydney featuring Ray Kimara.
1: Bagus lah.
2: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
3: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
4: Ini barulah sedap. Soal lagi.
3: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
4: Begitu, Bang. Komen, Mal. Rap.
1: Abangnya ya?
4: Okey.

Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari, walau dari mana anda mendapatkannya.

0: Cepat. Info cuaca hari ini. Baik, Rafi, kita kongsikan info cuaca seperti biasa untuk hari ini 5 Jun 2026.
1: Okey, kita tinjau bagaimana keadaan cuaca sebelah pagi di Sabah ni kan. Ramalannya tiada hujan untuk kawasan pedalaman, Pantai Barat, Tawau, Sandakan, Kudat serta wilayah Persekutuan Labuan pagi ini.
0: Okey, sebelah petang pula untuk pedalaman Pantai Barat dan Sandakan, ribut petir di beberapa tempat. Untuk di Tawau dan juga Kudat, hujan di beberapa tempat dan di wilayah Persekutuan Labuan tiada hujan.
1: Okey, dan sebelah petang dan malam pula ramalannya dijangkakan untuk kawasan pedalaman Sandakan, ribut petir di beberapa tempat, hujan di beberapa tempat untuk kawasan Pantai Barat, Tawau serta Kudat, dan tiada hujan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
0: Betul. Dapatkan aplikasi My Cuaca secara percuma untuk mengetahui perkembangan cuaca ataupun layari Met Malaysia.
1: Ya, kita layan terus lagu ini
0: selepas ini.
1: Selepas ini.
0: Sampai, Pam.
1: Bagus, Bang.
0: Info cuaca hari ini.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, dikongsikan info trafik untuk anda setakat pukul 6.18 pagi. Jika diperhatikan melalui aplikasi West ini, semua jalan-jalan utama menuju ke Kota Kinabalu lancar pagi ini. Akan tetapi ada sedikit dilaporkan untuk jalan Sepanggar menuju ke Kota Kinabalu lebih kurang 2 minit saja pagi ini selepas daripada bulatan Politeknik menuju ke Kota Kinabalu. Dan yang lain, jalan-jalan utama semuanya lancar pagi ini. Dan seterusnya dikongsikan juga ada sedikit di Jalan Pengalat Lokawi menuju ke Papar lebih kurang 3 minit pagi ini. Semuanya lancar, hati-hati memandu. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Bindon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Ya, selamat pagi semua. Bangun, layan Sabah FM. Segar lebih menyegarkan.
1: 6.41 sudah nih Rafiq, mungkin ada yang sedang makan sarapan ketika ini. Selamat menjamu selera.
2: Selamat sarapan. Sarapan apa tu pagi ni? Nasi lemak ke?
1: Okay, pastikan gula dikurangkan lah ya, gula untuk pagi-pagi untuk jaga kesihatan.
2: Selain daripada gula, minyak jugalah. Minyak pun saya sangatlah kurangkan minyak dalam makanan.
1: Iya, tapi kalau sudah makan sudah di depan mata, makan je lah. Besok baru amalkan lagi balik ya.
2: Tak boleh juga tu begitu.
1: Membazir nanti.
2: Tapi bercerita mengenai makanan ini, apapun untuk kesihatan, jaga diri anda, okey? Kita kongsikan mutiara kata pagi ini, hari Jumat ni kan. Okey, mutiara katanya adalah tiada rahsia kejayaan sebenarnya. Ia adalah hasil persediaan kita, kerja keras dan belajar daripada kegagalan yang pernah kita alami dahulu tu.
1: Kalau begitu jangan putus asa lah kan. Tiada rahsia kejayaan, pastikan konsisten sejak buat apa yang kamu mau lah.
2: Walaupun dia lambat selambat kura-kura yang berjalan.
1: Tidak kisah kan, setiap orang dia ada fasa dia sendiri. Betul. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi jangan banding-bandingkan diri sendiri untuk untuk kejayaan orang lain lah.
2: Ya, jangan banding-bandingkan. Kau cerita banding-bandingkan ni lah, saya mau bagi satu lagi lah mutiara kata.
1: Silakan.
2: Bulan dan matahari tidak bersinar di satu tempat yang sama ataupun waktu yang sama.
1: Betul. Jadi, ada masanya anda bersinar ya. Okey, itu satu kata mutiara yang kami kongsikan untuk pagi hari ini. Selepas ini ada cerita yang menarik mungkin kalian akan
2: ada. Sabar kamu. Kita sabar. Tenang dulu, yang tengah memandu tu, hati-hati dalam pemanduan.
1: Okey. Yang penting terus layan segar sampai FM.
2: Bagus, Pak.
3: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: 6.50 minit pagi, jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik untuk dengar Sabah FM atau layari portal RTM.
2: Selepas itu, My Free View di saluran 707, tidak lupa juga, okay? Dan ini kita mau kongsikan kepada anda yang menggunakan filter selalu di media sosial tu. Ini berlaku di luar negara, di mana menangis tak berlagu 140,000 pengikut lari berjemaah gara-gara filter hilang masa siaran langsung.
1: Kenapa ni?
2: Bila kita tengok gambar dari sini ni kan, guna filter tu, wow, cantik.
1: Jauh betul tau. Macam filternya. 70% je punya beza. Ini macam terlampau lah.
2: Kalau kau 70%, kalau saya 95%.
1: Mata dia ada sama lah.
2: Mata dia? Yalah kan. Okey, ini berlaku di luar negara, di mana seorang pengaruh media sosial menjadi perhatian ramai selepas dilaporkan kehilangan lebih 140,000 pengikut hanya dalam tempoh beberapa jam susulan satu insiden ketika sedang bersiaran langsung. Jadi ini kejadian ini berlaku bukan berpunca daripada sebarang skandal atau kontroversi. Sebaliknya, didakwa berlaku selepas penapis kecantikan yang filter tu, yang selalu kau guna tu, Claire. Yang digunakan wanita berkenaan ini tiba-tiba gagal berfungsi dan menandakan wajah sebenarnya kepada penonton. Jadi video tular tersebut menunjukkan seorang wanita berpakaian merah jambu lah sedang melakukan siaran langsung sambil berinteraksi dengan pengikutnya.
1: Aduh, ini terlebih-lebih bapulak dia punya filter ni. Yang macam kalau dia pakai filter ni kan, daripada macam biasa-biasa jadi Britney Spears. Begitu. Dia terlampau filter. Lebih.
2: Dia guna filter ni kan untuk dia berkenalan dengan lelaki kan, dan bila dia sudah macam get to know sudah kan, dia mau ambil duit, hadiah, begitu.
1: Ini memang jahat lah. Bahkan taktik dia berjaya apabila pengikut lelaki berkenaan akhirnya menghantar hadiah maya bernilai 1,000 yuan. Kira-kira RM590.
2: Betul. Jadi bila sudah terbocor, dia punya rahsia tu, filter tu pun hilang, terbuka lah dia punya
1: aib.
2: Aib kat tu.
1: Aib lah tu.
2: Wajah sebenar batu. Wajah sebenar.
1: Yalah, selama ni dia tutup, maksudnya aib dia lah batu.
2: Yalah kan. Okey. Susulan daripada kejadian sebegini kan, kepada anda yang menggunakan media sosial di luar sana ataupun adik-adik di luar sana tu kan. Yalah, sekarang ni media sosial dihadkan kepada umur 16 tahun ke atas. Jadi tidak kira juga umur berapa, kadang-kadang yang sudah dewasa pun kan, yang orang-orang lebih tua daripada kita pun hati-hati menggunakan media sosial. Kerana media sosial ni banyak dia punya taktik.
1: Sangat-sangat banyak.
2: Salah satunya yang seperti yang kita kongsikan pagi ni, filter tu kan. Filter muka tu. Iklan cakap 75, saya cakap 90.
1: Mata dia sejalak ada sikit.
2: 90%. Warna kulit dia pun berubah.
1: Kita boleh guna filter sebab kadang-kadang ada telefon-telefon yang tidak begitu canggih dia punya telefon kan. Dia punya kamera tu, dia punya cahaya tu suram. Dia punya apa ni, mungkin pewarnaan dia tu tidak ngam lah. Kalau nampak yang real lagi cantik. Macam saya. Claim lagi.
2: Kalau untuk yang sebegitu boleh lah, tapi kalau kau mau guna filter untuk menipu apa semua tu, jadi yalah kan. Jadi inilah hasil dia, dan sudah pastinya jadi hati-hatilah kan. Jadi 140,000 hilang pengikut tu, kau rasa-rasa di mana aplikasi dia ni?
1: Kan. Kita tahulah tu mana aplikasi dia sentiasa live tu kan. Jadi itulah kita punya apa ni, hiburan kadang-kadang ni pun kalau tidak terlalu kalau terlalu taksub macam nilah sampai mau bagi hadiah kan. Kalau sini macam sampai ratus-ratus kena bagi ni, memang kaya lah bahasa sudah dia ni.
2: Ya, tapi itulah kan, hati-hati bila menggunakan media sosial tersebut. Nyanyian sekarang pun kena AI. Walaupun suara saya ini tidak berapa sangat, tapi saya tetap menyanyikan betul. Tidak menggunakan AI, okey?
1: Baiklah.
2: Dia Isabella.
1: Okey. Nanti kita minta lagi nyanyi yang full ya. Yang penting kita terus saja layan lagi daripada Stacy. Cakap ke tangan saja lah, Rafiq.
2: Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: 99. Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
1: Sebentar lagi, Utama 7 pagi.

Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, kita kongsikan info trafik 7.19 minit pagi untuk anda yang menggunakan arah sekarang ini dari Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Putatan. Satu kemalangan dilaporkan di SMK Kinarut mengakibatkan jalan arah ini agak perlahan. Oleh itu, kita nasihatkan untuk anda yang mungkin pergi ke kerja boleh menggunakan alternatif lain, laluan alternatif lain. Okey, dan berikutnya juga kita kongsikan untuk jalan Pen Borneo Highway menuju ke Putatan. Jalan ini adalah lancar dan untuk mungkin pengguna jalan raya boleh menggunakan jalan ini untuk menuju ke pusat Bandaraya Kota Kinabalu. Dan berikutnya juga kita kongsikan untuk jalan di Meruntum. Jalan Meruntum menuju ke Putatan, kedua-dua arah ketika ini agak perlahan menuju ke Kota Kinabalu dan juga menuju ke Papar. Agak perlahan setakat ini akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Okey, berikutnya juga kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan laluan KKIM menuju ke Tanjung Aru. KKIM menuju ke Tanjung Aru ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Agak perlahan juga. Dan untuk di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu ketika ini masih lancar lagi, tidak apa-apa kesesakan dilaporkan. Akan tetapi untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Kolam menuju ke pusat bandaraya juga agak sedikit perlahan, akan mengambil masa lebih kurang 2 hingga ke 3 minit. Untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Bantayan Mininted ketika ini juga perlahan 4 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda. Dan berikutnya, Jalan Bantayan Mininted Kota Kinabalu ketika ini iaitu menuju ke Jalan Kionsom akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 8 hingga ke 10 minit masa pemanduan. Berikutnya juga kita kongsikan untuk Jalan Tuaran Bypass, iaitu jalan ini mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda sehingga di SMK Tun Ahmad Shah. Okay, ini akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 6 hingga ke 8 minit. Dan jalan tuaran ketika ini masih lancar, tiada apa-apa kesesakan kecuali berdekatan dengan jalan Sinulihan yang mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Dan berikutnya kita kongsikan untuk jalan Tebobon. Jalan Tebobon ketika ini berhampiran dengan simpang masuk ke SK Tebobon. Ada satu kemalangan dilaporkan iaitu 10 minit lepas mengakibatkan jalan yang menuju ke Kota Kinabalu ketika ini agak perlahan dan mengambil masa pemanduan lebih kurang 3 ke 4 minit. Untuk anda yang menggunakan laluan ini, kalau boleh tidak perlu perlahankan kenderaan untuk melihat dan pastikan keselamatan di hadapan anda diutamakan. Berikutnya juga kita kongsikan tumpuan seterusnya di Jalan Politeknik. Jalan Politeknik menuju ke Pusingan Bulatan akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Manakala untuk jalan berhampiran Intan Kampus Sabah iaitu Jalan Sulaman akan mengambil masa 3 hingga ke 4 minit juga untuk menuju ke Politeknik. Dan berikutnya, untuk anda yang menggunakan jalan tuaran, jalan tuaran ketika ini berhampiran dengan SM St. Peter Telipuk ketika ini juga agak perlahan, akan mengambil masa lebih kurang 3 ke 4 minit masa pemanduan anda. Dan terakhir sekali, tumpuan seterusnya untuk anda yang menggunakan jalan menuju ke Hospital Tuaran dari Tuaran akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Dan juga kita kongsikan untuk jalan Tamparuli menuju ke Tuaran ketika ini tidak apa-apa kesesakan dilaporkan. Jika anda ada sebarang info trafik ingin dikongsikan kepada kami, anda boleh terus hantar di 019-4904848. Selamat dengan pemanduan anda.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.
2: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Rafiq dan juga Ikhle, kasih kawan kamu.
1: Ya, pagi ini kita kongsikan yang menarik kabar untuk anda edisi Jumaat 5 Jun dan antara tumpuan yang dapat dikongsikan untuk anda pagi ini yang mana Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor menyatakan pelan 5 tahun hala 7 industri perkhidmatan dan peralatan minyak dan gas Sabah OGSE sedang dirangka bagi membangunkan industri OGSE yang mampan. Dan kerajaan negeri percaya bahawa industri OGSE yang mampan tidak boleh dibangunkan hanya melalui pelan tindakan yang bersifat tegar dan ditentukan dari atas ke bawah semata-mata, dan industri yang kukuh dan berdaya tahan perlu dibentuk melalui kerjasama erat antara kerajaan, Petronas dan semua pihak berkepentingan, terutama termasuk pengendali kontraktor, vendor, persatuan industri dan industri institusi kewangan serta penyediaan latihan. Daripada semua itu, pihak berkepentingan adalah penting dalam pembangunan Pelan Hala 7 OGSE Sabah 5 tahun 2026 hingga 2030 yang dinyatakan pada persidangan dan pameran OGSE 2026 yang julung kalinya diadakan di Pusat Convention Antarabangsa SICC kemarin.
0: Okay, berikutnya juga kita kongsikan ini pula mengenai Ketua Menteri Sabah, Kerajaan Negeri Sabah, katanya menyasarkan pemilikan kontrak sebanyak 60% oleh vendor OGSE tempatan tahun ini susulan kejayaan pelaksanaan dasar-dasar jawatan kuasa kecil 4 di bawah perjanjian kerjasama komersial CCA antara Kerajaan Negeri dan Petronas yang dimeterai pada 7 Disember 2021. Dan sejak pelaksanaan dasar SC4 ini, jumlah kontraktor yang aktif yang diperoleh vendor tempatan Sabah meningkat dengan ketara daripada 133 kontrak pada 2021 kepada 499 kontrak aktif pada 2026, dan sehingga kini sebanyak 393 vendor OGSE yang berpangkalan di Sabah telah diiktiraf dan dinilai secara rasmi berdasarkan keupayaan teknikal mereka.
1: Baik, itu mengenai OGSE. Dan seterusnya kita kongsikan kepada anda yang mana 11 tahun selepas gempa bumi yang menggegarkan Ranau dan Gunung Kinabalu pada pagi 5 Jun 2015, strategi yang meranggut 18 nyawa itu terus kekal terpahat dalam ingatan rakyat Sabah dan masyarakat antarabangsa. Dan pada pagi 7.15 pagi Jumaat itu, gempa bumi bermagnitud 6.0 melanda daerah Ranau, gempa paling kuat yang pernah direkodkan di Malaysia dalam beberapa dekad. Dan walaupun gegaran hanya berlaku dalam tempoh beberapa saat, kesannya mengubah kehidupan ramai pihak, mengubah sebahagian lanskap Gunung Kinabalu dan meninggalkan legasi berkekalan mengenai daya tahan, keberanian dan peringatan. Dan gempa bumi itu mencetuskan runtuhan batu besar berhampiran puncak Gunung Kinabalu ketika ratusan pendaki sedang mendaki gunung berkenaan. Pada hari ini 5 Jun untuk memperingati 11 tahun telah berlalu gempa bumi di menggegarkan Gunung Kinabalu.
0: Betul. Okay, dan seterusnya pula ini mengenai pasukan tindak balas pemeliharaan marin yang diterjui komuniti berjaya menghapuskan lebih 1,300 tapak Sulaiman Mahkota berduri daripada terumbu karang di sekitar Pulau Tabawan dan Pulau Adal yang itu 1 dan 2 Jun susulan laporan mengenai penularan spesies pemangsa itu. Dan Reef Check Malaysia dalam kenyataan memaklumkan penyelam dari Pulau Selakan, Pulau Larapan, Pulau Mabul dan Kunak digerakkan bagi menghapuskan 742 tapak Sulaiman Mahkota berduri di Tabawan dan 576 di Adal. Dan pemerhatian sepanjang operasi itu mendapati kebanyakan tapak Sulaiman Mahkota berduri di Tabawan tertumpu pada kedalaman antara 18 hingga 20 meter, berkemungkinan kerana banyak kawasan terumbu di kawasan cetek terjejas teruk akibat penularan terdahulu.
1: Itu dia, lebih 1,300 tapak Sulaiman COTS dihapuskan di sempurna. Baik, itu dapat dikongsikan mari abang untuk anda di si Jumaat 5 Jun pagi ini. Teruskan bersama kami, kami akan kongsikan lagi info menarik untuk anda dan juga lagu-lagu hiburan anda pagi ini.
0: Sabah FM.
1: Bagus bang.
2: Yo! Awal pagi

0: FM Bagus Ba.
1: Ya, sama FM Bagus Ba, kembali sama Rafiq pagi ini. Terima kasih terus bersama kami sampai 6 pagi tadi. Siapa telefon tu?
2: Aduh.
1: Sudah pun 7.45 minit pagi. Ya, ini kita nak kongsikan kalau petang-petang ni kan, kalau mau pergi bersenam macam malas lah mau jogging.
2: Betul.
1: Kita boleh berjalan saja. Kenapa berjalan ni okey juga, brisk walk gitu kan petang-petang, kerana satu minit anda berjalan tu kan aliran darah anda meningkat.
2: Okey, ini minit adalah dia punya kelebihan ni.
1: 5 minit. Kemudian mood anda bertambah baik.
2: Baik.
1: 10 minit selepas itu kortisol turun. 15 minit kemudian gula darah pun turun. Susulan daripada itu 30 minit anda berjalan lagi, pembakaran lemak bermula. Jadi faham-fahamlah, kuat makan kan.
2: Berjalanlah 30 minit lah kan. Kalau baru habis makan yang berat lah, begitu kah?
1: Jadi tambah lagi 5 minit, tambah lagi 15 minit, 45 minit kemudian overthinking anda berkurang. Lama lagi gaji mau bayar itu, bayar ini. Kalau berjalan 45 minit ke atas tu, overthinking pun berkurang. Dan selama sejam anda berjalan, 60 berjalan akan brisk walk kan, 60 minit dopamin meningkat. Apa tu dopamin? Peningkatan dopamin yang terkawal akan meningkatkan suasana hati dan membuatkan anda berasa tenang dan gembira.
2: Betul.
1: Namun jika tahapnya terlalu tinggi secara berlebihan, ia boleh menyebabkan pelbagai kesan negatif seperti sikap agresif anda muncul, insomnia dan juga ketagihan serta skizofrenia.
2: Itu untuk maksud dopamin lah. Itu adalah hormon gembira sebenarnya.
1: Betul.
2: Jika anda melakukan sesuatu yang akan merembeskan hormon gembira anda. Jadi berjalanlah untuk 60 minit jika anda sedang bersedih.
1: Bersedih?
2: Kalau manalah tahu kan dia tengah down. Berjalanlah selama sejam.
1: Kalau 5 selama sejam, okey.
2: 60 minit.
1: Okey. Kalau 5 minit tu kan macam boleh sudah. Tapi cepat juga kan. Itu berjalan di anu tu.
2: Dia macam teaser je.
1: Pusat membeli belah. Window shopping 5 minit.
2: Okey.
1: Kalau itulah salah satu aktiviti yang anda boleh laksanakan selain daripada berjogging, hiking ataupun bersukan yang lain, berjalan kaki pun boleh juga. Di pejabat sebenarnya boleh. Jangan guna lift, guna tangga.
2: Berjalan di sekitar bangunan kan? Ambil mood sebelum mula kerja pukul 8 nanti.
1: Tapi kan dia punya berjalan ni, brisk walk ni bukan berjalan macam berjalan di pusat membeli belah tau. Dia kena laju sikit, bukan laju sangat, dia in the middle dengan izinnya.
2: Sambil menikmati tu alam sekitar lah kan?
1: Betul. Okey. Hidup apa? Hidup sehat, gaya sehat, hidup sehat.
2: Dia lah itu. Okey, pukul 8 nanti sebentar sejak lagi kita akan dapat ikuti berita Sabah FM. Dan teruskan bersama dengan Rafiq dan juga Ikhlas akan kasih kawan kamu sehingga ke pukul 10 pagi. Kenapa kau tak kajut?
1: Siap, baca berita. Tajuk berita utama pagi ini saya kongsikan juga kepada anda. Sabah rangka Pelan Hala 7 OGSE pacu industri minyak dan gas serta rukun negara asas penting perpaduan. Nantikan berita penuh tepat 8 pagi sebentar saja lagi.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Menyegar Sabah FM, lebih menyegarkan. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Wahai cinta, beri petanda, dengar kupu-kupu yang bicara.
2: Amboy-amboy mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.
1: Hatiku terbaca, hatimulah yang kupuja.
3: Sabah